0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifky Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
1: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifky Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025, yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
2: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan ekraf nasional berjalan dalam arah yang sama.
1: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
3: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
4: comot sana comot sini
3: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
1: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari subsektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
5: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium, mengatakan penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
6: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
5: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
7: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
5: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
8: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
5: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasar Raya Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
9: Laporan khusus.
10: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
11: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
10: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ. Saya kesempatan berikutnya minta waktu. Ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak. Di PLN mungkin 2 kali. 3 kali. 3 kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
11: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
9: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
11: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL Denpasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan, PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
12: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
11: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
13: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan akhir.
14: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
13: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekadar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk Perakiraan Cuaca Jangka Menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami tim yang bertugas untuk Ternate pagi ini masih bersama saya Maisara dan juga rekan-rekan teknik studio dan pemancar Kayu Merah. Pendengar, untuk pagi hari ini ya, nantinya juga jangan lewatkan untuk beragam informasi-informasi terkini yang Anda dapatkan juga dari teman-teman kami yang bertugas di Ternate Nate siang hingga sore nanti. Jangan lewatkan untuk program Jaksa Menyapa nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur, untuk Mimbar Agama Islam juga, dan Kipra Desa Bidang Agama Islam nantinya pada pukul 19 waktu Indonesia Timur untuk Ternate Malam dan juga Mimbar Agama Islam. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti ya informasi-informasi Piala Dunia. Kita ke Timnas Norwegia. Nah, ini Timnas Norwegia pendengar dilanda wabah penyakit jelang lawan Inggris pekan ini. Awalnya Georgian San Larsen demam, lalu sejumlah anggota Timnas Norwegia tersebut batuk dan tidak enak badan. Norwegia bakal menghadapi Inggris pada laga perempat final Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pada Minggu 12 Juli 2026 mendatang. Timnas Vikings sebelumnya ya lolos ke 8 besar usai mengalahkan Brazil 2-1 di 16 besar. Lolos ke perempat final merupakan torehan terbaik Norwegia sepanjang mentas di Piala Dunia. Norwegia baru kembali lagi tampil di Piala Dunia ya, usai terakhir kali pada tahun 1998. Nah, Norwegia tentunya bertekad untuk terus mencatatkan sejarah di laga melawan Inggris, namun Stel Solbakken didera masalah terkait kebugaran para pemainnya jelang menghadapi tim tiga singa tersebut. Skuad Norwegia didera wabah penyakit hingga sejumlah pemainnya ya tidak dalam kondisi fit. Georgian Larsen awalnya sempat demam, lalu Markus Pedersen juga mengalami hal serupa. Larsen sudah fit, tapi Pedersen harus absen saat lawan Brasil. Solbakken mengungkap selain ada yang demam, sejumlah pemain Norwegia juga ya batuk dan serak. Faktor penerbangan jauh dan selalu bersama dalam satu ruangan tentunya jadi penyebab wabah penyakit menyebar di skuad Norwegia. Dan pendengar, lebih lanjut dikatakan juga dikarenakan AC, penerbangan, ruang ganti dan sebagainya, di mana jumlah tim mereka lebih dari 50 orang, jadi wajar saja jika ada satu atau dua orang yang mengalami gejala tersebut. Selain sakit, pertandingan Norwegia versus Inggris nanti diprediksi tertunda karena cuaca buruk juga ya, setelah melewati cuaca panas. Lembaga perkiraan cuaca memperkirakan bakal terjadi badai petir. Perubahan cuaca tersebut mungkin berlangsung selama 3 jam penuh sehingga dapat mengganggu jalannya pertandingan. Pertandingan Inggris versus Norwegia yang dipimpin oleh penyerang Erling Haaland ini dijadwalkan dimulai tepat pukul 10

final ya, besok dini hari waktu Indonesia Barat pada pukul 3 dini hari, sedangkan untuk waktu Indonesia Timur pada pukul 5. Yaitu Prancis, antara Prancis melawan Maroko langsung dari Boston Stadium, pendengar. Dan pendengar, untuk informasi-informasi terkini lainnya ya, masih akan kami hadirkan menemani Anda di Ternate pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih sebelumnya juga buat Anda yang sudah mendengarkan kami melalui FM, aplikasi streaming, dan juga pemancar relay kami di Maba dan juga Kota Maba dan juga Pulau Morotai.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, kita ke informasi teknologi sepak bola modern yang tentunya gak sama lagi ya sejak kehadiran teknologi video assistant referee atau yang lebih populer dikenal sebagai VAR, di mana teknologi peninjau video telah menjadi standar wajib di berbagai kompetisi elit dunia. Setelah melalui perjalanan panjang dari keresahan atas keputusan-keputusan krusial wasit yang keliru, cikal bakal VAR dimulai pada awal dekade pada tahun 2010-an ya, lewat proyek Refereeing 2.0 yang digagas oleh Federasi Sepak Bola Belanda. Dorongan untuk menerapkan teknologi tentunya semakin kuat menyusul banyaknya skandal keputusan wasit di panggung internasional, di mana salah satunya gol Frank Lampard di Piala Dunia 2010 yang tidak disahkan meskipun bola telah melewati garis gawang. Melihat urgensi tersebut, Badan Regulasi Sepak Bola Internasional akhirnya memberikan lampu hijau untuk uji coba resmi pada tahun 2016. Pertandingan kompetisi cadangan di Amerika Serikat menjadi laga pertama yang mencicipi sistem tersebut, sebelum akhirnya FIFA menerapkan VAR pertama kali di turnamen resmi Piala Dunia Antar Klub 2016 di Jepang. Momen pembuktian terbesar VAR terjadi di Piala Dunia 2018 Rusia, di mana FIFA mencatat akurasi keputusan wasit melonjak hingga 99,3% selama turnamen berlangsung. Keberhasilan di Rusia langsung memicu gelombang adopsi massal oleh liga-liga top Eropa seperti Serie A, Bundesliga, La Liga, hingga Premier League Inggris. Sesuai protokol IFAB, tim VAR yang berada di ruang kendali layar ini tidak bisa mengintervensi seluruh jalannya laga. Mereka hanya boleh membantu wasit utama dalam 4 momen krusial, yaitu pertama, proses terjadinya gol atau tidak gol, keputusan no penalti, pelanggaran berpotensi kartu merah langsung, dan kasus salah identifikasi pemain oleh wasit. Dan memasuki tahun 2026, teknologi tersebut terus berevolusi. Sepak bola ini telah mengadopsi ya pendengar semi automated offside technology atau SAOT, atau teknologi offside semi otomatis yang menggunakan sensor di dalam bola dan kamera pelacak tubuh. Jadi inovasi ini tentunya berhasil memangkas waktu pengambilan keputusan secara signifikan. Meskipun kehadirannya kerap memicu perdebatan hangat di kalangan supporter terkait drama penundaan waktu, VAR terbukti telah menjadi bagian tidak terpisahkan tentunya dalam menjaga integritas dan keadilan di lapangan hijau modern. Demikian pendengar, teknologi modern sepak bola yang menilik tentunya sejarah lahirnya VAR pendengar. Dan pendengar, waktu beranjak pukul 9:43, kami tentunya masih menghadirkan lagu-lagu hiburan menemani aktivitas pagi Anda.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Menjelang pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk mengikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selamat mendengarkan.

kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi jelang siang pendengar Prosatu RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Mesara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kota Tidore Kepulauan mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Abu Bakar Abdullah. Ia menilai proses penerimaan siswa baru di daerah tersebut berjalan tertib, transparan dan minim keluhan masyarakat sehingga layak menjadi contoh bagi kabupaten kota lainnya. Apresiasi tersebut disampaikan Abu Bakar saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 1 Tidore Kepulauan pada Senin kemarin 7 Juli 2026. Pelaksanaan SPMB sejak 4 Juni hingga 5 Juli berlangsung lancar tanpa gejolak maupun protes yang berarti. Ia juga menjelaskan keberhasilan pelaksanaan SPMB tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, pihak sekolah, panitia, dan juga masyarakat yang bersama-sama menjaga proses penerimaan peserta didik baru tetap sesuai aturan. Abu Bakar juga mengungkapkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme SPMB di Tidore, hampir tidak ada aduan yang diterimanya selama proses berlangsung, termasuk melalui saluran komunikasi pribadinya. Selain membuka MPLS, kunjungan Kadikbud ke Tidore dimanfaatkan untuk meninjau pelaksanaan hari pertama pengenalan lingkungan sekolah di sejumlah satuan pendidikan, yakni SMA Negeri 10 Tidore Kepulauan, SMA Negeri 2 Tidore Kepulauan, SMA Negeri 1, dan SMK Negeri 1 Tidore Kepulauan. Kita beralih ke informasi nasional. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerima 45.884 pengaduan masyarakat melalui aplikasi Portal Pelindungan Konsumen atau APPK. Pengaduan tersebut tercatat sejak 1 Januari hingga 12 Juni 2026. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasari Dewi mengatakan industri finansial teknologi atau fintech menjadi sektor dengan jumlah pengaduan terbanyak. Dari 45.884 pengaduan, 20.140 diantaranya berasal dari industri fintech. Sementara sebanyak 14.989 pengaduan berasal dari sektor perbankan, 9.151 dari perusahaan pembiayaan, dan 878 dari perusahaan asuransi. OJK juga menerima 22.206 pengaduan terkait entitas keuangan ilegal sepanjang periode Januari hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 19.169 pengaduan terkait dengan pinjaman online ilegal, kemudian 2.878 pengaduan terkait investasi ilegal, dan 159 mengenai gadai ilegal. OJK bersama Satgas Pasti mengoperasikan Indonesia Anti-Scam Center atau IASC. Pusat penanganan tersebut telah menerima total 608.167 laporan dugaan penipuan transaksi keuangan. Dan sebanyak 296.405 laporan disampaikan melalui pelaku usaha sektor keuangan, sementara 311.762 laporan dilaporkan langsung masyarakat melalui sistem IASC. Jumlah rekening yang dilaporkan mencapai 1.085.607 rekening. Sebanyak 557.751 diantaranya telah diblokir untuk mencegah kerugian lebih lanjut. OJK juga melaporkan dana korban yang berhasil diblokir mencapai 674,1 miliar rupiah. IASC juga menerima laporan terhadap 132.583 nomor telepon yang diduga digunakan pelaku penipuan. Dan OJK telah mengembalikan dana korban sebesar 196,93 miliar rupiah dari rekening di 19 bank. ISJ akan terus meningkatkan kapasitasnya mempercepat penanganan kasus penipuan di sektor keuangan. Demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk beragam informasi kami hadirkan, sebelum nantinya kami hadirkan ya untuk informasi-informasi Piala Dunia. Nah, di tengah persaingan restoran cepat saji yang identik dengan menu terjangkau, jaringan restoran asal Jepang, Mos Burger ini justru menghadirkan menu musiman dengan harga yang tidak biasa. Dan pada musim panas tahun ini, mereka meluncurkan burger premium berbahan dasar belut air tawar atau unagi yang hanya tersedia melalui sistem pemesanan terlebih dahulu atau pre-order. Nah, bisa Anda bayangkan pendengar, belut air tawar yang kita tahu gitu ya, kalau orang yang memang benar-benar geli, takut jijik juga gitu pendengar, nggak bakalan mau gitu makan burger yang satu ini. Nah, nama Mos Burger memang kerap disalahartikan sebagai Mos Burger atau burger lumut. Padahal MOS yang merupakan singkatan dari Mountain Ocean Sun yang mencerminkan filosofi perusahaan dalam menyajikan makanan berbahan segar dan juga alami. Selama ini Mos Burger dikenal menawarkan menu dengan harga yang masih ramah di kantong, namun berbeda dengan biasanya. Burger terbaru ini mereka bandrol jauh lebih mahal dibandingkan menu reguler. Dan menu spesial tersebut diberi nama Charcoal Grilled Unaju Burger, terinspirasi dari hidangan tradisional Jepang Unaju, yaitu belut panggang yang disajikan di atas nasi. Satu paket dijual seharga 5.800 yen atau sekitar 650 ribu rupiah dengan asumsi kurs sekitar 112 rupiah per yen. Nah, harga ini sudah termasuk ya dua burger dan tidak dijual secara satuan, yang artinya jika dibagi dua orang tentunya masing-masing harus merogoh kocek sekitar Rp325.000. Sebagai perbandingan, burger regular Mos Burger ini dibanderol sekitar 470 yen atau sekitar Rp53.000. Dengan demikian, harga burger berlut premium ini lebih dari 6 kali lipat menu biasanya pendengar. Nah, peluncuran menu ini bukan tanpa alasan. Mos Burger sengaja menghadirkan menjelang Doyo no Ushi no Hai, tradisi Jepang yang tahun ini jatuh pada 26 Juli mendatang. Jadi selama ratusan tahun, perlu Anda ketahui juga, masyarakat Jepang itu meyakini bahwa mengonsumsi unagi pada hari tersebut bisa membantu tubuh menghadapi cuaca musim panas yang terik. Meskipun sejumlah sejarawan menyebut kepercayaannya tersebut kemungkinan berawal dari strategi pemasaran pedagang belut dan belum sepenuhnya didukung bukti ilmiah modern, dan tradisi tersebut juga tetap bertahan hingga kini. Nah, akibatnya permintaan terhadap hidangan berbahan unagi ini selalu meningkat setiap musim panas. Dan melansir dari Seoul News 24, belut sendiri termasuk bahan pangan premium di Jepang sehingga berbagai olahannya juga kerap dijual dengan harga tinggi. Jadi gak hanya itu saja, burger premium ini dibuat dengan cara yang luar biasa. Jadi setiap filet belut dipotong, ditusuk, lalu dipanggang di atas arang oleh koki berpengalaman. Jadi alih-alih menggunakan roti, burger ini memakai ciri khas rice burger milik Mos Burger, yaitu dua keping nasi berbentuk bundar yang dipanggang sangat ringan sebagai pengganti bun tersebut. Jadi kombinasi nasi dan belut inilah yang tentunya membuat membuatnya dinamai Unaju Burger. Jadi gak hanya itu saja, burger ini dibungkus juga ya menggunakan daun bambu yang memberikan aroma khas, kemudian dikemas dalam kotak eksklusif bergambar belut. Menariknya, meskipun dibuat oleh koki ahli, burger ini juga gak dimasak di setiap gerai Mos Burger. Jadi semua burger diproduksi secara terpusat. Jadi memang benar-benar eksklusif ya. Kemudian dibukukan sebelum didistribusikan karena proses produksinya juga terbatas. Charcoal Grilled Unaju Burger hanya tersedia melalui sistem pre-order. Pemesanan dibuka pada 26 Juni hingga 10 Juli, sedangkan pengambilan di gerai atau pengiriman ke rumah dijadwalkan berlangsung antara 17 hingga 26 Juli selama persediaan masih tersedia. Nah, ini khususnya di Jepang gitu ya pendengar, di mana burger daging belut yang harganya itu bisa tembus 650 ribu rupiah pendengar, tapi dapat dua, kenyang nggak sih? Tapi ada ekstrimnya tersendiri gitu ya buat Anda mungkin salah satunya yang memang benar-benar geli akan belut itu sendiri pendengar. Tetap bersama kami pendengar di Ternate pagi jelang siang ini, saya Maisara masih menemani Anda.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Mendingan kita ke informasi top 3 spot di mana Lionel Messi boleh saja menyandang status sebagai pemain sepak bola terbaik sepanjang masa ya. Namun catatan eksekusi penaltinya di panggung Piala Dunia bukanlah sesuatu yang layak dipamerkan dalam daftar panjang prestasinya. Dalam laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Argentina kontra Mesir pada Selasa 7 Juli waktu setempat ya, di mana sang kapten sejatinya mendapatkan peluang emas untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-21. Hadiah penalti diberikan setelah Enzo Fernandez dilanggar oleh Haizem Hasan di kotak terlarang. Messi maju sebagai eksekutor penalti, namun tembakannya berhasil dimentakan dengan gemilang oleh kiper Mesir Mostafa Sobeir. Pendengar, dari Messi kita ke Federasi Sepak Bola Kroasia yang mengumumkan kepergian Zlatko Dalic dari posisi pelatih kepala timnas Kroasia usai Piala Dunia 2026. Dengan ini, kerjasama HNS dengan Dalic yang telah berlangsung selama 9 tahun melewati Piala Dunia 2018, 2022, dan 2026 serta Piala Eropa 2020 dan 2024 akhirnya selesai. Pendengar, dan HNS atau Federasi Sepak Bola Kroasia menyampaikan perpisahan tersebut lewat beragam kanal media sosial pada Rabu 8 Juli kemarin, di mana Federasi Sepak Bola Kroasia menyebut Dalic meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Kroasia sejak kerjasama pada 2017 lalu. Dari Kroasia, pendengar ya, kita ke updatean ranking FIFA di mana timnas Argentina kehilangan posisi nomor 1 dalam ranking FIFA terbaru dalam pagelaran Piala Dunia 2026. Kemenangan dramatis 3-2 atas Mesir dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026 tentunya belum cukup menaikkan posisi Argentina ke posisi teratas. Tim Tango disalib Prancis yang 2 hari sebelumnya menang 1-0 atas Paraguay pada babak yang sama dalam ranking FIFA terbaru yang kini menerapkan sistem real time. Prancis mengoleksi 1925,86 poin. Les Bleus tentunya unggul tipis atas Argentina yang menempati peringkat kedua dengan 1925,15 poin. Demikian pendengar top skor ya dari Lionel Messi dan Kroasia, di mana pelatih Kroasia akhirnya mundur ya, dan update tanah ranking FIFA di mana Argentina digusur oleh Prancis.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Mendingan kita ke dua vendor smartphone, Vivo and Realme ya. Realme meluncurkan ponsel baru dengan kapasitas baterai jumbonya itu 8000 mAh. Jadi Vivo memperkenalkan Y500. Waduh, Eca aja Y100 sudah naik 500 ya pendengar. Pada 6 Juli kemarin ya, sementara Realme lebih dulu merilis P4 seriesnya pada Rabu 2 Juli yang mencakup dua model yaitu P4X dan P4 Lite pendengar. P4 ya, dan Vivo Y500 mengusung baterai dengan 8100 mAh yang diklaim Vivo sebagai baterai terbesar sepanjang sejarah smartphone Vivo. Baterai ini juga dibungkus dalam bodi setebal 8,19 mm ya. Menurut Vivo sendiri, baterai ini sanggup memutar musik hingga 85 jam non-stop dalam sekali pengisian penuh pendengar. Jadi 28, ini berarti hampir 3 sampai 4 hari ya pendengar, ini non-stop loh. Ponsel Vivo juga Y500 ini membawa fitur baterai life extender-nya yang diklaim Vivo mampu mempertahankan panggilan telepon hingga 36 menit saat baterai tersisa 1%, bahkan 4 menit pada kondisi baterai 0%. Dan Vivo juga turut menyematkan jaminan 6 tahun kesehatan baterai serta bypass charging-nya ya untuk 2.0 agar lebih menjaga suhu perangkat tetap stabil saat digunakan sambil mengisi daya. Dari Vivo kita ke Realme ya, yang turut merilis dua model baru yaitu P4 seri dan juga P4X-nya dan P4 Lite-nya, yang tentunya ini sama-sama mengedepankan daya tahan baterai untuk segmen HP gaming entry level. Jadi Realme P4X ini menjadi model andalan ya, dengan baterainya 8000 mAh yang diklaim sebagai smartphone paling terjangkau di kelasnya. Dan baterai ini juga telah dipakai memecahkan rekor muri untuk sesi bermain game MOBA non-stop lebih dari 10 jam pendengar. Wow, jadi tentunya ini smartphone dan juga iPhone ini berlomba-lomba ya pendengar, tentunya menjangkau untuk para pengguna handphone itu sendiri, gaming dan gadget itu sendiri gitu ya pendengar. Ini tergantung kantong aja gitu ya. Kalau rezekinya lebih ya gak masalah gitu ya pendengar. Dan tentunya informasi tersebut gadget ya kami hadirkan dari laman CNN Indonesia. Pendengar, waktu beranjak pukul 10 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur. Kami tim yang bertugas, saya Sarah bersama rekan teknik studio Bung Aryan Diupara ya, pamit undur diri. Terima kasih tentunya buat Anda yang sudah mendengarkan dari pukul 5 pagi tadi ya, 5 subuh hingga menjelang pukul 11. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga informasi-informasi yang kami hadirkan ya bermanfaat tentunya buat Anda, buat kita semua pendengar, dan tetap stay mendengarkan kami di FM 101,8 maupun aplikasi RRI digital kami dan streaming kami juga. Dan kami gak lupa selalu menyapa ya untuk para pendengar setia kami di Kota Maba dan juga Pulau Morotai untuk stasiun relay kami. Dan pendengar, untuk Ternate Siang lanjutan Anda akan ditemani oleh rekan Titi Kirana ya di Ternate Siang dari pukul 11 hingga pukul 18 atau pukul 6 sore waktu Indonesia Timur. Saya Maisara pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat beraktivitas siang tentunya buat Anda.

mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Oh, selamat siang ya. Selamat siang di hari Kamis 9 Juli 2026. Saya Titi menemani waktu siang Anda kali ini hingga nanti pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Pastikan masih memilih kami di Pro 1 RRI Ternate untuk mendapatkan beragam informasi, berita-berita dari portal rri.co.id ya. Dan nanti juga akan kami hadirkan beberapa, putarkan beberapa lagu-lagu hiburan untuk menemani waktu istirahat siang dan waktu aktivitas Anda hari ini. Tetap di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue dari mana-mana kamu di Instagram. Sampai siang. Wah, ya, saat ini.
0: Enak juga nih.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Lu bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Satu lagu dari Eng Anggi, mendengar ya, Cinta Jangan Kau Pergi, membawa kita ke menit yang ke-21 dari jam 11 siang kali ini. Cukup panas cuaca di Kota Ternate saat ini, pendengar. Apakah di tempat Anda juga sama cuacanya panas? Biasanya kalau cuaca panas seperti ini malas keluar ya, mau cari makan atau apa, belum jam makan siang. Jadi ya lanjutkan aktivitasnya dulu, lanjutkan kerjanya dulu pendengar, nanti jam 12 siang waktunya untuk break, barulah keluar untuk cari makan atau mungkin membawa bekal dari rumah tadi ya. Ada, selamat bekerja untuk Anda yang masih aktivitas di siang ini pendengar. Anda yang hari ini mungkin sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan ya insya Allah, dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala ya. Karena memang kalau sakit itu memang gak enak banget ya pendengar ya, berasa badan tidak enak, terus bosen gitu kan ya. Jadi ayo yang masih sehat ya, saat ini dijaga terus kesehatannya supaya tidak sakit. Kalau sudah sakit, proses penyembuhan ya itu juga lumayan lama begitu ya pendengar ya. Nah deh, di Ternate siang kali ini pendengar, kami nanti akan berbagi kabar dari portal rri.co.id, di mana kabar-kabar nasional ada, yakni warga India terharu atas perhatian rakyat Indonesia untuk Perdana Menteri Modi ya. Selain itu juga ada beberapa fakta-fakta yang ditemukan oleh polisi. Penemuan 74 kg emas di brankas rumah kawasan Sentul. Wow, banyak ya. 74 kilo. Ya ada ini bukan gram ya, kilo ya pendengar ya. Nah, KONI juga meluncurkan Sport Intelligence sebagai strategi baru prestasi olahraga. Selain itu juga OJK memperkuat integritas generasi muda lewat kuliah umum di PKN STAN ya. Ini kabar nasional. Sementara untuk kabar-kabar daerah ya, kita ada juga atlet karate Pobda yang ke-12 didorong untuk menjunjung sportivitas dan meraih prestasi. Dan pemerintah Kota Ternate pendengar memastikan kalau P3K di Ternate tidak akan dirumahkan. Kemarin kita sempat ya ada nonton video yang beredar di beberapa media sosial ya, video yang dilakukan teman-teman P3K yang penuh waktu dan paruh waktu di Tidore yang melakukan aksi demonstrasi kan ya. Nah, ini kalau di Ternate dikabarkan pemerintah kota memastikan tidak akan dirumahkan lah teman-teman P3K. Selain itu juga ada kabar kontingen Kemenak Halmahera Utara menampilkan prestasi terbaik di Festival Galatama 2 ya. Ini ya yang kemarin diselenggarakan di lapangan Salirus itu ya, cukup ramai pendengar ya. Pun kabar-kabar lainnya, di mana musik Slay Jin, musik Yanger ya, ini sudah resmi dilindungi sebagai warisan budaya karena memang negara pendengar melindungi sebanyak ada 14 musik tradisional yang berasal dari Maluku Utara. Anda tahu enggak ke-14 musik ini musik apa aja? Ya, paling ya taunya musik Slay Jin, musik Yanger dan lebihnya apa lainnya nanti ya. Nanti kita akan berkabar informasi-informasi ini untuk Anda. Jadi, pastikan Anda masih memilih kami Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda untuk siang hari ini, pendengar.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik.

0: pada ujungnya mendengar dari Roni Parulian, ya kenapa harus dicerna dulu liriknya keseluruhan ya mendengar ya. Apa sih yang gak ada ujungnya? Kalau ada yang bilang penderitaan itu pasti kok ada ujungnya, gak mungkin menderita terus ya, begitupun bahagia pendengar ya. Tapi gak gitu maksudnya lagu ini kan ya. Didengar lagi ya. Yang jelas masih di Ternate siang pendengar. Yuk, ada kabar apa sih tadi yang sudah kita kabarkan secara sekilas ya, spill ya, tentang pemerintah kota Ternate memastikan P3K tidak akan dirumahkan pendengar. Jadi ini adalah angin seger untuk teman-teman P3K yang ada di pemerintah kota Ternate, karena memang Pemkot memberikan kepastian tidak akan mengambil kebijakan merumahkan maupun memberhentikan P3K ya, meskipun menghadapi tantangan kondisi keuangan daerah. Jadi pendengar, oke, sabar ya. Jadi P3K ini dinilai memiliki peran penting dalam mendukung kinerja OPD ya. Sekda Kota Ternate Bapak Rizal Marsaoli juga mengatakan kondisi fiskal yang dihadapi sejumlah daerah turut berdampak pada postur anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk di Kota Ternate ya. Karena memang hampir semuanya ya ada bermasalah ya, bukan bermasalah sih, ada gejolak gitu kan. Terkait dengan APBD ya. Oke, Pemkot tetap memprioritaskan pemenuhan belanja pegawai, terutama TPP dan juga gaji P3K itu sendiri ya. Kembali dikabarkan lagi pendengar, untuk Kota Ternate berdasarkan postur APBD yang dicermati, beliau cermati ya, memang ya pendengar ya mengalami kondisi yang sama, namun bagaimana mengatur belanja daerah supaya tetap sesuai prioritas menjadi perhatian mereka, sesuai arahan wali kota. Jadi TPP pegawai dan P3K masih menjadi prioritas ya, karena itu ditegaskan tidak ada kebijakan untuk merumahkan P3K ya. Ini angin seger untuk teman-teman P3K ya, alhamdulillah nggak was-was ya, lanjut kerja lagi. Jadi nanti ada pemberhentian, oh ternyata tidak, ini ya, Pak Sekda yang bilang ya. Penegasannya, keberadaan P3K sangat dibutuhkan karena telah memberikan kontribusi positif terhadap pelayanan dan pelaksanaan tugas di masing-masing OPD pendengar ya. Pemkot akan tetap mempertahankan seluruh P3K dengan melakukan penyesuaian alokasi anggaran sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan menggali potensi sumber-sumber pendapatan yang baru ya. Yang pasti sudah ada surat dari Kemendagri yang meminta untuk pendataan daerah baik provinsi maupun kabupaten kota yang tidak mampu memenuhi belanja pegawai, nantinya akan ada dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat itu ya. Jadi pemerintah pusat itu nggak dilepas begitu aja gitu ya. Ada, mudah-mudahan lah pendengar ya, di seluruh apa ya pemerintahan, baik yang di Kota Ternate ataupun di Halmahera, pokoknya di lingkup Provinsi Maluku Utara, tidak akan ada pemberhentian atau perumah, tidak ada P3K yang dirumahkan, semuanya tetap dilanjutkan gitu loh kontraknya ya pendengar ya. Yang penting kerja yang benar gitu kan, benar, dan tentu ya ada pelayanan ke masyarakat itu bisa dilakukan sebaik mungkin lah. Yuk, masih ada kabar yang lain, masih di Ternate siang Pro 1 RRI Ternate.
1: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Ternate siang mendengar Pro 1 RRI Ternate. Tapi lagunya ngebeat loh, gak jadi istirahat dong. Gak apa-apa ya. Oke, yuk pendengar, kembali dengan ragam kabar dari portal rri.co.id. Jadi kita ke kabar nasional dulu ya. Dikabarkan ini loh yang tadi loh ya, ada ditemukan seberat 75 kg emas di sebuah brankas di rumah di kawasan Sentul. Kok banyak banget dinya ya. Gini pendengar, Kortas Tipit Korpolri menemukan brankas berisi emas batangan dan uang tunai pada saat menggeledah rumah di Sentul City. Jadi penggeledahan ini dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola batu bara dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Rumah ini berada di kawasan Parahyangan Golf 2 Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Penyidik menemukan brankas yang disembunyikan di balik dinding rumah mewah tersebut. Tapi tetap aja ketahuan ya. Kepala Kors Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri Irjen Pol Toto Suharyanto mengatakan brankas berisi 7 koper. Seluruh koper kemudian dibuka di hadapan penyidik untuk kepentingan pemeriksaan ya. Penyidik menemukan sebuah brankas yang terkunci. Nah, setelah dibuka, brankas tersebut berisikan 7 koper. Nah, itu pendengar ya, dijelaskan penyidik menemukan emas batangan, mata uang asing, uang tunai rupiah, seluruh barang bukti diduga berkaitan dengan perkara yang sedang disidik saat ini ya. Barang bukti ada 74 kg emas batangan, ada 77,6 miliar rupiah, juga ada 179,4 miliar rupiah, dan ada 100 juta rupiah. Estimasi keseluruhan barang bukti tersebut mencapai sekitar 476 miliar rupiah pendengar. Wow, siapakah yang punya ini? Di mana estimasi di keseluruhan barang bukti mencapai 476 miliar rupiah ya, seluruhnya barang bukti akan dilakukan penyitaan terlebih dahulu pendengar ya. Selain emas dan uang, penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen, ada telepon seluler, ada foto keluarga. Barang-barang ini diduga berkaitan dengan pemilik rumah maupun pemilik barang bukti ya. Dan pun dikatakan pula penyidik masih mendalami identitas pemilik rumah beserta keterkaitan seluruh barang bukti. Pendalaman dilakukan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara tersebut. Hingga kini pendengar, penyidik belum menetapkan maupun belum mengamankan pihak terkait dalam penggeledahan tersebut. Penyelidikan masih akan terus dikembangkan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dan keterangan para saksi. Penggeledahan rumah di Sentul ini menjadi bagian penyidikan yang juga menyasar sejumlah lokasi lainnya. Sebelumnya penyidik juga menggeledah kafe di Clan Signature dan Coin Money Charger di Jakarta Selatan. Belum diketahui pasti siapa pemilik rumah tersebut, jadi ya kita belum tahu ya siapa yang punya tadi itu 700 berapa tadi ya. Oh deh, nanti kalau ada kabar selanjutnya ya pasti akan kami kabarkan untuk Anda. Pastikan masih bersama kami di 101,8 FM program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Lintas informasi program A1 Radio Republik Indonesia Ternate, Saudara. Madrasah asal Kabupaten Pulau Morotai menampilkan berbagai inovasi pembelajaran dalam Galatama Expo 2 tahun 2026 yang berlangsung di halaman MTS Negeri 1 Ternate pada hari Rabu 8 Juli 2026. Kehadiran keduanya dalam expo tersebut melihatkan praktek baik pendidikan madrasah yang berkembang hingga wilayah kepulauan. Kepala Kantor Wilayah Kemendagri Agama Provinsi Maluku Utara, Haji Amar Manaf, mengatakan kegiatan expo menjadi bukti komitmen Kementerian Agama dalam mendorong lahirnya madrasah yang inovatif dan juga adaptif. Expo menjadi ruang bagi madrasah untuk saling bertukar pengalaman, memperluas jaring, sekaligus menginspirasi lahirnya inovasi yang sangat diterapkan, yang bisa diterapkan di satuan pendidikan lainnya. Keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari capaian akademik, tapi juga dari kemampuan madrasah membangun budaya inovasi, memperkuat karakter bersama peserta didik, serta membuka ruang kemitraan dalam berbagai pihak. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Morotai, Haji Abdurrahman Asagaf, mengapresiasi partisipasi MTS Negeri 1 Pulau Morotai dan juga Miss Ahmad Syukur dalam expo tersebut. Keikutsertaan madrasah dari Morotai menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi daerah sekaligus membangun jejaring yang lebih luas dengan berbagai mitra pendidikan. Pada ajang tersebut, Saudara, MTS Negeri 1 Pulau Morotai dan Miss Ahmad Syukur menjadi perwakilan daerah, dengan Miss Ahmad Syukur bergabung bersama dengan kolaborasi untuk edukasi anak Indonesia, binaan Save the Children Indonesia. Berbagai karya yang dipamerkan tidak hanya menampilkan kreativitas peserta didik dan guru, tetapi juga memperlihatkan hasil kolaborasi dalam membangun pelajaran inovatif, inklusif, serta berorientasi pada penguatan literasi dan karakter. Kepala Bidang Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Haji Yamin Yatif Cokra, mengatakan Galatama Expo merupakan wadah berbagai praktik baik yang mampu mempercepat peningkatan mutu pendidikan madrasah. Setiap inovasi yang ditampilkan menjadi sumber pembelajaran bersama supaya kualitas nilai pendidikan terus berkembang secara merata di seluruh daerah. Demikian lintas informasi program A1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Siang kali ini. Dan lagu yang cukup lama ada dari Eva Kristanti bareng sama Kamal ya, Tanpamu. Tanpamu belum sih? Oh betul, Tanpamu ya. Dan pendengar, untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, untuk siang hari ini kumandang azan zuhur di kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 12:39 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan zuhur, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan, oh enggak ya, lagu-lagu religi untuk Anda. Tetap di sini, Pro 1 RRI Ternate.

0: pendengar, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pukul 12.39 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allah

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu.

Pendengar disampaikan selama menjalankan ibadah sholat duhur, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Masih kami temani Ternate Siang, satu lagu terlebih dahulu, nantinya akan kita bergabung bersama dengan program 3 mengikuti dinamika olahraga.

0: Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya, Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan satu tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya, kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Perancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Masih sekitar sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: A simply flawless performance.
2: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
3: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
4: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
2: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
5: Obviously dream come true, winning here.
2: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
5: Thank you so much guys for your energy today.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elis Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevon Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman skuad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak Timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 Timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Misalnya belum pernah dilatih sama apa, pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidila. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Kabar baik datang dari olahraga panahan. Tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Series Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Ati Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Car Series Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mix team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mix tim rekap. Dari ranking yang dirilis World R Series berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan 5 bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita kan menargetkannya di nomor Paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan Paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke Paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin Paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi-event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panahan NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu, Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih di Ternate Siang pendengar ya. Sudah jam 1 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Kalau istirahat siang berarti belum waktunya balik ya. Kau udah sebenarnya. Deh, yang pasti siang ini masih di Ternate Siang pendengar dan nanti jam 2 ya. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ambon dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau Belum. Masih ada waktu 20 menit lagi untuk mendapatkan informasi dari Ternate dan juga lagu-lagu yang sudah disiapkan untuk siang hari ini. Selamat siang dulu nih, ada siapa ini ya? Yang udah pantau-pantau siaran Pro 1 siang hari ini lo, mana tadi ya? Bisa kepantau enggak di sini? Oke, Bung Opan, selamat siang Bung Opan. pendengar jangan lupa nanti jam 3 ya. Pukul 15.00 waktu Indonesia Timur Anda bisa mengikuti program Jaksa Menyapa. Akan ada banyak ilmu nanti ya, pengetahuan yang kita dapatkan terkait dengan optimalisasi peran kejaksaan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa melalui jaga desa. Jaga desa ini kan di beberapa program Jaksa Menyapa di setiap kejaksaan kita sudah pernah membahasnya kan pendengar ya. Tapi untuk hari ini Kamis 9 Juli 2026 nanti jaga desa yang ada di mana nih? Morotai ya pendengar ya. Kejaksaan Kejari Pulau Morotai nanti bersama dengan narasumbernya Bapak Muhammad Yaumil Akbar SH. Beliau adalah Kasubsi Intelijen pendengar ya. Jam 3 sampai selesai di Pro 1 RRI Ternate jaga desa ya. Optimalisasi peran kejaksaan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa lebih pasnya yang melalui jaga desa. Jangan lupa nanti jam 3 sore ya pendengar ya. Masih ada lagi kabar-kabar lainnya? Masih dong. Kabar-kabar lainnya kalau dari berita olahraga kita sudah updatekan untuk Anda tadi ya di dinamika olahraga bersama dengan program 3 tadi jam 1 banyak kabar-kabar olahraga yang sudah kita dapatkan. Lantas kabar-kabar lainnya dari Maluku Utara. Oke, kita ke Maluku Utara. Kita balik lagi ya. Kabar-kabar dari Maluku Utara, pendengar. Ada kabar, kenapa ini? Ada, nah ini yang tadi kalau untuk P3K penuh waktu dan paruh waktu di Ternate kan sudah Pak, iya kan sudah ada inilah pokoknya dari pemerintah kota Ternate kan sudah ada kepastian nantinya teman-teman P3K paruh waktu dan penuh waktu yang ada di pemerintah kota Ternate tidak akan dirumahkan. Kemarin yang viral itu kan ada aksi teman-teman P3K di kota Tidore Kepulauan mendengar ya. Dan ini disorot oleh Komisi 2 DPR RI. Nah, seperti apa tanggapan teman-teman ya yang terhormat yang ada di DPR RI Komisi 2 lebih tepatnya, nanti kita akan berkabar untuk Anda. Masih di Pro 1 RRI Ternate.
1: Pro 1 RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Pendengar Komisi Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Sayuda ya menyoroti aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh P3K dan P3K paruh waktu di kantor Wali Kota Tidore Kepulauan pada hari Senin kemarin 6 Juni 2026. Menurutnya pendengar persoalan yang dihadapi pemerintah daerah dalam memenuhi pembayaran gaji P3 itu perlu disikapi melalui relaksasi kebijakan, terutama bagi daerah yang memiliki kemampuan fiskal terbatas. Kebijakan ini dinilai penting untuk memberikan kepastian terhadap nasib para P3K, bukan sekedar bentuk empati aja. Pernyataan tersebut pendengar disampaikan melalui video berdurasi 3 menit 45 detik yang diunggah di akun Facebook resmi beliau pada 8 Juli 2026 kemarin, berarti di mana dalam video tersebut pendengar dijelaskan bahwa persoalan pembiayaan gaji P3K telah dibahas oleh Komisi 2 DPR RI bersama dengan Kemendagri dan seluruh kepala daerah dalam rapat dengar pendapat RDP sekitar pada bulan lalu ya. Dalam pembahasan tersebut muncul skema agar pembiayaan gaji P3K dan yang paruh waktu dapat ditopang melalui APBN, khususnya bagi daerah yang mengalami keterbatasan fiskal. Nah, ini yang sudah diterapkan di pemerintah kota Ternate ya, tadi kita sudah berkabar pula pendengar. Menurutnya skema ini bertujuan memberikan kepastian biaya gaji P3K dan paruh waktu ya, khususnya di daerah. Namun kebijakan tersebut tidak diberlakukan secara menyeluruh gitu ya. Untuk informasi lengkapnya bisa cek kembali di portal resmi kami rri.co.id.
1: Saat bekerja kita sering mendengar ungkapan aduh dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, deadline yang sekarang bikin stres ya. Deh, mau yang mana pendengar? Deadline yang dulu kayak yang sekarang. Kalau deadline itu langsung ditembak tewas ya kalau di zaman dulu ya. Nah, terlepas itu semuanya, kami ingatkan kembali jangan lewatkan nanti jam 3 sore Anda bisa mengikuti program Jaksa Menyapa, dialog interaktif bersama dengan Bapak Muhammad Yaumil Akbar SH. Beliau adalah Kasubsi Intelijen. Akan kita bahas tentang optimalisasi peran kejaksaan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa melalui jaga desa. Tapi sebelumnya pendengar, saat ini sudah jam 2 siang, kita akan bergabung terlebih dahulu bersama dengan program 1 RRI Ambon untuk kita ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.

0: Mengungkapkan masyarakat juga meminta kejaksaan segera melakukan langkah-langkah hukum sesuai kewenangan, termasuk memeriksa pihak-pihak yang dianggap mengetahui pengelolaan dana desa pada tahun anggaran tersebut. Mereka berharap proses penanganan perkara dilakukan secara transparan dan tidak berlarut-larut.
1: Sekian cek fakta.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami ajak Anda untuk mengikuti sajian kami saat ini, Lintas Seribu Pulau dari RRI Tual ke ruang dengar Anda di jumpa sajian saat ini. Pada hari ini.

0: dari RR Ritual tak dapat kami hadirkan untuk Anda di jumpa saat ini. Anda bersama kami Pro 1 RR Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami lanjutkan untuk sajian kami untuk Anda di jumpa siang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kembali bersama kami di program 1 RRI Ternate. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit trouble dengan jaringan kami untuk bisa tersambung bersama dengan Pro 1 RRI Ambon. Ternate Siang masih kami temani Anda di hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Ya, Ternate Siang untuk saat ini saya Titi dan juga ada Mbak Dini, ada Bung Adrian juga, banyak pokoknya kalau siang ya. Ada Mbak Dini, ada Bung Adrian, ada Bung Ijar, ya, lengkaplah kita untuk siang hari ini dan menemani Anda hingga nanti jam 18 ya, jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Kembali mendengar kami ingatkan, jangan lupa nanti Anda bisa mengikuti program Jaksa Menyapa, optimalisasi peran kejaksaan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat di desa melalui Jaga Desa, ya, bersama dengan teman-teman dari Kejaksaan Negeri Morotai. Nanti yang akan hadir ada Bapak Muhammad Yaumil Akbar SH yang kita akan ajak berbincang, kita saring ilmu beliau terkait dengan peran kejaksaan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa melalui program Jaga Desa. Anda mungkin sudah bisa menikmati program Jaga Desa ini, aplikasi ya, aplikasi Jaga Desa untuk yang ada di kelurahan ya, pasti sudah menggunakan aplikasi ini, semua bisa dilakukan di situ. Seperti apa kalau untuk di Morotai, apakah sudah dimaksimalkan untuk aplikasi Jaga Desanya? Nanti kita akan bahas dalam program Jaksa Menyapa dari jam 3 sampai jam 6. Jam 4, ya Allah. Selama 60 menit ya, kita akan ada dalam program Jaksa Menyapa. Tetap bersama kami, masih akan kami hadirkan informasi-informasi dari portal rri.co.id untuk Anda pendengar. Ada key dari Mario Geklau dengan Pulanglah ya, untuk semuanya. Anda kalau sudah selesai waktu istirahat ya jangan pulang, baliklah ke kantor lagi. Ya enggak sih, waktu istirahatnya udah kelar, udah jam 2 pendengar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, rutinitas Anda keseharian apa? Masih sekolah? Masih kuliah? Atau kerja? Atau apa? Rutinitas kesehariannya ya masak mungkin ya, pendengar ya. Ataupun atau menjadikan rekreasi atau apa ya, piknik itu sebagai rutinitas bulanan kali ya. Bulanan, mingguan kali ya, mendengar ya. Yang pasti dari ini siapa tadi ya? Itgitaf untuk lagunya Rutinitas ya, mendengar ya. Dan masih di sini di Pro 1 RI Ternate sudah 21 menit dari jam 2 siang. Selamat siang sekali lagi untuk semuanya yang sementara ini masih di jalan ya. Soalnya masih terlihat tuh nampak berlalu lalang di muka di Jalan Sultan Hairun saat ini, pendengar ya. Cuacanya masih panas, pendengar, dan anginnya juga masih di, kalau kita lihat juga masih kencang. Jadi ya, kalau pakai helm ya, ini yang kendaraan roda dua ya, pakai helm ya, kacanya harus tutup, pendengar, jangan sampai nanti debu masuk ke mata dan yang lainnya itu kan ya. Hati-hati di jalan aja untuk semuanya yang sementara ini masih ada di jalan, mudah-mudahan perjalanannya dilancarkan, selamat sampai tujuan, amin ya. Anda yang masih kerja, jam-jam ngantuk nih jam segini, soalnya tadi kan baru istirahat untuk makan siang, rebahan dikit mungkin, dan sekarang udah balik lagi kerja lagi, lanjut lagi ya, pendengar ya. Jamnya jam ngantuk biasanya nih seperti jam-jam segini ya, jam-jam rawan, pendengar. Jadi apa, kalau sudah merasa berasa ngantuk, cuci muka dong. Cuci muka atau jalan-jalan sejenak di sekitar lokasi kerja kita, tempat kerja kita. Atau mungkin ya boleh lah ya. Tapi kalau mau menghilangkan kantuk dengan minum kopi atau apa di jam segini itu kayaknya kurang begitu ngefek ya, pendengar ya. Minumnya dari tadi kayaknya. Tapi gak apa-apa lah, mungkin ada di antara dari Anda yang menghilangkan ngantuknya dengan minum kopi. Ya gak apa-apa, minum aja. Gitu ya. Deh, sambil menemani waktu beraktivitas kembali Anda di siang hari ini, pendengar. Masih ada lain-lain lagi untuk kabar-kabar kita kali ini. Kembali kami ingatkan lagi, jangan lewatkan nanti jam 3. Akan kami ajak Anda ngobrol, berbincang bersama dengan Bapak Muhammad Yaumil Akbar ya, Kasubsi Intelijen di Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Negeri Pulau Morotai, mendengar, bahasnya tentang apa, optimalisasi peran kejaksaan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa melalui jaga desa itu ya. Oke, nanti seperti apa di sana di Morotai, nanti kita kulik ya bersama dengan beliau narasumbernya. Dan yuk kita kembali dengan kabar-kabar dari Maluku Utara, pendengar. Tadi sudah kilasan kami infokan juga tentang tentang apa tadi loh yang sudah dilindungi, pendengar. Loh, emang hilang loh ini, oh enggak, warisan budaya. Yang mana warisan budaya tradisional dari wilayah Maluku Utara yang sudah dilindungi, pendengar ya. Salah satunya mungkin ini juga Anda termasuk suka dengan musik atau suka menari Salaijin. Ini ya, mau apa ini ya. Ini ada kabarnya, pendengar, di mana musik Salaijin menjadi salah satu warisan budaya tradisional khas Ternate ya, yang resmi tercatat sebagai ekspresi budaya tradisional EBT dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum. Jadi musik ini, musik Salaijin ini punya ciri khas pada perpaduan tabuhan tifa, bukan dokter tifa ya, ini alat musik tifa, gesekan arbab, tiupan suling, serta ada lantunan vokal yang menghadirkan nuansa mistis. Jadi irama yang mendayu dengan pengaruh musik Melayu yang mengiringi gerak penari yang menampilkan, yang tampil berpasangan, di mana suasana pertunjukan semakin sakral dengan lantunan syair tradisional yang terpadu dengan aroma asap kemenyan, menjadikan Salaijin sebagai salah satu ekspresi budaya yang sangat kental nilainya dengan nilai-nilai spiritual dan estetika
itu ya. Pencatatan ini tercantum dalam surat percatatan surat pencatatan nomor EBT 8220260212. Musik ini pendengar menggunakan iringan alat musik rababu, arbab atau alat musik rababu ya. Ada suling, ada rebana dan tifa. Dan kesenian ini lazim mengiringi pertunjukan tari tradisional masyarakat Ternate dan menjadi bagian dari tradisi yang diwariskan secara turun-menurun, pendengar gitu. Nah, tahukah Anda ternyata bukan cuma musik ini aja sih, musik Salaijin, ada juga lainnya pendengar yang juga dilindungi pula ya. Ada apa lagi tadi loh? Mana tadi? Sabar ya, kita harus cari satu persatu pendengar ya. Selain itu musik Yanger, kalau Yanger ini kalau nggak salah dari Halmahera Utara ya pendengar ya, kita coba cek lagi. Dan selain Salaijin tadi pendengar, Yanger kesenian khas Maluku Utara ini juga sama tercatat di EBT ya, di KIK, kekayaan intelektual komunal untuk ekspresi budaya tradisional yang juga mendapat perlindungan negara, mendengar ya. Jadi okay, kita kaya sebenarnya Maluku Utara. Ada 14 musik yang sudah dilindungi, itu menjadi hak ciptanya kita gitu loh, wilayah Maluku Utara. Okay, keren gak? Kaya loh Maluku Utara ini, mendengar. Jadi kita harus bangga menjadi warga Maluku Utara, ya gak? Yuk. Okay, itu dulu ya. Nanti kita berkabar lainnya lagi, berkabar terkait dengan Pekan Olahraga Pelajar Daerah yang ke-12 di Maluku Utara, pendengar, di mana ini dari cabang atletik ya, Sula mendapatkan satu medali emas di cabang olahraga atletik. Nanti kita kabarkan untuk Anda. Tetap di sini di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

0: Hei Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

Pendengar, Ombudsman Republik Indonesia mencatat sejumlah temuan ya yang menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya, di mana temuan ini mencakup proses rekrutmen petugas haji, persoalan jemaah yang gagal berangkat, hingga fasilitas di asrama haji embarkasi Batam ya. Jadi anggota Ombudsman RI Bapak Nusron Joher ya mengatakan salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah transparansi rekrutmen petugas hajinya. Ombudsman juga menemukan dugaan penundaan berlarut dalam tindak pidana pengaduan masyarakat terkait proses seleksi petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi. Selain itu, pendengar, Ombudsman juga menerima pengaduan dari masyarakat mengenai jemaah yang gagal berangkat ke Tanah Suci. Menurut Bapak Nusran, persoalan ini harus mendapat perhatian serius karena menyangkut pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang baik ya. Temuan ini berkaitan dengan fasilitas asrama haji di embarkasi Batam, dan Ombudsman juga menemukan sejumlah toilet dan kamar mandi tidak berfungsi secara optimal sehingga menyebabkan antrian panjang, dan ini mengurangi kenyamanan calon jamaah sebelum keberangkatan. Dijelaskan pula seluruh temuan di lapangan beserta hasil analisis dari posko pengaduan masih disusun secara komprehensif, dan laporan ini juga nantinya akan disampaikan kepada Menteri Haji dan Umroh sebagai bahan evaluasi guna memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji pada masa mendatang, pendengar ya. Diketahui penyelenggaraan haji 2026 adalah pertama kalinya dilaksanakan di bawah struktur kelembagaan baru, dan ini setelah urusan penyelenggaraan haji dipisahkan dari Kementerian Agama dan ditangani oleh Kementerian Haji dan Umroh, pendengar ya. Masih ada kabar lainnya, masih dari portal rri.co.id.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Seperti yang sudah kami informasikan di awal tadi, sore ini pada pukul 15 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan program Jaksa Menyapa untuk Anda.

0: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kembali hadir di ruang dengar Anda untuk siang ini, program Jaksa Menyapa. Dan seperti yang kami informasikan di awal tadi, Jaksa Menyapa hari ini, Kamis 9 Juli 2026, akan kita bahas tentang optimalisasi peran kejaksaan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa melalui jaga desa. Sudah hadir di studio Pro 1 Ternate untuk sore hari ini pendengar, Bapak Bapak Muhammad Yaumil Akbar SH. Beliau adalah Kasubsi Intelijen untuk Kejaksaan Negeri Pulau Morotai. Kita sapa terlebih dahulu, assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam Ibu.
0: Baik kabarnya ya Pak ya hari ini?
1: Alhamdulillah baik Ibu.
0: Alhamdulillah baik. Hari kedua ya Pak ya? Hari kedua. Dan Jaksa Menyapa ini juga untuk yang kedua juga. Tapi bahasanya beda sama yang kemarin ya. Saat ini kita lebih fokus di aplikasi Jaga Desa begitu ya Pak ya?
1: Terkait dengan program Jaga Desa.
0: Terkait dengan program Jaga Desa. Dan nanti pendengar Anda bisa bergabung di line telepon 3125521, juga di 0822 1153 7429 sebagai pengantarnya Bapak. Mungkin bisa berbagi ke pendengar kita terlebih dahulu dengan program optimalisasi peran kejaksaan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa melalui jaga desa. Untuk pengantarnya silakan.
1: Oh iya, terima kasih Bu. Jadi perlu diketahui bersama bahwa program jaga desa itu adalah merupakan salah satu program hasil kerjasama antara Kejaksaan Agung dengan Kementerian Desa, yang dimana dalam rangka mengawal penyaluran dan pemanfaatan dana desa. Jadi itu bagian daripada pengertian apa itu jaga desa sebenarnya. Okay. Nah, selain itu terkait dengan payung hukumnya, Jaksa Garda Desa atau jaga desa ini diatur di dalam Undang-Undang Kejaksaan itu sendiri, di mana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian selain itu ada di Insja Nomor 5 Tahun 2023 yang di mana terkait dengan bagaimana pelaksanaan program jaga desa sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum bagi perangkat desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Dan terkait dengan program itu, kejaksaan menurunkan atau memberikan suatu program yang namanya pengawalan hukum dan penyuluhan hukum dan penerangan hukum pada perangkat desa. Jadi masyarakat desa ini diberikan suatu penerangan hukum, tidak hanya kepada terhadap masyarakat desa, tapi juga kepada perangkat-perangkat desa. Ya.
0: Oke. Ini ya perangkat desa yang diberikan istilahnya banyak ditambahin ilmu untuk mereka begitu ya, Bapak ya. Dan program ini kan hampir di setiap desa itu berlangsung berlaku gitu Pak. Kalau untuk di Morotai sendiri, apakah ini sudah maksimal untuk pengetahuan tentang hukum ke masyarakat desa yang ada di sana?
1: Untuk sekarang ini kami lebih banyak memberikan penerangan hukum terkait dengan penggunaan aplikasi Jaga Desa ya, itu sendiri.
0: Ya,
1: jadi ada aplikasinya. Bagaimana cara kita mengisi aplikasi itu? Apa-apa yang perlu kita isi di situ semuanya sudah sangat transparan terkait dengan dana desanya tersendiri, alokasi dana desanya. Jadi ada beberapa hal-hal yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa itu sudah ada di dalam aplikasi Jaga Desa itu sendiri. Jadi sudah sangat transparan terkait dengan pengelolaan dana desa ini, karena masyarakat dapat mengakses dengan melalui aplikasi Jaga Desa.
0: Ya, aplikasi ini sudah dipakai dari tahun berapa nih Pak?
1: Kalau untuk
0: di Morotai sendiri?
1: Morotai sendiri dari tahun kemarin,
0: 2025
1: akhir. Ya.
0: Akhir 2025 kah dari awal 2025 ini?
1: Saya kurang tahu apakah di akhir atau di awal, tapi itu dari sudah berlangsung dari tahun kemarin. Dan kami sudah meneruskan sampai tahun ini. Jadi
0: dan iya, kalau menurut Bapak sendiri melihat perangkat-perangkat desa yang ada di sana, sudah maksimal belum mereka menguasai aplikasi Jaga Desa ini?
1: Nah, jadi untuk di Morotai sendiri memang beberapa perangkat desa itu masih mungkin karena keterbatasan terkait dengan internet ya. Mm-mm. Jadi beberapa dari perangkat desa itu kami kumpulkan dalam suatu forum atau di suatu tempat yang dapat dijangkau oleh internet. Mm-mm. Jadi sehingga semua perangkat desa itu kami di situ memberikan, bukan cuma memberikan fasilitas internetnya itu cuma, tapi kita juga membantu ikut melayani begitu.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kita membantu dalam hal pengisiannya juga. Mm-hmm. Nah, sehingga semuanya dapat berjalan dengan optimal.
0: Jadi tidak serta-merta 100% dilimpahkan ke perangkat desa untuk mengisi aplikasi Jaga Desa ini, Pak.
1: Benar.
0: Dari kejaksaan juga turut membantu, mendampingi,
1: mendampingi
0: gitu ya.
1: Mendampingi, benar.
0: Iya, dan program atau mungkin aplikasi Jaga Desa ini kan ada tugas dan wewenang kejaksaan dalam Jaga Desa ini, salah satunya optimalisasi pengawalan, asistensi, bimbingan penyuluhan hukum dan penerangan hukum, begitu ya Bapak?
1: Iya,
0: ya. Untuk penyuluhan hukum ini berapa kali yang sudah dilakukan teman-teman dari kejaksaan?
1: Kalau khususnya di Kejaksaan Morotai, kami sudah melakukan kegiatan sebanyak 4 kali.
0: Oke. Okay.
1: Dari untuk penyuluhan hukum ini sendiri, kami langsung turun ke beberapa desa. Mm-mm. Yang dimana di Morotai sendiri ada 88 desa.
0: Nah, 88 nah, desa itu kan pasti terpisah-pisah ya Pak,
1: nah,
0: ya.
1: Jadi,
0: sudah semuanya mendapatkan penyuluhan hukum, kan masih ada beberapa desa yang sampai sekarang belum kesentuh oleh teman-teman kejaksaan.
1: Nah, untuk sekarang kami masih berproses. Nah, yang kami sudah lakukan itu tadi ada 4 tempat dimana di 4 tempat ini semuanya berkegiatan di dinas PMD sendiri, dinas dinas pemerintah desa sendiri. Jadi di dinas PMD ini kami melaksanakan untuk satu-satu per kecamatan.
0: Okay.
1: Jadi setiap kecamatan itu mengirimkan beberapa desa untuk kita lakukan yang namanya pendampingan dalam program jaga pengisian program Jaga Desa ini, aplikasi Jaga Desa.
0: Jadi ada operatornya masing-masing gitu ya?
1: Iya,
0: di setiap desa.
1: Betul, Ibu. Hmm. Jadi ada.
0: Iya, dan pendengar, Anda bisa bergabung di 3125521 dan yang pastinya lagi boleh juga bergabung di 0821-2037-5180 untuk obrolan kita Jaksa Menyapa Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa melalui Jaga Desa. Khususnya Anda warga masyarakat di Morotai bisa bertanya-tanya kepada Bapak Yewamil Akbar ya. Beliau adalah Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Morotai untuk saat ini sudah hadir di studio. Ini kan aplikasi Jaga Desa ini kan juga salah satunya untuk menghindari adanya salah apa ya, dana desa, untuk penyalahgunaan dana desa Bapak ya. Aplikasi ini tadi sudah Bapak jelaskan dari 2025 sudah digunakan gitu kan Pak. Ada ini ada perubahan nggak Pak? Ada perubahan kan biasanya kan ada sejak sekarang sudah bulan berapa kok laporannya belum masuk gitu kan di aplikasi Jaga Desa ini. Itu sudah ada yang terpantau Pak dari 88 desa di Morotai ini?
1: Untuk di Morotai sendiri sampai sekarang tidak ada perubahan yang signifikan.
0: Mm-hmm.
1: Mungkin terkait dengan dana desanya itu sendiri ya ada perubahan.
0: Okay.
1: Karena yang tahun kemarin dana desa itu lebih tinggi ya dibandingkan dana desa yang ada yang sekarang.
0: Yeah.
1: Jadi berapa perangkat desa memasukkan data-data terkait dengan keuangan desa itu ya ada pergeseran nilai lah.
0: Okay.
1: Dari dana desa yang sebelumnya ke dana desa yang sekarang.
0: Mm-hmm.
1: Tapi untuk terkait dengan yang lain-lain tidak ada perubahan yang signifikan gitu.
0: Iya. Dengan adanya aplikasi Jaga Desa ini kan semuanya sudah bisa terpantau ya Pak ya.
1: Iya.
0: Penggunaan dana desanya terpantau dan yang lain-lainnya ini kan masyarakat desa juga bisa mengakses walaupun bukan perangkat desanya ya Pak ya. Dan ada nggak dari masyarakat desa yang lapor di situ di aplikasi Jaga Desa ini?
1: Kalau untuk di aplikasi Jaga Desa yang ada di Morotai sendiri belum ada.
0: Belum ada ya.
1: Iya, tapi untuk pengelolaan keuangan desa kami selain lewat dari aplikasi, karena beberapa mungkin masyarakat Kabupaten Pulau Morotai sendiri itu mungkin masih kurang dalam mengakses internet. Mm-hmm. Jadi terkadang masyarakat yang rata-rata yang masih tidak mengakses internet itu ya langsung datang ke kantor untuk melakukan pelaporan terhadap mungkin ada salah satu penyalahgunaan keuangan dana desa ya.
0: Tapi masyarakat di Morotai aktif untuk lapor-lapor adanya mungkin kesalahan dan yang lainnya, Bapak?
1: Cukup aktif buat kami Kejaksaan Morotai ya. Kami melihat masyarakat di Pulau Morotai sangat aktif ketika ada terjadi hal-hal yang terkait dengan penyalahgunaan keuangan desa itu.
0: Iya, peran kejaksaan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa. Masyarakat ini kan kadang tentang hukum itu ada yang mereka kurang paham gitu ya, Pak ya. Karena memang mungkin masyarakat lebih fokus ke urusan pribadi dibanding ngurus-ngurus seperti ini gitu, Pak. Sosialisasi ke masyarakat desa terkait dengan hukum sendiri, Bapak, ini juga rutin dilakukan oleh teman-teman kejaksaan di Morotai?
1: Iya, jadi di teman-teman di Kejaksaan Morotai sendiri sangat aktif dalam memberikan yang namanya penerangan hukum ataupun penyuluhan hukum. Jadi semenjak tahun 2026 ini kami sudah melakukan yang namanya jaksa masuk sekolah.
0: Yang sudah ada di sana ya?
1: Iya, jaksa masuk sekolah itu kami sudah melaksanakan di 4 sekolah yang dimana satu-satu sekolah itu diwakili per satu-satu kecamatan itu. Jadi kita sudah melakukan 4 kegiatan jaksa masuk sekolah, kemudian untuk jaksa menyapa sendiri yang pada hari ini kita lakukan itu salah satu bentuk bagaimana kita meningkatkan kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat.
0: Orang kadang yang kurang mengerti hukum ini kan banyak permasalahan gitu ya, Pak ya. Masalah yang paling banyak dihadapi di Morotai sendiri sejauh ini apa nih, Pak? Keluhan-keluhan dari masyarakat atau adanya kayak masalah gitu, Pak?
1: Kalau permasalahan hukum yang sering terjadi khususnya di Kabupaten Pulau Morotai, mungkin masih banyak masyarakat yang menganggap hukum itu tidak terlalu penting bagi mereka. Nah, jadi kadang juga mereka masyarakat Kabupaten Pulau Morotai ini masih kurang terhadap edukasi terkait dengan hukum itu sendiri. Jadi mungkin beberapa aturan-aturan yang sudah terupgrade, sudah terbaru, mereka masih belum mengakses itu. Jadi masih taunya ya aturan-aturan yang lama. Jadi nanti ketika setelah terjadilah pelanggaran, barulah masyarakat kita baru mengetahui, oh ternyata ini sudah dilarang di aturan-aturan yang baru.
0: Berarti tugas teman-teman di kejaksaan sana berat dong?
1: Cukup berat
0: ya. Masalah korupsi itu kan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat biasanya ya. Sudah seberapa besar ada kasus-kasus terkait dengan korupsi yang sudah terjadi di Morotai, Bapak?
1: Kalau untuk sementara ini Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai sendiri sudah melakukan penyidikan terhadap satu peristiwa tindak pidana korupsi. Nah, yang untuk tahap penuntutan sendiri sudah ada satu juga. Satu perkara. Jadi kalau kita kalkulasi sudah ada 2 perkara tindak pidana korupsi yang sudah kami tangani ya di Pulau Morotai ini sendiri.
0: Selama 2026 ya?
1: Selama 2026.
0: Satu semester nih?
1: Iya, benar Bu.
0: Kasus korupsi selain itu yang paling banyak diselesaikan di kejaksaan itu selain korupsi apa nih, Pak?
1: Kami selain tindak pidana korupsi juga kan menerima berkas perkara dari penyidik. Ya, dalam hal ini adalah kepolisian, yang dimana berkas perkara itu terkait dengan perkara-perkara tindak pidana umum. Jadi perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi dimana untuk sekarang ini yang banyak terjadi di masyarakat kita adalah salah satunya tindak pidana pencabulan. Pencabulan, kemudian ada pencurian. Nah, kemudian ada penganiayaan. Itu yang paling sering terjadi. Nah, kami sudah melakukan semacam investigasi. Itu ternyata satu kesimpulan yang bisa kami dapat bahwa yang menjadi menjadi apa? Menjadi penyebab. Penyebabnya itu adalah tidak lain adalah minuman keras.
0: Miras ya. Miras. Yang paling.
1: Okay. Iya. Jadi habis minum berantem, habis minum melakukan tindak pidana lainnya.
0: Oke, nah ternyata seperti itu pendengar ya. Dan kembali lagi ke aplikasi Jaga Desa Bapak. Ini kan juga untuk mendorong pembangunan desa yang lebih baik pastinya ya. Bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat juga. Sejauh ini kepercayaan masyarakat terkait dengan pengelolaan dana desa sendiri Bapak di setiap desa ya. Kalau menurut pandangan Bapak seperti apa kalau di Morotai sendiri?
1: Kalau untuk di Morotai sendiri untuk pengelolaan dana desa, masyarakat sudah begitu percaya sama yang namanya perangkat desa, karena mungkin salah satunya kami yang selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa terkait dengan keuangan desa itu bisa diakses secara transparan melalui aplikasi Jaga Desa ini.
0: Okay.
1: Jadi mungkin masyarakat sudah beranggapan ya kejaksaan sudah melakukan upaya untuk bagaimana keuangan desa ini tidak disalahgunakan.
0: Iya, ada yang bergabung, kita coba terima dulu. Selamat sore. Terputus, boleh dicoba kembali pendengar 312-5521-0821-2037-5180. Anda bisa bergabung di Jaksa Menyapa bersama dengan Bapak Muhammad Yaumil Akbar. Beliau adalah Kasupsi Intelijen di Kejaksaan Negeri Pulau Morotai. Dan bahasan kita di sore hari ini terkait dengan optimalisasi peran kejaksaan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa melalui Jaga Desa ya. Dan salah satu tugas dari teman-teman kejaksaan yakni memastikan penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat kan Bapak ya. Dan ya, sejauh ini Bapak untuk penggunaan dana benar-benar sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di sana Morotai, ataukah teman-teman bisa melihat oh ada yang nggak benar nih atau seperti apa?
1: Untuk saat ini masih dalam koridornya. Jadi semua penggunaan dana desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai alhamdulillah masih berjalan dengan sesuai dengan semestinya, yang dimana penggunaan dana desa itu memang benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Adapun itu terkait dengan beberapa laporan masyarakat yang terkait dengan penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa ini, nah kami tetap menerima, tidak hanya menerima tapi juga menindaklanjuti. Okay. Terkait dengan laporan itu dengan catatan kami mesti berkoordinasi dengan APIP, jadi
0: apa itu, Pak?
1: Aparat pengawas internal. Ya, jadi sesuai dengan MOU kemarin antara Kejaksaan Agung dengan Kemendagri dengan Kapolri, itu di mana terkait dengan penyalahgunaan keuangan desa itu tidak langsung dilakukan penindakan terkait dengan itu. Jadi mesti ada koordinasi antara APIP dulu.
0: Iya.
1: Antara kejaksaan dengan APIP. Okay. Jadi hasil dari audit dari APIP sendiri itulah yang nanti menjadi dasar untuk kejaksaan mengambil langkah tindakan.
0: Iya, APIP ini dari mana nih Pak? Dari teman-teman kejaksaan sendiri atau memang dari masyarakat desa?
1: Jadi kalau APIP ini kan kalau saya tidak salah itu dari inspektorat ya, dari okay, pemerintah. Pemerintah kabupaten itu sendiri. Jadi jadi istilahnya perangkat desa ini kan bernaung di kabupaten ya, pemerintah daerah. Jadi ada pengawas internalnya. Okay. Pengawas internalnya inilah yang dari teman-teman dari inspektorat. Mungkin ya, itu.
0: Okay, ya, yang pasti untuk masyarakat Morotai ya. Okay, boleh sekali lagi boleh bergabung di line telepon 312-5521-0821-2037-5180 terkait dengan aplikasi Jaga Desa ini. Mendengar setiap orang pasti berharap aplikasi dana desa ini, Jaga Desa ya, bukan dana desa, aplikasi Jaga Desa ini tentunya bisa dimaksimalkan karena banyak hal-hal positif yang bisa didapatkan kalau bisa memaksimalkan aplikasi ini. Benar ya Pak?
1: Benar.
0: Ya. Oke, kita break sejenak Bapak, satu lagu terlebih dahulu untuk Anda, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan untuk Jaksa Menyapa sore ini pendengar.

0: masih bersama kami pendengar dalam program Jaksa Menyapa di sore ini, masih bersama dengan Bapak Muhammad Yaumil Akbar, Kasubsi Intelijen ya untuk Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, pendengar ya. Masih membahas tentang optimalisasi peran kejaksaan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa melalui jaga desa. Nah, salah satu yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dalam jaga desa ini yakni melakukan kegiatan keperdataan ya oleh jaksa pengacara negara dalam kegiatan pengelolaan dan pendistribusian keuangan desa, dan salah satunya juga melakukan pendampingan hukum dalam pengelolaan keuangan desa. Nah, melakukan pendampingan hukum tentu tidak serta-merta untuk dana desa, ini juga masyarakat juga butuh yang namanya pendampingan hukum kan Pak, terkait kalau masyarakat sedang bermasalah gitu ya Pak ya. Ini teman-teman dari kejaksaan sendiri tadi secara off air sudah diinfokan terkait dengan adanya rumah apa tadi Pak?
1: Rumah RJ.
0: Rumah Restorasi Justice ini kan Anda pendengar sebagai masyarakat itu kan mungkin ada di antara dari Anda yang juga kurang paham gitu kan ya terkait dengan masalah hukum, dan untuk datang ke kejaksaan kadang masih takut-takut Pak. Nanti kalau kita datang ke kejaksaan pasti orang lain melihat orang ini lah bermasalah, pantas datang ke sana. Kan tidak selalu seperti itu ya Pak ya. Tidak selalu orang yang bermasalah datang ke kejaksaan kan, ada yang cuma butuh informasi dan yang lainnya. Dan ini teman-teman dari kejaksaan di Morotai tadi Bapak betul rencananya mau membuat rumah RJ ini sendiri Pak?
1: Itu bukan mau membuat, tapi sekarang sudah beberapa desa yang sudah ada rumah RJ-nya itu. Okay. Jadi memang untuk 88 desa mungkin

0: Baru sekitar 6 bulan, Bu, 7 bulan. Jadi untuk di Morotai sendiri sudah ada 4 desa.
1: 4 desa
0: 4
1: ya.
0: 4 desa.
1: Yang sudah ada rumah RJ-nya, Pak. Dan ini sudah dimanfaatkan betul oleh masyarakat di desa sekitar?
0: Iya, sudah beberapa kemarin masyarakat yang memiliki persoalan-persoalan hukum yang di desa itu kami selesaikan ya di rumah RJ itu, rumah restoratif justice.
1: Iya, kan rumah ini sendiri Bapak kan baru ada 4 desa ya, Bapak ya. Masih jauh lah sampai ke 88 desa itu masih jauh, mudah-mudahan bisa ada di setiap desanya, karena memang ini kan untuk memudahkan masyarakat yang bermasalah untuk menyelesaikan masalah mereka kan ya, Pak ya. Di 4 rumah RJ ini sendiri Bapak itu setiap harinya juga ada teman-teman yang piket di situ atau di rumah itu tadi?
0: Jadi untuk di rumah RJ itu sendiri buat teman-teman gak ada yang piket, cuman untuk terkait dengan di rumah RJ itu kan ada perangkat desa di situ kan.
1: Oh, perangkat desanya di situ
0: ya,
1: juga.
0: Ya, jadi sebagai perangkat desa kami sebagai orang dari kejaksaan kami melakukan koordinasi dengan perangkat-perangkat desa. Apabila mungkin ada permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di desa, itu bisa dilaporkan langsung ke kami biar kami langsung turun ke desa-desa yang bersangkutan.
1: Oh, saya kira di rumah RJ itu selalu ada teman-teman dari kejaksaan yang stay di situ.
0: Belum ada, Bu, karena kami juga masih terbatas dalam sumber daya.
1: SDM-nya di sana berapa sih, Pak, di Kejaksaan Tinggi Morotai sendiri?
0: Untuk saat ini jumlah pegawai khususnya pegawai kejaksaan itu sendiri ada sekitar 48 orang, Bu.
1: 48 ini kalau 48. Satu-satu masuk 88 desa kosong
0: dong di desa ini. Kosong yang di kantornya.
1: Iya.
0: Iya, benar.
1: Okay, dan ini tadi sudah dimanfaatkan betul oleh masyarakat yang ada di desa-desa yang sudah ada rumah RJ-nya, Pak ya. Iya. Dan sudah berapa kasus yang pernah dilaporkan atau masyarakat yang datang ke rumah RJ ini, Bapak?
0: Kemarin sudah ada 3 perkara yang kami selesaikan.
1: Okay.
0: Di rumah RJ itu. Jadi perkara-perkara yang menyangkut dengan masyarakat desa yang mungkin masyarakat ini saling bertetangga ya, punya permasalahan hukum bertetangga ya, akhirnya kami melakukan yang namanya RJ atau restoratif justice, yang sekarang lebih dikenal sebagai mekanisme keadilan restoratif. Jadi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan hukum itu tidak melulu ke pengadilan. Jadi kita menyelesaikannya itu di rumah RJ itu.
1: Pernah ada nggak, Pak, semacam kasus begitu dari masyarakat-masyarakat itu setelah masuk di rumah RJ tapi tidak mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak, akhirnya RJ-nya nggak tercapai gitu? Pernah juga seperti itu, Pak?
0: Kalau untuk saat ini rata-rata yang kami tangani masih bisa kami damaikan, masih bisa kami ini selesaikan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga mungkin ada beberapa yang tidak mau atau tidak menginginkan mekanisme itu, maksudnya penyelesaian itu, dia masih tetap kekeh dengan untuk melanjutkan proses di pengadilan.
1: Ya, untuk RJ sendiri kan lebih ke kekeluargaan sebenarnya, Bapak ya, untuk penyelesaian masalahnya kan ya. Kadang ada masyarakat enggak rela nih kalau cuma berdamai aja
0: benar.
1: Ada yang jelas ini pasti sosialisasi tentang hukum ini juga harus terus diinformasikan ke masyarakat kan ya, Pak ya.
0: Iya,
1: kalau mungkin kalau anak-anak yang zaman now kalau pengen tahu banyak informasi tentang hukum, mereka bisa aja scroll di manapun boleh, tapi kalau yang usia sudah ini kan malas ya untuk buka-buka itu.
0: Betul,
1: ya Bapak
0: betul.
1: Ya. Tadi kembali ke tadi ada jaksa masuk sekolah.
0: Siap, ada.
1: Iya, Bu ya. Pak ya, jaksa masuk sekolah ini juga sudah terselenggara. Ini program mulai dari 2026 ataukah dari tahun lalu jaksa masuk sekolah juga sudah ada, Pak?
0: Ini program jaksa masuk sekolah ini se-Indonesia sudah ada sejak lama. Mungkin sejak saya pun bergabung di kejaksaan ini, mungkin program jaksa masuk sekolah ini sudah dilakukan.
1: Sudah, oke.
0: Cuman bagaimana caranya mengoptimalkan program jaksa masuk sekolah ini, ya ini yang masih kami sedang

0: benahi. Di mana mungkin karena keterbatasan yang tadi, keterbatasan sumber daya manusia, mm-hmm. kemudian keterbatasan anggaran, okay. sehingga kami masih mungkin terbatas untuk melakukan jaksa masuk sekolah di yang ada di Kabupaten Pulau Morotai itu sendiri. Karena sekolah, jumlahnya sekolah itu kan lebih banyak lagi dibandingkan iya. jumlah desa, ya kan. Betul. Jadi untuk itu ya kami mesti memiliki sumber daya mm-mm. untuk melakukan hal itu. Jadi mungkin karena keterbatasan itulah sehingga masih kurang optimal untuk okay. pelaksanaannya.
1: Iya, pendengar sekali lagi, tadi sudah sempat ada yang bergabung, terputus, boleh gabung kembali 312-5521-0822 11537-429 0821-2037-5180 untuk line telepon yang bisa Anda gunakan untuk bisa berbincang bersama dengan Bapak Yaumil Abar ya, terkait dengan optimalisasi peran kejaksaan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa melalui jaga desa. Kesadaran hukum masyarakat Pak ya, kalau menurut Bapak sendiri, masyarakat yang ada di Morotai sudah banyak yang sadar hukum ataukah perlu ada apa ya, perlu ada sosialisasi yang lebih lagi sebenarnya?
0: Untuk saat ini mungkin masih perlu ada sosialisasi yang lebih mendalam terkait dengan persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi di masyarakat. Okay. Khususnya yang tadi saya bilang, beberapa perkara yang ada di Morotai yang masih sering terjadi adalah di mana masyarakat masih sering melakukan yang namanya pesta miras. Mm-mm. Yang dampaknya ya cukup signifikan dan cukup yeah. luar biasa buat masyarakat itu sendiri, karena dari pesta miras ini ada yang melakukan tindak pidana lainnya. Nah salah satunya kemarin ada yang lagi sempat ini lagi viral juga di Morotai itu, mm-hmm. yang dimana dari awalnya mungkin dia pesta miras, akhirnya melakukan tindak pidana pembunuhan. Nah ada beberapa perkara yang seperti itu, dari pesta miras akhirnya melakukan tindak pidana lainnya.
1: Itu gak bisa RJ ya Pak ya, kalau pembunuhan ya?
0: Kalau pembunuhan gak boleh.
1: Gak bisa, gak bisa. Ya? Oke.
0: Okay. Sesuai aturan gak boleh.
1: Iya, enak sekali loh udah bunuh mungkin gitu ya. Iya, nah ini juga tugas lain dari teman-teman kejaksaan, itu tadi ya optimalisasi rumah restoratif justice untuk menyerap aspirasi masyarakat guna menyelaraskan nilai-nilai kearifan lokal sebagai dasar keputusan dalam keadilan restoratif begitu Pak. Sudah optimalkah untuk rumah RJ ini Bapak di Morotai?
0: Untuk saat ini mungkin masih perlu ada peningkatan Bu, terkait rumah RJ itu sendiri, terkait dengan beberapa desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai kan masih belum
1: belum tercover semua.
0: Benar, belum tercover semua, masih ada berapa desa lagi yang belum mempunyai rumah RJ itu sendiri. Jadi harusnya di tiap-tiap desa itu seperti yang Ibu katakan di awal tadi ya, harusnya ya ada rumah-rumah RJ ini dibentuk, dibangun untuk ya tidak lain untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
1: Oke, okay, ya ini mudah-mudahan lah ada, baru sih kalau bisa dibilang baru 4 ya Pak ya.
0: Iya,
1: baru 4 ini ya, dari 88 desa. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin satu desa yang tidak ada rumah RJ-nya ini juga bisa melapor di rumah RJ di kelurahan atau desa-desa tetangga ya Pak.
0: Jadi untuk yang untuk teman-teman sendiri yang mungkin beberapa desa yang belum ada rumah RJ-nya, kami sendiri untuk Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai itu membuka link akses semacam call center.
1: Oh ada call centernya.
0: Ada
1: ya, Pak,
0: call
1: ya?
0: Center. Ini kita pasti, bisa akses di Instagramnya Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai. Mm-mm. Jadi di situ ada terkait dengan laporan pengaduan masyarakat. Yeah. Ya, ada juga terkait dengan mungkin ada masyarakat yang ingin bertanya dengan persoalan-persoalan hukum, ada juga di Instagram kami itu. Okay. Terus selain itu kami juga ada program yang namanya program Bakudapa.
1: Bakudapa, ketemu di mana?
0: Ya, ketemu di mana? Jadi Bakudapa ini adalah salah satu program baru kami yang di mana program ini memberikan edukasi hukum kepada masyarakat melalui media sosial Instagram.
1: Oke, Pak, medsos IG itu kan tidak semua orang punya IG nih, bener. Apalagi yang mungkin sudah cukup dewasa gitu kan, yang orang sudah usia banyak gitu kan, IG kebanyakan di anak muda gitu kan. Yeah. Lantas Untuk call centernya sendiri, Pak Yeomil, bisa dibagikan ke masyarakat Morotai enggak, atau pendengar kita, untuk call centernya Kejaksaan Negeri Pulau Morotai sendiri berapa Pak?
0: Nah, untuk layanan pengaduannya sendiri ada di 08 11 22 02 45 6.
1: Oke. Call center untuk pengaduan apapun itu yang diperlukan oleh masyarakat di sana di Morotai bisa di 08 11 22 02 45 6. Begitu
0: dan,
1: ya Pak.
0: Dan
1: ya,
0: kami juga sekarang lagi mau mencanangkan itu setiap desa ada link barcode terkait langsung nyambung dengan call center kami.
1: Call center, oke. Okay.
0: Jadi sisa scan langsung bisa kita akses.
1: Iya, jadi memang di kelurahan juga di kantor lurah juga harus ada semuanya nih ya Pak ya.
0: Iya, harus ada.
1: Oke. Okay. Iya, jadi Anda yang mungkin mau bertanya-tanya boleh pendengar sekali lagi, masyarakat kita itu kan kadang masih takut Pak ya untuk datang ke kejaksaan gitu kan. Ditakutkan wah disekiranya kita orang yang bermasalah datang ke sana, padahal tidak serta-merta seperti itu kan. Dan jelasnya lagi Bapak, ini untuk pengaduan sendiri Bapak di call center ini di apa ya, sama teman-teman kejaksaan ini 24 jam Pak ya?
0: 24 jam Ibu. Okay. Untuk pelayanan ini kami membuka 24 jam. Jadi apabila ada masyarakat yang bersoal dengan persoalan hukum itu bisa langsung menghubungi call center kami ini.
1: Terima telepon atau cukup pesan singkat aja Pak ini?
0: Kami menerima dua-duanya. Kalaupun ada yang mau via telepon, ya tetap kami pasti menerima via telepon itu. Tapi alangkah lebih baiknya melalui via chat atau langsung pesan singkat itu kan. Jadi dengan pesan itu kan bisa kami mengakses juga beberapa informasi atau bukti-bukti mungkin, bukti dukung terkait dengan persoalan-persoalan yang dilaporkannya.
1: Iya, dan jangan asal lah pendengar ya. Akan langsung ditindak, tidak akan selalu langsung ditindak, dilihat dulu buktinya,
0: dilihat
1: begitu
0: dulu,
1: ya Pak ya.
0: Benar. Jadi kita langsung tidak langsung kita tindaki, tapi kita lihat dulu sampai di mana bukti-buktinya, kemudian kami mencari yang namanya mencari data, mencari informasi dengan terkait di sekitaran itu benar tidak ada terjadi peristiwa itu, ya barulah kami
1: bertindak. Gitu kan ya. Nah sebenarnya untuk laporan seperti ini juga di Jaga Desa juga ada, di aplikasi Jaga Desa juga lengkap ya Pak ya?
0: Lengkap.
1: Oke, tapi mungkin masalah kalau internet sama aja sih, WhatsApp juga pakai internet, juga pakai data juga sih.
0: Iya, tapi yang untuk call center sendiri kan bisa langsung via telepon biasa kan.
1: Iya.
0: Nah nanti kami bisa mengarahkan langsung ke kantor ataupun kami sendiri yang turun ke lapangan.
1: Oke.
0: Jadi tidak serta melulu mesti harus masyarakat yang datang ke kantor. Kami langsung menjemput bola, maksudnya istilahnya jemput bola.
1: Jemput bola lah, ada masalah-masalah yang ada ya. Kalau saran dari Pak Yeomil sendiri, lebih baik menggunakan aplikasi Jaga Desa untuk laporan-laporan ini, ataukah menggunakan kita manfaatkan call center aja?
0: Kalau untuk terkait dengan pengelolaan dana desa sendiri, ya tentunya lebih efektifnya memakai aplikasi Jaga Desa. Namun untuk yang terkait dengan beberapa hal yang di luar daripada pengelolaan dana desa, bisa dilakukan dengan melalui dengan call center yang ada.
1: Oke, pasti dilayani kok line teleponnya ini ya. Khusus untuk wilayah Morotai aja, tidak boleh. Tidak boleh ya, Anda mungkin ada di kota Ternate lapornya ke sana ya, sama aja bohong gitu kan.
0: Betul.
1: Dan pendengar, sekali lagi, boleh nih masih ada waktu sekitar 5 menitan untuk Anda bergabung di 3125521 08 21 203 75 180 ya. Dimana untuk pembangunan desa ini tidak serta-merta tugas dari teman-teman kejaksaan, semua masyarakat desa juga memiliki kewajiban yang sama. Kita coba terima teleponnya, mudah-mudahan tersambung. Selamat sore, jaksa menyapa. Halo, jaksa menyapa, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore, dengan siapa ini Bapak?
2: Dengan Dudi.
1: Pak Dudi, di mana?
2: Pak Rudi, saya di Yayasan Morotai.
1: Oh, di Yayasan Morotai. Iya, silakan Pak Dudi, apa yang mau disampaikan ke narasumber kita sore ini?
2: Oh iya, saya sempat lihat ada di posternya di Kejaksaan, di konten TikTok dan Instagram, bahwasanya terkait dengan konsultasi hukum, ada program konsultasi hukum gratis ya Pak Jaksa di Morotai. Atau itu terkait isu tertentu atau bisa semua isu kita konsultasikan Pak?
1: Oke, itu aja Pak Rudi, atau mau nambah lagi pertanyaannya?
2: Ya sementara itu aja sih, karena kebetulan kalau itu bisa terjawab, ada beberapa hal yang ingin saya konsultasikan di kantor begitu. Okay.
1: Ya, terima kasih Pak Rudi sudah bergabung untuk Jaksa Menyapa sore ini. Ya mungkin
2: ya,
1: Pak, terima kasih Pak Yeomil, bisa langsung ditanggapi konsultasi hukum gratis ini betul Bapak atau bagaimana, bisa dijelaskan?
0: Nah benar, jadi di Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai sendiri itu telah memberikan yang pelayanan melalui jaksa pengacara negara, di mana jaksa pengacara negara ini hadir untuk memberikan konsultasi, pendampingan serta penjelasan mengenai berbagai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Okay. Baik di bidang perdata, tata usaha negara maupun persoalan hukum lainnya. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan secara langsung. Jadi masyarakat datang ke kejaksaan langsung bertemu dengan JPN-nya, jaksa pengacara negaranya. Nah, untuk permasalahan-permasalahan apa saja ya, semua seputaran terkait dengan persoalan-persoalan hukum. Okay. Nah, baik itu mau persoalan hukum ataupun memperoleh informasi-informasi terkait dengan kejaksaan ataupun dengan solusi-solusi terkait dengan persoalan hukum, itu lebih tepatnya itu berkaitan dengan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan pastinya. Okay. Jadi tidak keluar daripada apa yang ada diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi persoalan-persoalan hukum yang tadi yang dibahas tadi ya tidak lepas dari hal itu.
1: Okay. Jadi Pak Rudi, ini untuk konsultasi hukum gratis ini untuk seluruh permasalahan bisa dikonsultasikan gitu
0: untuk
1: ya Pak?
0: Untuk seluruh permasalahan, tapi tidak terlepas dari yang peraturan-peraturan yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan nanti. Okay. Ada yang mungkin persoalan-persoalan yang mungkin ya itu tidak diatur, tapi dipertanyakan itu kan tentu kami masih belum bisa menjawab.
1: Dan mungkin diarahkan mungkin ya, diarahkan kemana dulu gitu ya Pak ya. Oke. Okay. Ya. Dan ini di hari-hari kerja aja Pak, di jam-jam kerja.
0: Untuk yang konsultasi hukum itu sendiri ya di hari-hari kerja, karena untuk jaksa pengacara negara sendiri, JPN-nya sendiri tentu pasti memberikan pelayanan itu pas hari-hari kerjanya saja.
1: Sampai kapan Pak batas untuk konsultasi hukum gratis ini Bapak?
0: Untuk saat ini tidak ada batasan. Okay. Jadi setiap hari kami menerima yang namanya konsultasi okay. gratis ini.
1: Oke. Okay, yeah. Maaf Pak, kalau untuk rumah JP bisa juga dimanfaatkan kan ya Pak ya?
0: Rumah apa? Rumah RJ ya?
1: Rumah RJ juga bisa dimanfaatkan bisa. Untuk konsultasi hukum gratis ya Pak ya?
0: Bisa. Jadi ke perangkat desa aja, kemudian melakukan koordinasi dengan perangkat desa. Nanti perangkat desanya sendiri yang akan melakukan koordinasi dengan kami. Jadi kami setelah mendapatkan informasi dari perangkat desa, kami yang akan turun ke desa tersebut.
1: Oh, jadi ini ada perantaranya dulu ya Pak ya untuk rumah RJ ini.
0: Tapi karena tadi sudah ada call center juga ya kan. Ha-ha. Jadi boleh lewat call center juga bisa. Okay. Jadi dari call center itu kami juga bisa mengarahkan untuk langsung ke jaksa pengacara negaranya untuk melakukan konsultasi hukum secara gratis.
1: Iya. Jadi untuk konsultasi hukum gratis ini JPN selalu ada di jam-jam kerja aja sih ya. Ya jadi mau Sabtu Minggu mau ketemu sama JPN ya nggak bisa ya.
0: Betul,
1: di hari
0: betul.
1: Kerjanya aja benar-benar ya. Segala permasalahan bisa Anda konsultasikan di sana dan nanti akan teman-teman JPN yang mengarahkan Anda harus begini gitu ya.
0: Betul.
1: Pak ya. Ya. Pak Yeomil, sebelum kita akhiri obrolan kita di Jaksa Menyapa sore hari ini, mungkin bisa disampaikan ke pendengar kita, khususnya warga masyarakat Pulau Morotai terkait dengan hukum Bapak ya, boleh apa yang mau disampaikan ke masyarakat Pulau Morotai atau pendengar kita?
0: Jadi yang saya mau sampaikan bahwa terkait dengan penyalahgunaan keuangan desa itu, di mana kejaksaan tidak langsung melakukan suatu proses tindakan.
1: Yeah.
0: Nah, adapun terkait dengan pelaporan-pelaporan masyarakat yang terkait dengan penyalahgunaan keuangan desa, itu kami tetap berkoordinasi melalui APIP. Jadi aparat pengawas internal pemerintah, yang dalam hal ini teman-teman dari inspektorat. Nah, untuk hasil daripada itu barulah kami melakukan suatu tindakan, tindakan hukum. Karena di mana tindak pidana itu, khususnya tindak pidana korupsi itu adalah untuk suatu penghukuman itu kan ultimum remedium. Jadi ultimum remedium itu upaya terakhir. Jadi bagaimana caranya kita melakukan sebuah proses yang tidak langsung berkaitan dengan prosedur hukum yang ada, tapi mungkin dia berkaitan dengan administrasinya kah, ataupun berkaitan dengan hal-hal yang lain, itu kami perlu dalami dulu, perlu diselesaikan dulu. Jadi setelah dari itu semua baru kita bertindak secara mengambil langkah-langkah tindakan hukum.
1: Okay.
0: Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini.
1: Iya, terima kasih Pak Yaumil ya, banyak yang bisa kita dapatkan untuk sore hari ini mendengar terkait dengan optimalisasi peran kejaksaan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa melalui aplikasi Jaga Desa. Dan untuk Anda warga masyarakat Pulau Morotai, sekali lagi Anda bisa memanfaatkan rumah RJ ya yang ada di lingkungan desa Anda. Kalau sudah ada, kalau belum ada nanti tunggu ya beberapa dalam waktu ini mungkin akan dibangun rumah RJ di sana.
0: Semua.
1: Dan yang mungkin Anda di desa Anda belum ada rumah RJ-nya, Anda bisa memanfaatkan call center di 0811-2022-02-456. Kami ulangi, call center di 0811-2022-02-456 ya. Atau yang mungkin sementara sedang butuh informasi terkait dengan hukum, boleh Anda juga bisa memanfaatkan konsultasi hukum gratis. Anda bisa datang langsung ke kejaksaan ya, untuk bisa bertemu langsung dengan JPN di sana. Benar. Supaya Anda bisa mendapatkan pencerahan di sana, begitu ya Pak Yaumil. Terima kasih untuk banyak ilmunya di sore hari ini Pak Yaumil. Yuk pendengar, kenali hukum supaya kita tidak bermasalah dengan hukum, gitu ya Pak ya.
0: Kenali hukum, jauhi hukuman.
1: Kenali hukuman, bisa kita jauhi hukuman. Tapi kalau kita gak kenal hukum, ya bisa kita kenal hukum. Terima kasih Bapak. Dan akhirnya saya titip pamit. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, dan pukul 16 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asap."

Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.

0: Masih kami temani Anda di Ternate Sore mendengar ya untuk hari ini Kamis 9 Juli 2026. Halo masyarakat Maluku Utara, waspada terhadap modus penipuan yang memanfaatkan fitur QR pada aplikasi mobile banking atau e-wallet. Pelaku biasanya menghubungi korban melalui WhatsApp dan berpura-pura menjadi pembeli awalnya. Pelaku meminta QR merchant untuk melakukan pembayaran. Namun setelah QR dikirim, pelaku akan mengaku mengalami kendala dan kemudian meminta korban mengirimkan kode QR yang lain yang ada pada aplikasi mobile banking atau e-wallet Anda. Pelaku biasanya mengatakan kirim saja QR yang ada di aplikasi bank atau QR yang tadi tidak bisa dibaca dan gunakan QR yang seperti ini biasanya sambil dikirim contoh gambar QR bayarnya. Padahal QR merchant digunakan untuk menerima pembayaran, sedangkan QR bayar pada aplikasi mobile banking atau e-wallet digunakan untuk melakukan pembayaran pada merchant atau kasir. Artinya QR bayar bukan untuk menerima uang. Jadi stop dulu, jangan pernah membagikan QR bayar yang muncul pada aplikasi mobile banking atau e-wallet pada orang lain selain sedang berbelanja di toko lalu ditunjukkan kepada kasir. Cek dulu, jika ada pembeli yang meminta QR selain QR merchant resmi, patut dicurigai. Pastikan Anda memahami fungsi setiap QR yang ada pada aplikasi pembayaran. Jaga keamanan rekening. Jangan memberikan PIN, password, OTP maupun informasi perbankan kepada siapapun ya. Dan lapor, segera melaporkan kepada bank atau pihak berwenang apabila menemukan modus yang mencurigakan. Ingat, QR merchant bukan untuk menerima pembayaran, QR bayar untuk melakukan pembayaran. Jangan sampai tertukar. Kalau ragu, stop dulu. Dan pesan ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar K100% Indonesia, boleh untuk bergabung. Dibuka ya untuk hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Boleh di line telepon 3125521 0821-2037-5180 ya, hingga nanti pada pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Karena memang nanti Pro 1 Ternate pendengar kita akan bergabung kembali. Oh, bergabung ya bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kami akan hadirkan program apa lagi nih? Nanti jam 5 ada, sabar. Jam 5 nanti akan kami hadirkan Beranda Asta Cita ya pendengar ya. Oke, yuk ada yang gabung, kita coba terima dulu. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Iya, betul, ini kok Ama ya. Oke, gimana Kak Ama kabarnya?
1: Bagaimana?
0: Kabarnya bagaimana sore ini?
1: Alhamdulillah
0: sehat juga ya. Deh, yo ini mau dengar lagunya siapa ini sore ini?
1: Lula Drakel.
0: Lula Drakel.
1: Kembali.
0: Lula Drakel. Oke, sebentar. Salam dulu deh, Kak Ama.
1: Ya, salam buat Mas Titi dan operator Harapan Tua. Mm-hmm. Dari hasil balai dari Harapan Tua.
0: Iya.
1: Saya memang mau lagi nangka dua. Saya yang di Sabona, Pak Haji Halim, dengan dia Pak Dilim, mungkin sudah keluar dari masyarakat, mudah-mudahan sudah sehat.
0: Itu. Amin, mudah-mudahan sehat.
1: Terus, Abang Oti di Kampung Tisa, Pak Bung Saya di Sukup Udara Harapan Tua. Terus Andi di Pasian dan Mas Andi Asari di Pasian Tanah Harapan Tua, Pak Junaidi, Isi Ensi Siambo, Mona Tisa,

0: Siapa lagi di sana? Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia, Cici saya.
0: Halo Bunda Els.
1: Iya.
0: Gimana?
1: Iya.
0: Gimana kabar Bun?
1: Kabar luar biasa baik.
0: Luar biasa baik, syukur dah ya. Baik-baik semuanya. Nah, Bunda El mau dengar lagunya siapa ini?
1: Aku dengar satu lagu dari Bintang, Pilih Senja antara satu.
0: Bintang?
1: Anima.
0: Oh, Anima. Anima yang Bintang ya?
1: Ya, itu sudah Bintang.
0: Salamnya buat siapa, Bun?
1: Ya, salam pertama tentu buat Titi Sayang, selamat sore, salam sukses, sejahtera. Damai selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Amin.
1: Salam amin. Aduh, ada gimana ada Nona Fika, pernah Mas Andi di Sulawesi Barat, salam salam sehat. Andi di Batang juga, salam kompak. Pak Junaidi di Ambon, salam sehat. Selamat. Ada yang berlihat tadi Kok Ama kan? Ini Kok Ama,
0: Mbak
1: Jatuh, ada ya, Mama Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Haja Indah, semuanya salam sehat. Ada Bu, ada Pak Ipin, Pak Din, semuanya. Bung Otis, ada Bung Ono juga, semuanya sehat. Ko Ai, Pak Jinyakar, Pak Yasin, Pak Sampai, Pak Buce, semua yang ada di mana lagi, Bang Leman, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Titi sayang lagu aman tentunya kan?
0: Aman Bun.
1: Aduh, makasih, selamat sore 100% Indonesia. Indonesia bang.
0: Indonesia langsung buat teleponnya. Makasih Bunda Els ya. Ditunggu Bun ya, nanti kita putar ya lagu Anima ya. Oke, yuk. Pendengar ada satu lagi, ada siapa di sana? Selamat sore 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia. Selamat sore.
2: Sama sore.
0: Sama siapa ini?
2: Sama orang Subar.
0: Orang, aduh lupa aku namanya. Bung Taher.
2: Iya benar.
0: Nah tuh kan, iya benar ya. Gimana kabarnya Bung Taher?
2: Alhamdulillah kabar sehat.
0: Panas ya di sana?
2: Cerah, bagaikan orang yang sebentar menyiar nih.
0: Di sana
2: panas.
0: Oh, oh sama, berada di sini juga. Iya panas juga di sini.
2: Oh iya.
0: Oke. Okay. Ya mungkin cerah, betul. Ya panas ya cerah lah. Kalau panas hujan iya, kan nggak mungkin ya. Oke deh, yuk. Ini Bung Taher mau dengar lagunya siapa?
2: Lagu Jangan Ada Dusta di Antara Kita, Bururi.
0: Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Iya, salamnya buat siapa?
2: Ya terutama salam sehat selalu buat Mbak Titi sama operasi pasti sama ketugasnya orang di Santo Bino Arab Jalisi saya. Ko Ama di Pidore, syukur Tuhan. Harapan sehat selalu Ko Ama di Pidore. Dan Bung Din, Ipin juga, Ko Ai juga, ya harapan sehat. Pak Haji Jafar di Genor juga, Bung Otis, Buce di Rinti Dore.
0: Okay.
2: Pak Junaidi di Ambon.
0: Yeah.
2: Dan Pak Andi di Basan, di Jambi juga, di mana lagi?
0: Di mana
2: Pak
0: lagi?
2: Andi di Batam juga.
0: Okay.
2: Harapan sehat. Ibu Jaida, Ibu Indah, harapan sehat selalu. Mafiat juga harapan sehat. Di harapan sehat selalu. Bung Oti dan Nona Fika, Bunda Hil, Bunda Natalia dan apalagi di Manado, serupa jodoh pinama.
0: Oke.
2: Mungkin cari, maaf aja ya. Maaf semua di Manado. Serangkup aja semua di Manado dan
0: okay.
2: Dan apa, Bunda Ira juga di Lemegai akan melihat Ciani juga dan Ayu di Masoi, harapan saya selalu.
0: Okay.
2: Ami itu ya pesawat. Ayu itu saya tu sama-sama lah di 100% lah ya, saya tu yang
0: yeah.
2: Itu banyak komentar di bola itu yang kita dengar selalu tu.
1: Terima kasih Bu Nidhi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bung Taher ya, tiga lagu pendengar Kapan Kau Kembali, Lula Drakel untuk Ko Ama.

bintang anima untuk Bunda Els dan jangan ada dusta di antara kita, Bruri Marantika bareng sama Dewi Yul buat Bung Tahir di Susupu. Kita dengarkan dulu 3 lagu untuk yang gabungan ditahan dulu ya. Kita dengarkan dulu ketiga-tiganya.

0: Pendengar dari Anima dengan bintang ya untuk Bunda Els, jadi yang udah gabungan, Bung siapa tadi ya? Sabar ya, lagunya Blue Risa tuh penelpon terakhir kita di 100% Indonesia. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mafiat kah ini?
1: Iya.
0: Oh iya, Mbak Mafiat betul?
1: Betul.
0: Oke, kemana aja selama ini?
1: Kadang.
0: Adalah. Gimana kabarnya Mbak Mafia, sehat?
1: Ya, lagi sakit.
0: Astaga, sakit apa?
1: Apa kabar, Mbak?
0: Baik, sehat. Aduh, Mbak Mafia, mudah-mudahan lekas pulih ya.
1: Amin.
0: Amin. Oke, ini Mbak Mafia mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagu dari Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata. Betaria Sonata yang mana?
1: Yang penting dari Betaria Sonata.
0: Yang penting Betaria Sonata. Salamnya buat siapa ini, Mbak?
1: Ya, oke, pertama-tama salam sehat lah buat Mbak Titi dan operator yang lagi bertugas pada sore hari ini. Selamat dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Agurah yang dikitai Kartanegara.
0: Ya.
1: Mama Ibu Tiga Ale, Ayah Sidan, Mama Mpa di Mangga Dua, Rokon Sehat.
0: Sama siapa lagi?
1: Ya, dan Pak Haji Halil. Bung Din, Ipin, Fai dan Mama Nudu Penting Jaga. Semua-semua sudah.
0: Iya deh.
1: Dan buat kan yang ada di Motivana sudah terhibur.
0: Amin. Deh. Lagunya buat siapa ini?
1: Lagu buat orang Moti.
0: Oh, lagunya buat orang Moti. Oke, terus.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Mafiat. Lagunya Betaria Sonata ya. Nanti kita putarkan. Akhirnya kami sudahi dulu pendengar untuk 100% Indonesia di sore ini, Kamis 9 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 3125521, juga di 0821 2037 5180. Kami sudahi 100% Indonesia kali ini. Terima kasih kebersamaannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar pukul 17 waktu Indonesia Timur, Pro 1 Ternate akan segera bergabung bersama dengan program A1 RRI Jakarta ya. Kita akan mengikuti siaran berjaringan nasional, ada Beranda Asta Cita. Hari ini pendengar, Kamis 9 Juli 2026, persembahan dari RRI Kupang, RRI Batam, RRI Toli-Toli, dan RRI Ranai ya, akan dibahas terkait dengan sampah ya pendengar, yang akan bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Tetap bersama kami di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, kilas berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan penambahan kelompok atau golongan penerima manfaat transportasi umum gratis di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, penambahan itu dilakukan sejalan dengan rencana kenaikan tarif TransJakarta dan TransJabodetabek. Informasi selanjutnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta supaya menata sistem pengangkutan sampah dengan jelas, termasuk saat nanti ditetapkan jadwal pengangkutan secara berkala. Yuke menilai keberhasilan kebijakan pengurangan sampah menuju TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat sangat bergantung pada kesiapan tempat atau sarana di lapangan. Oleh karena itu, dia meminta Pemprov DKI untuk memastikan kesiapan semua fasilitas pendukung, mulai dari tempat pemilihan hingga moda pengangkut sehingga tersedia dan memadai. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Anda pendengar ya, Binda hadir di Jakarta sore ini. Dan nanti kami akan hadirkan tentunya ya, untuk hari ini Anda akan menyimak tentunya ya, untuk berjaringan secara nasional. Dan Anda juga nanti ikut bisa mendengarkan melalui streaming ya. Bisa mendengarkan melalui di @RRI Digital. Beranda Asta Cinta Nasional akan kami hadirkan setelah sebuah lagu berikut ini, tetap di Jakarta sore ini.

0: Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya beranda Asta Cita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di beranda Asta Cita siaran berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50 x 20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a, dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional. Dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendao melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini ya, memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih, itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita.
2: Demikian, Pak Rudi. Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendao?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini Pak?
3: Iya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu, dan ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu, mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana, tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik. Tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asca Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

SRT Wan Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBS RT Wan Berseri yang berada

hingga 3 ton per bulan. Tidak heran, UBS Irtiwan Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS Irtiwan Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS Irtiwan Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan, yakni inovasi digital pencatatan sampah melalui aplikasi.

Amelia Baru Sembiri. Saya selaku Ketua Unit Bank Sampah RT1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di

0: masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
1: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS Sertewan Berseri, mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun, dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah. Belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini bank sampah RTWan Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RTWan Berseri ini, kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah. Kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RTWan Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
0: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS RTWan Berseri ini mendapat penghargaan dari pemerintah Kota Batam dengan terpilihnya UBS RTWan Berseri sebagai pemenang Bank Sampah Terbaik Sekota Batam tahun 2024 yang diumumkan saat perayaan Hari Jadi Kota Batam ke-195 pada bulan Desember 2024 lalu. Demikian feature produksi RRI.

0: buang sampah sembarang. Kalau dibuang sembarangan lingkungan tercemar. Mari kita semua peduli lingkungan untuk masa depan anak negeri.
1: Beranda Asta Cita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asa Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
3: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
2: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau kota hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dimaksud pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
2: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
3: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan pembangunan gunung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu memang semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka ya.
2: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
3: Ya, dalam perencanaan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Nah, kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Nah, sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone ya.
2: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua begitu?
3: Iya, jadi sudah terpenuhi ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
2: Iya. Iya, baik. Kita juga tidak bisa menampikan ya Pak Kadis bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
3: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Disperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
2: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu?
3: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Disperkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi

0: perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama begitu Pak. Silakan.
1: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian Pak selama ini bukan dijaga malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama pemerintah, Pak Bupati yang terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru ya. Kita ini harus jaga masyarakat, kita harus jaga sama-sama.
0: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar, Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari. Saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
5: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
6: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya, setiap jam itu menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu, dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya, semuanya. Jadi

0: kita tetap edukasi untuk kesadaran. Kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya, himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu, Mbak.
1: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur, ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung, karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga, kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, yeah, sampah berserakan, apalagi kalau air kering, itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan Bu? Ada pengawasan enggak gitu?
0: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada. Ada Mbak ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada. Untuk yang
1: mengawasi.
0: Iya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
1: Iya.
0: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya.
1: Iya.
0: Sisi lautnya itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air, bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
1: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
0: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan. Bila memang masih ada, ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
1: Iya, membuang aja.
0: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu Mbak, memang tidak ada, karena dia beranggapan bahwa ini juga ada petugasnya nih, Pantai Piwang ini udah ada tugasnya orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
1: DLH saja,
0: gitu kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu, ada sebagian orang yang tidak, belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah, yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
1: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini Bu, apa tantangan terbesarnya?
0: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya.
1: Betul.
0: Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus, kontinu dan konsisten.
1: Iya.
0: Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
1: Iya.
0: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
1: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Ya, karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
0: Ya.
1: Untuk apa ada petugasnya, ya, gitu kan?
0: Betul.
1: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
0: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya, Si Piwang.
1: Oh, Si Piwang.
0: Jadi ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya, itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan, setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
1: iya, khusus gitu.
0: Masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
1: iya,
0: ya,
1: misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja, Bu?
0: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
1: Orangnya sadar apa enggak
0: gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang. Agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli itu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, dharma wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
1: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah, Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih, Bu, mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan, Bu. Apakah memang ada rencana ke sana, Bu, untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan, Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan, Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
0: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
1: Iya, momen khusus
0: itu mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia. Itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya off-kan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu dharma wanita ya. Itu kita kumpulkan sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
1: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas Kehati dan Lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan, Bu.
0: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga. Lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi yang harus kita jaga gitu.
2: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Ngahiru 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota Ternate memastikan tidak akan mengambil kebijakan merumahkan maupun memberhentikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar higienis Ternate masih mengklaim fluktuatif. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay MOBA di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Safira Safitri. Berita pertama, saudara, pemerintah Kota Ternate memastikan tidak akan mengambil kebijakan merumahkan maupun memberhentikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Togubu.
1: Bahwa apakah pemerintah Kota Ternate akan merumahkan P3K-nya? Nah, dapat saya tegaskan bahwa itu tidak akan kami lakukan.
2: Meski menghadapi tantangan kondisi keuangan daerah, pemerintah Kota Ternate memastikan tidak akan mengambil kebijakan merumahkan maupun memberhentikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pasalnya, P3K dinilai memiliki peran penting dalam mendukung kinerja organisasi perangkat daerah atau OPD. Sekretaris Daerah Kota Ternate Rijal Marsol mengatakan kondisi fisikal yang dihadapi sejumlah daerah berdampak pada postur anggaran pendapatan dan belanja daerah termasuk di Kota Ternate. Namun demikian, Pemkot tetap memprioritaskan pemenuhan belanja pegawai terutama TTP dan gaji P3K.
1: Untuk Kota Ternate sendiri, sebagaimana yang kami cermati atau kami lihat dalam postur APBD, memang kondisi-kondisi ini juga sebenarnya kami pun mengalami hal yang sama. Ya, tetapi bagaimana kami mengatur belanja yang ada dalam APBD ini, itu paling tidak kami akan tetap memprioritaskan bahwa apakah pemerintah Kota Ternate akan merumahkan P3K-nya. Nah, dapat saya tegaskan bahwa itu tidak akan kami lakukan.
2: Menurutnya, Pemkot Ternate akan tetap mempertahankan seluruh P3K dengan melakukan penyesuaian alokasi anggaran, sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah serta menggali potensi sumber pendapatan baru.
1: P3K itu sangat penting dan mereka itu punya kontribusi yang sangat positif dan memang berdampak juga bagi OPD, dengan nanti kami mengatur bagaimana mengalokasikan anggaran dengan tetap mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan asli daerah dan bagaimana menggerakkan potensi-potensi baru sebagai bagian dari mendorong untuk menambah pendapatan asli daerah.
2: Ia juga mengungkapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan surat kepada pemerintah daerah terkait dukungan pembiayaan belanja pegawai bagi daerah yang mengalami keterbatasan kemampuan fisikal. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Saudara, 160 penyidik dan penyidik pembantu Polda dan Polres jajaran di Maluku Utara mengikuti sertifikasi untuk menambah kemampuan dalam penanganan perkara dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Cailan berikut ini.
3: Seluruh penyidik termasuk yang di jajaran Polres supaya mereka lebih profesional.
4: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman meminta seluruh penyidik Direktorat Reserse Kriminal baik jajaran Polda hingga Polres di 10 kabupaten kota untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut disampaikan langsung Irjen Pol Arif Budiman usai membuka kegiatan asesmen dan sertifikasi penyidik serta penyidik pembantu Reskrim yang berlangsung di Ballroom Sahid Bela Internasional Ternate Rabu pagi. Kapolda menyatakan 160 peserta yang mengikuti sertifikasi tersebut merupakan penyidik perwakilan mulai dari Polda maupun jajaran Polres yang telah melalui proses seleksi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kapolda berharap sertifikasi yang dilaksanakan tersebut mampu meningkatkan profesionalisme penyidik dalam menangani setiap perkara, sehingga mampu meminimalisir kesalahan prosedur terutama pada penanganan kasus dugaan korupsi.
3: Penyidik termasuk yang di jajaran Polres supaya mereka lebih profesional karena kan ini melalui seleksi. Alhamdulillah 160 yang memenuhi syarat dan hari ini disertifikasi oleh tim dari Bareskrim. Ya, harapannya dengan sertifikasi ini mereka lebih profesional, jadi tidak ada lagi kesalahan-kesalahan prosedur dalam penyidikan yang sampai terjadi di pra-peradilan oleh pelaku maupun itu, sehingga harapannya mereka lebih profesional dalam penyidikan. Itu tetap kita galakkan terus korupsi itu. Ya, makanya penyidik-penyidik ini tidak harus betul-betul paham betul tugas-tugas dan perannya apa, sehingga tidak terjadi kesalahan prosedur dalam penyidikan tadi.
5: Apalagi di kasus-kasus ini kan paling rentan untuk dilakukan pra.
3: Betul, ya, karena celah-celah penyidikan itu kita hindari, celah-celah kesalahan itu.
4: Kapolda Irjen Pol Arief Budiman juga berharap dengan sertifikasi yang dilakukan tersebut, para peserta mampu mengimplementasikan dalam tugas dan tanggung jawab, sehingga proses penyelidikan hingga penyidikan sebuah perkara yang ditangani dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, kita berita ke selanjutnya ya, saudara. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar higienis Ternate masih mengalami fluktuatif. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Hikmah.
6: Hari ini belanja harganya naik, tapi kalau besok saya belanja itu udah beda lagi, harganya turun gitu loh.
7: Harga sejumlah komoditas di pasar higienis Bahari berkesan Ternate masih mengalami fluktuasi. Pantauan RRI Kamis pagi, terjadinya fluktuasi sejumlah kebutuhan pokok ini dipengaruhi oleh rantai distribusi yang panjang sehingga pasokan sering terlambat. Wahoderiasi, salah satu pedagang di pasar tersebut, mengatakan harga beberapa komoditas memang telah mengalami penurunan dibanding beberapa pekan lalu. Cabai keriting yang sebelumnya dijual sekitar Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram kini turun menjadi Rp38.000 per kilogram. Adapun tomat dijual sekitar Rp18.000 per kilogram, sedangkan harga lemon masih bertahan di angka Rp10.000 per kilogram.
8: Kalau rica keribu, pengambilan Rp38.000 satu kilo, kan biasanya 70-80 sudah turun.
9: Oh,
8: rica
9: itu yang kecil?
8: Rica nona, pengambilan soal 60. Satu ribu so bisa 10 ribu, itu hari kan sampai 200. Hanya ini yang tidak turun-turun, kalau lemon pengambilan 10 ribu.
7: Menurut Wode, harga sejumlah komoditas khususnya bawang merah masih dipengaruhi oleh panjangnya rantai distribusi. Pasokan yang masuk di Maluku Utara harus ditentangkan dari Bima, Nusa Tenggara Barat, dan beberapa daerah lainnya. Selain itu, dikirim melalui Makassar, kemudian ke Manado. Menghadapi kondisi tersebut, Suli, salah satu konsumen, mengatakan ia memilih lebih selektif saat berbelanja, yang tidak terpaku pada satu lapak, melainkan membandingkan harga di beberapa pedagang sebelum memutuskan membeli kebutuhan rumah tangga.
10: Warung tuh kayak harganya beda-beda, Kak. Jadi saya datangin ke tempat yang emang harganya agak sedikit murah lah daripada yang kayak biasanya gitu.
7: Sebagai konsumen, Sulis menekankan pentingnya kebijaksanaan masyarakat dalam mengelola keuangan rumah tangga. Kunci utama untuk bertahan saat ini adalah selalu menyesuaikan pengeluaran belanja dengan tingkat pendapatan yang dimiliki, agar roda ekonomi dapat tetap berputar dengan baik. Reporter Hikmah melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, tim sepak bola Halmahera Timur lolos ke semifinal setelah menumbangkan tim tuan rumah dengan skor 2-1. Informasi selengkapnya disampaikan langsung reporter Turaikia Syamsuddin dari Kabupaten Pulau Morotai. Silakan informasinya.
11: Tim sepak bola Halmahera Timur memastikan langkah ke babak semifinal Pekan Olahraga Pelajar Daerah ke-12 Provinsi Maluku Utara setelah menaklukkan tuan rumah Kabupaten Pulau Morotai dengan skor 2-1. Kemenangan di Stadion Bangsaha Morotai ini sekaligus mengantarkan tim sepak bola Halmahera Timur keluar sebagai juara pool usai melalui 3 pertandingan penyisihan. Morotai membuka keunggulan lebih dahulu pada awal babak pertama setelah memanfaatkan peluang di depan gawang Haltim dengan penyelesaian sempurna. Namun semangat juang para pemain Haltim tidak surut dan terus memberikan tekanan demi mengejar ketertinggalan sepanjang pertandingan. Hasilnya, Fadil yang mengenakan nomor punggung 7 sukses mencetak gol penyeimbang sehingga kedudukan berubah menjadi 1-1. Skor imbang bertahan hingga turun minum setelah kedua tim saling melancarkan serangan tapi belum mampu menambah gol. Dan memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin sengit dengan Morotai beberapa kali mengencam pertahanan Haltim lewat serangan berbahaya. Disiplin lini belakang Haltim mampu meredam tekanan hingga membuka peluang melakukan serangan balik yang efektif. Momentum kemenangan akhirnya datang lewat Ongen yang bernomor punggung 17 yang melepaskan tendangan keras menembus gawang Morotai. Gol tersebut memastikan Halmahera Timur menang 2-1 sekaligus mengunci status sebagai juara pool tanpa mampu dibalas tuan rumah Morotai. Sebelumnya, Haltim mengawali penyisihan dengan kemenangan 2-1 atas Taliabu sebelum bermain imbang 1-1 melawan Kepulauan Sulak. Hasil itu membawa Haltim melangkah ke semifinal dan dijadwalkan menghadapi Halmahera Barat pada Jumat 10 Juli besok di Stadion Bangsa Hamorotai. Pelatih Relis mengaku bangga terhadap semangat juang para pemain yang mampu bangkit setelah sempat tertinggal pada awal pertandingan. Menurutnya, kedisiplinan dan kerjasama tim menjadi kunci kemenangan hingga memastikan tiket menuju babak semifinal. Sementara itu, manajer tim MA Haliun mengatakan kemenangan tersebut menjadi motivasi besar bagi seluruh pemain menghadapi laga berikutnya. Ia berharap seluruh pemain tetap menjaga fokus dan konsentrasi agar mampu melewati semifinal serta merebut tiket menuju partai final. Dari Morotai, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya tuh besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama Prakirawan Zikri. Silakan informasinya.
9: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas sebagai Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Kamis 9 Juli 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya cerah berawan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Patani, Gebe, Obi, Mangoli, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari umumnya cerah berawan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Tobelu, Loda, Patani, Wasile, Maba, Taliabu, dan sekitarnya, yang terjadi pada siang sore hari. Waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam, suhu udara berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembapan udara relatif berkisar antara 75 hingga 90%. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara, berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih Prakirawan Zikri untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kabaran online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Teknik Montase Bung Adrian dengan Des Editor Irwan Jailan undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Dan pendengar, setelah tadi kita ikuti Warta Berita Sore, untuk menanti azan maghrib, pendengar, pada pukul 18.44 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian Asyuci Al-Quran dengan surat At-Tahrim yang dibawakan oleh Haji Mu'ammar.
1: A'udzubillahiminasyaitanirrojim.

0: Pendengar kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.44 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Innana syi'atal laili wa hiya ashaddu wat'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Cek Fakta Pro 1 RRI ya Ternate. Pendengar, di media sosial beredar unggahan berisi informasi ya, disertai tautan yang diklaim untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Dan bagaimana kebenarannya narasi tersebut, pendengar, berdasarkan tim cek penelusuran tim fakta ya pendengar. Tautan yang dibagikan oleh akun Instagram tersebut tidak mengarah ke laman resmi, tetapi ke sebuah domain berakhiran klik. Laman tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor Telegram yang aktif. Kemudian, Polri menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Kesimpulannya, pendengar, berdasarkan tim cek fakta informasi dan tautan pemutihan pajak kendaraan yang beredar di Instagram adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, selamat malam untuk Anda. Senang sekali kita kembali menghadirkan program Kiprah Desa Bidang Agama Islam, di mana untuk kali ini pendengar akan secara langsung ya disiarkan oleh Ustadz Basir Ishak MBDI, Ketua Komisi Dakwah MUI Maluku Utara, dengan judul Antara Hiburan dan Idealisme Piala Dunia 2026. Kepada Ustadz Basir, dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Kiprah Desa Bidang Agama Islam. Ini dia. Ketorang Pak Buda apa lagi, sambil ketorang dengar lala gala yang diiringi oleh ia tolong punya penyiar RRI Ternate. Ya, mengantar dorong dari kampung ke kampung, Idore menuju Moti, Moti menuju Kayoa, Kayoa menuju Bacang, Bacang menuju Sanana dan Taliabu, langsung ke Morotai, Morotai masuk Tidore, Tidore kemudian Halbar dan Ternate. Nah, itu dia. Obas mau putar-putar sedikit. Iya, demikian. Mudah-mudahan pada malam hari ini ya, di malam Jumat begini ya, Ubas doakan supaya kita orang semua dalam keadaan sehat walafiat. Teristimewa dorang, torang punya om-om dan bibi-bibi, torang punya nenek-nenek, torang punya opa-opa di bawah ya, di himu-himu. Dorang juga ikut mendengar kita orang punya siaran ini. Yang penting nguni jangan terlalu berpikir, yang ada di rumah himu-himu nguni selalu berdoa, selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban. Yang beragama Islam, laksanakan sholat di musallah, ada di dalam, pemerintah sudah siapkan. Yang beragama non-muslim, ya berdoa sesuai dengan keyakinannya yang dianut. Ha, itu dia kata Haji Kader di Kasturian. Baik om-om dan bibi-bibi, Kiprah Desa Bidang Agama Islam malam ini live. Jangan ngoni cuma live bola kaki ya, bagara live bola kaki sebentar ya, jam 3 itu antara Maroko lawan France ya, apa itu, kenapa nama saya juga kurang tahu karena saya bukan panitia. Ini dia Ubas mau kasih kupas padia pada malam hari ini, antara hiburan dan idealisme Piala Dunia seperti apa. Ini dia. Tapi kita berjalan sedikit, dorang di Kayoa, hati-hati dorang petani, nelayan, om-om dan bibi-bibi dorang ya, karena ini suasana kurang bersahabat ya, laut ini kurang bersahabat. Nguni mau mangail, nguni bawa panggayung, bawa HP iya, kemudian nguni secukupnya dan serba hati-hati. Begitu juga ngoni di Halmahera Barat, di Morotai dorang semua, di Weda Halmahera Timur juga begitu ya. Ya, sehingga pada seluruh kegiatan itu serba hati-hati. Dorang di Ternate, Udin Jojo juga monitor kita orang punya siaran pada malam hari ini. Tenang-tenang Udin, kalau malam Jumat jangan berzikir terlalu panjang ya, supaya bisa berdengar. Malam ini tong kupas tentang Piala Dunia. Kemudian dorang di Tidore, ngoni sobat tobo ya, ini malam ini tong bicara tentang hal itu. Karena orang Tidore sana, siapa kalah, siapa menang itu berenang. Mau tahu batobo atau tidak, harus berenang. Ini dorang sokalah ya, artinya apa namanya, dompi favorit itu yang pakai pakaian kaos kuning itu saya juga kurang tahu mbak, kira-kira apa kaos kuning itu ya, saya kurang tahu. Itu yang jelas bahwa itu kaos kuning so tidak ada lagi. Mm-hmm. Ya, artinya dorang punya piala yang favorit itu dorang. Baik om-om dan bibi-bibi, begini. Piala dunia itu adalah merupakan titik temu antar bangsa selain hiburan. Jadi sekali lagi, piala dunia ini yang merupakan titik temu selain hiburan, titik temu antar bangsa. Karena itu harus punya idealisme. Ah, ini penting. Harus idealisme. Apa yang ketorang harus punya idealisme? Yaitu menonton dan menyaksikan, itu punya idealisme. Artinya bahwa harus setorang pakai akal. Kalau ngoni nonton bola kaki, karena ini tong bahas ini, sampai ngoni tetandu-tandu, sampai salat subuh juga lewat, ah inilah DP dampaknya itu. Ya, sedangkan piala dunia ini itu tidak diisyaratkan seperti itu. Ya, ingat bahwa kegiatan olahraga ini penting. Tetapi jangan kemudian ketong membuat onar, tong membuat hal-hal yang bertentangan. Olahraga itu penting, olah pikir itu penting. Ya, supaya apa? Ketorang lebih sehat. Al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat. Jadi, bola kaki ini triliun orang, miliaran orang yang nonton. Dengan demikian, bola kaki ini selain adalah suatu persahabatan dunia, ta'araf, juga adalah bisnis. Tara bisnis bagaimana? Orang kaya itu beli kaos Brasil deng tonton. Karena idealisme, kaos itu laris. Karena idealisme, Ternate ini pawai sama baku ruju-ruju dan darah-darah. Apa ini sebenarnya? Orang lain pesana, pernah Ubas bilang, ya kalau ngoni masuk rumah sakit, kalau ngoni sakit itu Ronaldo deng siapa itu nomor 10 Maradona ke siapa itu? Siapa itu nomor 10 di Argentina itu? Siapa? Berarti? Ya. Mau datang? Itu kan tidak mungkin. Ya belum ke apa? Makanya tong nonton itu pakai akal. Selain ini hiburan, ini sekali lagi Ubas mau kasih tahu pada orang itu. Kenapa? Karena bola kaki, kemudian segala hal yang ada cabang-cabangnya itu semua hiburan. Tetapi jangan kemudian melunturkan idealisme kita. Ubas kasih ingat, ya, dorang semua di Provinsi Maluku Utara. Ini di bulan ini kegiatan bola kaki itu dunia mau selesai. Akhir Juli sudah selesai. Ubas mau lihat di kota Ternate. Siapa yang punya bendera lebih tinggi, bendera merah putih? Assalamualaikum Pak Wali. Mohon tegur kalau ada yang ada anjuran untuk menaikkan bendera merah putih di bulan Agustus, mohon ditegur kepada masyarakat. Mohon ditegur. Ada Babinsa, ada Kankam Timbang itu, polisi itu coba bergerak di sepanjang jalan. Siapa yang tidak menaikkan bendera merah putih, yang tidak menghargai detik-detik proklamasi 1945 itu. Hari ini, ya, bendera yang naik di atas pohon mangga, bendera Brasil dan bendera Argentina luar biasa lewat pohon mangga besar sampai 5-6 meter. Ya, tetapi ketika 17 Agustus bendera Modern Lenso 1, Modern Sagulempe 1 kecil bendera itu. Nah, itu adalah idealisme kita terhadap bangsa dan tanah air. Ini Ubas perlu mau tegaskan ini. Sehingga mudah-mudahan Pak Wali dan Pak Sekot ini Kota Ternate bisa dengar. Ya, kemudian Pak Wali Kota Tidore Kepulauan sana juga, assalamualaikum. Ini di Goto sana bagaimana kabar? Ya, di room bagaimana? Nah, itulah maka esensi dari sepak bola ini perlu ubah mengkupas dulu sebelum kita menjawab pertanyaan. Esensi dari sepak bola ini adalah merupakan menjembatani segala sesuatu yang berkaitan dengan idealisme, yang berkaitan dengan nilai-nilai perbedaan budaya. Ah, itu dia. Berkaitan dengan perbedaan-perbedaan budaya, perbedaan politik, perbedaan warna kulit. Di sana ada kulit yang putih kemerah-merahan. Di sana ada orang yang kulitnya hitam mengkilat. Itulah dinamika. Itulah perbedaan-perbedaan itu. Tetapi janganlah perbedaan-perbedaan itu kemudian menjadi pertentangan, ya, sehingga misalkan wasitnya melenceng, ya, jurinya melenceng, ya, itu berarti kurang idealisme terhadap bangsa, terhadap kesepak bolaan itu sendiri. Nah, ini perlu ubah semua. Oleh karena itu, pendengar semua yang berbahagia, di dalam melaksanakan turnamen ini perlu diajarkan idealisme. Coba kita orang lihat, ya, misalkan negara Iran, Maroko, ya, ketika sebelum bertanding mereka bersyukur kepada Yang Maha Kuasa Allah, berserah diri kepada Yang Maha Kuasa Allah, ya, mudah-mudahanlah ada, ya, saya juga bukan pemain bola, Ubas bukan pemain bola, tapi kalau mau lihat taktik dan pola permainan Maroko itu luar biasa, asalkan idealisme wasit itu betul-betul, ya, sehingga menjaga keseimbangan dunia ini bagaimana kesepak bolaan itu sendiri. Ha, itu baik sudah ya, Mbak Fira. Tong menuju kepada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, ya. Mudah-mudahan silakan ada yang bergabung, ya.
0: Ya.
1: Ya, mudah-mudahan pada malam hari ini karena ini live boleh ngoni bertanya sebanyak-banyaknya. Tidak usah ngoni sembunyi-sembunyi, ya. Ya, Ibu siapa sana di Akega Ale itu. Ha, kalau masih dengar silakan dengar. Tapi sekarang kita orang kupas, ya. Kita orang punya topik yang pada malam hari ini, ya, sudah disampaikan tadi, dan pertanyaan-pertanyaan sudah mulai bergerak. Ya. Pertanyaan ini datang yang pertama, saya Burhan di Tidore. Ya, orang Tidore ngoni dengar baik-baik. Ini orang Tidore batanya, tapi di mana? Gura Bunga, Tongowai, Gura Bati, Tomolowu, ya, atau Mafututu, ya, tidak dicantumkan. Tapi dia Burhan di Tidore mau tanya Ubas. Bagaimana cara terbaik berdoa ketika setelah sholat? Ah, begini, ya. Duduk ke bawah penanya. Ya, Udin Jojo juga duduk ke bawah. Ya, Udin Dino di Toloko ngoni duduk ke bawah baik-baik. Kemudian di Tidore sana Bung Yaya Muhammad Lomaliar, ya, juga duduk ke bawah baik-baik. Dondi Kayua dan semua pendengar saya, Ubas tidak bisa sebut satu persatu. Bagaimana cara terbaik berdoa ini? Begini. Memang sedangkan bola kaki saja ada tata cara kok. Berdoa tidak ada tata cara bagaimana? Berdoa itu ada tata caranya. Jangan langsung setelah sholat tadi malam ini, ya, malam Jumat, selesai malam Jumat, misalnya Udin Jojo ini selesai malam Jumat tadi ini sholat selesai maghrib, berdoa ada sistematikanya. Ya, apa itu sistematikanya? Keteraturannya berdoa. Yang pertama itu setelah berzikir duduk tenang, kemudian mengadah tangan sambil memohon dengan kehusuannya. Pertama itu baca astaghfirullah 3 kali. DP sistematika ini, karena ini orang tanya jadi kita kupas sistematikanya. Pertama astaghfirullah 3 kali, ya. Kemudian astagfirullah itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaih, baru baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kemudian hamdalah. Alhamdulillah. Kemudian salawat. Salawat baru masuk inti atau materi. Itu DP sistematikan. Jangan unit tembak langsung. Dia berdoa selesai salat maghrib atau isya subuh, dia berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa jiyadatan, dan seterusnya. Itu tidak beraturan doanya. Harus ikuti sistematikanya. Astagfirullah dulu, ya, tadi ya Ubas sampaikan. Kemudian dibaca alhamdulillah, kemudian langsung bismillah, kemudian langsung salawat, ya, salawat baru masuk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi bashari, anta la ilaha. Ini contoh. Nah, ini ya penanya, mudah-mudahan penanya bisa tahu tentang cara berdoa yang baik. Ya. Ya, cara berdoa yang baik sehingga dia tembus. Kalau tarada ngoni berdoa sampai akan tara tembus. Ya. Sama ada yang bagai di kaca-kaca tarpica begitu. Baik. Penanya yang kedua. Ini tarada yang masuk bertanya Mbak Fira ya.
0: Iya, belum ada.
1: Yang belum ada ya. Kedong kira mangkali ini tara live. Saya Misbah dari Maba mau tanya Ubas. Manusia saat ini butuh hiburan. Mana yang lebih esensi antara idealisme dan hiburan? Oh, tadi Ubas kupas tadi, mana yang lebih esensi antara, tidak bisa dilepas pisahkan hiburan itu. Hiburan itu Ubas lebih tekankan hiburan, kan tadi Ubas bilang bola kaki itu adalah merupakan bahagian daripada hiburan, selain saling baku kenal antar bangsa, antar suku, ya, ya itu juga seperti itu. Ya, jadi idealisme dan hiburan itu penting. Kita orang punya idealisme itu antar bangsa, itu perlu kita wujud nyatakan. Jangan sampai luntur kita orang punya idealisme dan gara-gara hiburan.
0: Ubas ya. Ada Pak Jojo yang bergabung.
1: Oke, silakan Udin Jojo duduk ke bawah baik-baik. Silakan Udin Jojo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Ini topik ini bahas bela dunia, olahraga ini.
1: Iya, olahraga Udin Jojo. Tenang.
2: Enggak. Begini. Oke, olahraga ini saya bukan pengalaman. Saya pengalaman dari guru SD sampai kepala bidang.
1: Iya, iya tahu, tahu. Silakan mau bertanya apa? Tong kupas.
2: Tolong mau bicara prestasi. Sarana harus lengkap.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau tong bicara prestasi. Kota Ternate sekarang mau. Lapangan voli sutradara satu mestarada. Bagaimana tuh bicara prestasi?
1: Iya.
2: Ini persoalan prasarana, Pak.
1: Oleh
2: karena itu saya mohon pemerintah daerah jangan menutup mata sebelah, terbuka mata semua.
1: Iya.
2: Yeah. Yang berikut, Kafredaya juga. Itu kan jangankan asap kendaraan, Pak. Rokok pun tidak bisa. Tapi saya lihat hari Minggu itu menjadi apa sih itu di lapangan Selero. Orang senam sementara membutuhkan udara yang segar, otot-otot itu kan sudah salah. Di mana tupoksinya di spora?
1: Iya.
2: Tolong itu, Pak.
1: Oh.
2: Itu baru saya balik.
1: Oke, baik. Udin Jojo stand baik. Begini, dunia hari ini kita orang harus terima kenyataan karena perkembangan. Di Salero ada yang senam, ada yang motor pungpang, knalpotnya, asapnya, itulah dunia perkembangan. Tetapi ingat, mental bangsa, mental generasi muda itu penting. Jangan ketika ngonipi motor, kasih berbunyi, kasih naik itu asap. Ya. Dan itu tadi Pak Udin Jojo sudah sarankan, berarti dispora Kota Ternate, mudah-mudahan, assalamualaikum Pak Kadis, dispora. Mudah-mudahan bisa ikuti ya coba kontrol-kontrol lagi sedikit ke setiap hari Minggu seperti apa, evaluasi, kemudian hari Senin baru meeting dengan kepala-kepala bidang dievaluasi di Kota Ternate. Begitu caranya, ya. Karena ini adalah masukan dari masyarakat. Jadi setiap saat kepala dinas pemuda dan olahraga itu, apalagi hari-hari Minggu, monitor, ya. Kemudian evaluasi rapat melalui kepala bidang dan laporkan kepada Pak Sekot. Nanti Pak Sekot naikkan kepada Pak Wali secara berjenjang, begitu. Kemudian sarana prasarana ini juga tadi Pak Udin Jojo sudah Pak sampaikan. Tapi Ubas mau kupas malam hari ini adalah idealisme, ya, idealisme antara hiburan dan idealisme Piala Dunia. Begitu ya. Jadi memang Udin Jojo, terima kasih banyak sudah disampaikan beberapa saran. Baik, lagi beberapa menit sudah waktu habis. Ya, terima kasih Udin, bisa balik lagi ya Pak Udin Jojo di Toloko. Ini Pak Tua ini juga kepala bidang sampai pensiun kepala bidang di Dispora, ya, menangani tentang olahraga.
0: Kembali lagi Pak ya. Jojo.
1: Oh, Bas. Balik lagi. Boleh, silakan.
2: Ya. Begini Pak Ustaz Haji.
1: Iya.
2: Idealisme. Oke lah. Di mana yang kita lihat dunia ini? Dunia sepak bola Piala Dunia ini.
1: Iya.
2: Jelas orang tahu bahwa akan Argen nanti masuk di final. Tapi itu juga masih dalam tanda kutip.
1: Iya.
2: Saya kembali ke lapangan Salero.
1: Iya. Kembali ke Salero.
2: Bukan perkembangan motor lalu lalang terada, tapi aturan, Pak. Itu orang yang merokok itu 50 meter dari cover day. Dan itu aturan, Pak. Saya barang itu, Pak. Saya hatam karena saya mengikuti. Dan saya punya bidang itu dulu.
1: Iya. Yeah.
2: Dan setiap hari Minggu saya pantau. Dan itu saya blok jalan.
1: Iya.
2: Kiri kanan saya blok, Pak. Ternyata ini karena saya sudah sampaikan di kepala bidang. Entah di mana saya juga tidak tahu. Tapi dua kali saya pantau, mati robatu.
1: Oh.
2: Orang butuh udara segar cuma 2 jam, Pak.
1: Iya.
2: 7-8-9.
1: Boleh, ya.
2: Yeah. Di manakah kehadiran di Spora?
1: Iya. Yeah. Baik.
2: Tolong sampaikan bisikan.
1: Ini mereka juga monitor Pak Udin Jojo, Pak Kadispora juga monitor. Kalau Pak Kadispora tidak monitor, tentu adalah kepala bidangnya yang menangani. Karena itu suara dari bawah harus diperhitungkan dan diperhatikan, ya. Karena itulah maka itu penting, ya. Ini tadi Udin Jojo sudah menyampaikan dengan berbagai pengalaman. Sekali lagi itu adalah menurut Ubas juga itu benar. Ya, adanya. Tolong Kadispora bisa monitor-monitor di hari Minggu pagi. Jangan sampai Pak Wali dan Pak Sekot yang mendahului monitor, ngun pe kepala polote. Baik. Pak Udin Jojo. Saya Mudrik dari Kalumata mau tanya Ubas. Di Ternate saya lihat banyak orang gila. Wah, memang Udin Jojo dengar ini dompi pertanyaan ini. Di Ternate banyak orang gila atau otak kurang waras. Oh iya, yang dompi monitor juga ya. Apakah mereka ini tergolong orang yang durhaka karena meninggalkan kewajiban? Mohon kupas. Ya, boleh juga Bapak ini punya pertanyaan. Begini, orang gila, orang kurang waras, harus jelas kapan dia waras, kapan dia gila. Kalau dia dari SD dia tidak waras, kalau dia dari SD masih tidak waras, baik-baik saja, maka tidak ada masalah, ya. Kemudian sampai SMP masih waras, masih SMA masih waras. Setelah tamat SMA karena mungkin jatuh cinta, putus cinta misalkan, dan dia tidak waras lagi, apakah dia digolongkan orang durhaka? Begini ya, kalau memang orang waras atau orang gila itu sudah memang gila betul, cek bye-bye, ya, kenanya cek bye-bye apakah memang dia gila betul, ya. Jadi kalau dia gila betul, dia berbuat onar, dia berbuat yang kurang bagus, dia berbuat yang bertentangan dengan negara, pencuri misalkan, merusak sesuatu, ya itu tentu akan diamankan oleh petugas. Dan selain itu, karena otak tidak senang, otak tidak waras, maka tentu ya, ya tentu adalah menurut agama itu tidak dicatatkan ya oleh malaikat karena orang gila ya. Beda dengan orang normal. Kalau normal ya tetap kalau orang yang gila betul-betul gila, 2 kali 2 dia bilang 11. Ya, DP papa mestara kenal, DP mama mestara kenal. Ah, itu namanya gila, gila betul. Tapi kalau gila cuma tipis-tipis itu bukan gila. Ah, itu dia. Pertanyaan yang terakhir. Saya Amiruddin di Ternate. Mencermati Piala Dunia saat ini khusus di kota Ternate bagi suporter sangat mengganggu ketika salat kelas salat subuh karena saat jalan disertai dengan suara yang tadi Pak Udin Jojo bilang suara dan bunyi motor. Apakah orang ini kategori orang gila? Iya. Dan bagaimana orang itu juga waras? Iya, begini. Tadi ada identik dengan pertanyaan yang di atas tadi itu ya. Jadi begini. Iya, boleh jadi kalau ngoni yang waras-waras, kalau ngoni kasih bunyi ngoni pakai nalpot orang sedang salat, apalagi sebentar ini Maroko pasti menang. Insyaallah menang Maroko, Udin Jojo dengar itu. Maroko menang. Ya. Jangan ngoni kasih bunyi ngoni pakai nalpot, apalagi ngoni bakalai. Ya, itu nanti berhubungan dengan polisi, ke pihak keamanan. Ya, oleh karena itu kita orang sebagai warga kota Ternate, sebagai warga kota Tidore Kepulauan dan seluruh kabupaten kota, marilah senantiasa kita jaga kebersamaan, jaga persatuan dan kesatuan, jaga kita orang punya agama ini dengan baik dan sempurna. Saya kira Ubas mengakhiri Kiprah Desa pada malam hari ini dan mengucapkan terima kasih banyak Pak Udin Jojo dan seluruh pendengar yang sempat merelay, sempat mendengar siaran ini. Ubas sampaikan terima kasih, syukur loci, syukur eb-eb, syukur dala-dala, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Pendengar, Azan Isya pada pukul 19.58 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami akan hadirkan lagu religi untuk Anda dari Gita Gutawa.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak.
3: Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan Isya pada pukul 19:58 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menaikkan ibadah salat Isya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jika kebaikan meninggalkanmu jauh di belakang, kejarlah. Jika kebaikan mengejarmu, mau meninggalkanmu lagi di belakang, dahuilah ia. Kandungan nasihat Khalifah Abu Bakar yang disebutkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pesan singkat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi tiada lain agar mereka melakukan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Al-Mulk ayat 2. Berlomba melakukan ahsanu amalan, amal soleh, yakni dengan bersegera dan tidak menunda-nundanya, baik amalan tersebut maupun untuk kehidupan di dunia dan terutama untuk meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Dalam mengerjakan amalan tersebut, kita harus menjaga keikhlasan dan selalu mencoba tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa prinsip beragama adalah iman dan berlomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Haikal Dapitan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, DPR meminta Kementerian Dalam Negeri memastikan pemerintah daerah tidak lagi merumahkan guru honorer karena alasan keterbatasan anggaran. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rijal saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan. Menurutnya, pemerintah pusat harus segera turun tangan agar nasib para guru, khususnya yang berstatus P3K paruh waktu, mendapat kepastian sebelum September 2026. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Arief Budiman, kembali menginstruksikan kepada seluruh Kapolres jajaran di Maluku Utara untuk menindak tegas segala kejahatan yang mengganggu aktivitas masyarakat termasuk judi sabung ayam. Instruksi Kapolda ini ditegaskan setelah Kepolisian Resor Halmahera Tengah melalui Polsub Sektor Weda Tengah berhasil melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam pada 6 Juli yang lalu. Kapolda mengatakan tindakan tegas yang dilakukan di Halmahera Tengah harus diikuti di seluruh jajaran di 9 kabupaten dan kota sehingga masalah judi yang menjadi atensi presiden dapat benar-benar diberantas. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate pada malam hari ini. Dan pendengar, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Islam yang dimana ini hadir setiap pekan untuk menghadirkan pencerahan dan menambah wawasan keislaman kita bersama. Malam ini pendengar, Kamis 9 Juli 2026, kita akan membahas tema yang sangat penting untuk direnungkan bersama, yaitu memaknai akhir kehidupan manusia. Sebuah tema yang mengingatkan kita bahwa setiap yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui perenungan ini pendengar, semoga kita semakin termotivasi untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan bekal menuju kehidupan akhirat. Dan sudah bersama saya pendengar di studio Pro 1, yaitu beliau Haji Masni BSA SHMM Ketua PW BKMT Maluku Utara dan juga Dr. Haji Asmia Haji Hukum MPDI, seorang penceramah. Dan untuk itu sebagai pembuka diserahkan kepada Umi, silakan.
1: Ya, selalu bersalawat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahib as-saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya zalula fi hajil asyama ba'du. Pendengar Mimbar Agama Islam, juga saya sapa pengurus BKMT se-Provinsi Maluku Utara yang kebetulan mendengar malam Jumat yang penuh rahmat dan berkah ini ya, juga hari Fira ya, kita semua. Semoga mari kita bersalawat sehingga insya Allah salawat-salawat kita menjadi saksi Allah Subhanahu wa taala meridai kita mendapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah kita bisa bersama beliau di Jannatul Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi.

0: الغلو وسيلة يا ربي حس بالفضيلة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. Semoga pendengar juga ada Fira dan kita semua, kita sudah bersalawat, mudah-mudahan menjadi saksi kita bersama, bisa bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Baik, untuk pembuka pertanyaannya ini Umi dan Ustazah, mungkin langsung saja ya, diawali dengan pertanyaan mungkin yang dimaksud dengan akhir kehidupan manusia menurut ajaran Islam seperti apa? Silakan.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahi aliyah adim. Kita bersyukur pada malam ini Allah memberikan kesempatan kita, memilih kita dan pendengar semua untuk mengkaji kajian kita pada malam ini yang berjudul kematian, tentang persiapan menuju ke alam kematian. Makna daripada memaknai akhir daripada kehidupan itu adalah sesungguhnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu akan mengalami kematian. Disitulah kita harus bagaimana memaknai sebuah kematian itu sebagai suatu momen, suatu hal yang sangat serius yang harus kita tanggapi bersama-sama. Pertama, dalam salah satu ayat Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idza jaa ajalun la yasta'khiruna wa la yastaqdimun. Apabila ketika Allah sudah menentukan ajal seseorang, maka tidak bisa diakhirkan atau didahulukan. Nah, ini berarti kita tidak ada satu kekuatan apapun dari kita untuk mengatur ajal kita. Sehingga apakah yang disebut dengan wafat? Wafat ini dalam bahasa Arab adalah suatu akhir daripada kehidupan. Namun kata wafat dan mayat, mati itu kita sering mendengar ya, mati, wafat. Nah, kata wafat ini adalah kata yang diberikan satu penghormatan khusus makhluk, khusus manusia, al-insun. Al-insan ini dia memberikan satu gambaran bahwa itu pun di dalam di predikat manusia pun berbeda-beda. Kalau kita mengatakan contoh maaf banyaknya ya, umpama ada terdapat seorang pencuri telah wafat, nah itu kurang begitu pas. Tapi dengan rahmat Allah kita mendengar bahwa telah wafat seorang ulama, Pak Kiai yang pada saat ini telah melaksanakan tugasnya, di tengah-tengah tugasnya beliau wafat di dalam pertengahan tugas tersebut. Nah, ini kata-kata ini menandakan bahwa kata wafat ini diperuntukkan untuk manusia. Kemudian mati. Mati ini sebenarnya kita kadang-kadang tidak mengatur kata-kata dalam menuturkan suatu kalimat, sehingga kita katakan itu kapan dia mati ya, itu kurang pas. Kapan dia wafat kalau seorang manusia? Ya. Kalau mati itu dianalogkan ke binatang gitu ya. Sehingga dalam hal ini akan kita sama Ustazah Masni akan membahas lebih dalam, ditambah dengan pertanyaan hal-hal apa sajakah yang dipersiapkan untuk kematian tersebut. Ya, di antaranya adalah kita di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa setiap ayat yang kita dapatkan biasanya berbanding antara alladzina amanu wa amilus shalihat. Setiap alladzina amanu mesti ada wa amilus shalihat. Ini menandakan bahwa teguran kepada manusia supaya ini loh, aku sudah memberikan kamu satu pedoman untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan diri. Nah, ini kadang-kadang kita tidak memahami sampai Allah menegur lagi dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Kamu itu harusnya bersiap-siap, setidak-tidaknya mempersiapkan amal ibadah, mempertahankan keimananmu, karena sesungguhnya yang berhak masuk surga adalah illal ladina amanu, orang-orang yang beriman. Sehingga ketika orang itu tahu bahwa aku ini di dunia dituntut beriman dan beramal soleh, maka insya Allah persiapan untuk kematian sudah ada. Gitu Umi, silakan
0: ditambahkan. Terima kasih, alhamdulillah Ustazah Asmiya sudah sampaikan begitu banyak ya. Ada Fira, pendengar dimanapun berada. Jadi memaknai akhir kehidupan manusia. Yeah. Tadi sudah dijelaskan banyak bahwa supaya hidup kita tidak sia-sia, supaya kehidupan ini, dunia ini bukan kita main-main, ya. Jadi agar meninggal kita tidak menyesal, ya. Hakikat hidup tuh tujuh titipan dan ujian. Tadi sudah dikatakan oleh Ustazah Asmiya juga ya. Jadi di sini di Quran surat Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya, yang artinya ya yang menciptakan mati. Yang sebenarnya kalau kita untuk manusia jangan bilang mati ya, yang menciptakan meninggal dan hidup untuk Allah menciptakan kita itu untuk menguji, menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi di sini di kalau Allah Allah menyatakan Allah uji kita, Allah berikan ujian kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah memberikan ujian kepada manusia sesuai kesanggupan, sesuai kesabarannya, sesuai kesanggupannya dan kekuatannya. Karena itu sudah. Tapi kadang kita lihat si fulan itu dia mendapat ujian rupa-rupa. Ya, kadang anak, kadang suami, tetapi Allah bilang dia kuat. Kalau dia mengeluh dan tidak bersabar tetapi tidak juga tidak bersyukur, maka dia mendapat dosa dan mungkin amal-amalnya di pending, ya. Tetapi kalau dia tetap bersyukur dan bersabar, Allah bilang Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan yang besar, ya. Okay. Jadi ujian Allah itu Allah menguji kita sampai di mana amal-amal kita, ya, sampai di mana iman dan takwa kita kepada Allah, sudah melaksanakan perintah Allah dengan benar apa belum, sudah meninggalkan dosa larangan-larangan Allah dengan benar apa belum, ya. Jadi itu terus nah, hidup itu tadi saya sudah bilang ujian. Ah, pasti datang kematian tadi dikatakan oleh Ibu Ustazah Asmiah ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, sesungguhnya yang bernyawa itu pasti meninggal. Al Imran ayat 85 ya. Jadi tidak bisa ditawar-tawar seperti tadi dikatakan. Jadi jodoh, rezeki, maut itu punya Allah. Itulah takdir Allah. Tapi Allah bilang bila manusia itu selalu berdoa ya Ustazah ya. Selalu berdoa, bersilaturahmi ya, bersedekah, Allah panjangkan umur kita. Jadi walaupun ditakdir di Lauhul Mahfudz sudah tertulis kita bisa mesti meninggal, tetapi karena doa kita ya di Fira dan pendengar dimanapun berada, karena doa kita, karena ya, karena kita selalu beramal saleh dan minta kepada Allah, maka Allah kurangi kita punya dapat hisab di dunia maupun nanti dihisab di akhirat, sehingga insya Allah hidup kita tuh bermakna. Jadi persiapan apa yang kita harus dikasih bawa, ya saya selalu bilang hablu minallah harus dengan baik. Hablu minallah itu rukun Islam dan rukun iman yang betul-betul kita laksanakan, dan hablu minannas itu kebaikan-kebaikan ihsan kita dapat sesama teman, terus sesama muslim assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam dapat 10 kebaikan, waalaikumsalam warahmatullah dapat 20 kebaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita dapat 30 kebaikan. Jadi jangan tabu orang bilang kutung kalau salam orang susah mau jawab, padahal itu wajib ya Ustazah, wajib jawab karena itu doa. Keselamatan dan keberkahan Allah tercurah untuk kita. Jadi mari pendengar dimanapun berada, mari kita selalu bersalawat, selalu memberikan salam, karena itu keselamatan untuk kita. Mungkin itu sementara, terima kasih.
1: Ini sudah ada yang bergabung Pak Jojo, Umi dan Ustazah, kita angkat dulu teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jojo silahkan.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu dua-dua narasumber.
2: Suaranya kok kecil, besar lagi Pak.
3: Topiknya sangat bagus, memaknai akhir kehidupan manusia. Kalimat memaknai akhir kehidupan manusia ini memang tuan tahu awalnya dari rahim ibu, tapi akhir di mana tuan tak tahu nih Bu.
0: Iya betul.
3: Dua narasumber. Nah, di sini yang dalam tanda kutip saya, Torah memperjelaskan para khalayak dengar akhir itu, awal itu, nentun tahu, tapi akhir di mana itu entar tahu, walau orang bimayun. Tapi kita kembali sendiri bahwa kita tetap sahagia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selalu berakhir dengan
0: husnul khatimah. Amin.
3: Ya. Kira-kira sementara itu dulu Ibu.
0: Iya, Pak Jojo ya.
2: Ya, jadi memaknai berarti kita harus menggali pengertian, pemahaman tentang kehidupan ini. Pada akhirnya kita akan mati. Kapan mati, di mana tempat, itu tidak tahu, itu rahasianya Allah.
1: Yeah.
2: Namun kita diberikan pedoman bagi Rasulullah supaya mempersiapkan diri di mana saja kita ketemu ajal, kita sudah siap. Nah, mempersiapkan inilah kita harus memaknai lagi salah satu ayat Al-Qur'an dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Yang berbunyi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata illa liya'budun sini kita garis bawahi, benar-benar garis bawahi, sebagai satu kalimat yang kita harus menyikapinya dengan ibadah. Nah, ibadah ini ada dua, ibadah yang disebut dengan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah yang sudah kita katakan harus kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ini yang paling akan kita bicarakan. Kenapa? Ketika manusia itu mengakhiri hidupnya dan dia akan berada di alam yang baru, alam dunia ini sudah tidak miliknya lagi. Dia ada berada di alam barzakh, ketika pada saat itu dia menunggu datangnya hari kiamat. Nah, pada hari itu ada kehidupan. Kadang-kadang pemahaman orang, maaf-maaf, ada yang mengatakan bahwa sudah tidak usah berpikir macam-macam, mati hidup satu kali, mati selesai. Padahal mati itulah pintu awal kita hidup. Sebenarnya pintu awal kita hidup itu mati. Kita hidup dunia tidak dihitung. Sebenarnya kan ada target waktu 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tapi kalau di akhirat, abadi khalidina fiha abadan, di mana di neraka atau di surga itu sudah khalidina. Dia kekal di dalamnya. Sehingga kalau orang memahami tentang akhir dari kehidupan ini, akhir itu maksudnya akhir di dunia, tapi awalnya awal kehidupan ada lagi, yaitu awal di akhirat. Nah, akhirat inilah yang disebut dengan hidup yang sebenarnya, karena di sana di akhirat itu tidak ada orang bekerja, tidak ada orang mencari apa-apa ya yang dia ingin. Semua itu disiapkan Allah. Hanya dua tempat yang dipersiapkan Allah, yaitu surga atau neraka. Nah, kalau kita berdoa seperti Ustazah Pak Mas nih tadi, maaf, kita mencari husnul khatimah. Kalau kita mencari husnul khatimah itu mempunyai satu persiapan. Persiapannya ada tiga. Satu, persiapan iman di dalam waqal tasdiqum bil qalbi. Kemudian persiapan dia mengikrarkan, semua sudah ikrar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Tapi dituntut yang bil amal, ini yang sulit. Sehingga kadang-kadang bil amal ini kita tidak perlu berpanjang-panjang memikirkan yang susah-susah. Ternyata Allah itu meringankan kita. Bil amal yang paling pertama, inna awalu yuhasabu, ya. Bil abdi yaumil qiyamah, itu adalah as-shalah. Pertama yang diperiksa itu salah. Sehingga kalau kita sebagai orang beriman, ya, kita mau ingin mendapatkan ridha Allah, ingin mendapatkan hidup yang abadi di sana dengan surga, karena hidup tanah tidak mati-mati, tidak ada orang sakit, tidak ada orang salat, semua sudah disiapkan sama Allah. Kadang-kadang pemahaman kita ini dunia, ya dunia ini, padahal dunia ini hanya berapa waktu. Sampai-sampai ditanyakan pada malaikat, tanya, hei, kamu di dunia berapa? Saya hidup setengah hari. Kalau disebut setengah hari, karena padahal 70 tahun itu diprediksi, dianalogkan kayak hari akhirat itu baru setengah hari. Sehingga kita dalam hal ini sebagai orang yang beriman memaknai di mana kita mati. Tadi pertanyaannya begitu ya. Terus bagaimana? Nah, yang saya sarankan di sini adalah sesuai dengan Rasulullah mengatakan bahwa persiapkanlah kematianmu sebelum ajal itu datang. Sehingga persiapan ini artinya kita itu beribadah hablum minallah, tadi disebutkan di hablum minannas. Hablum minallah oke, sudah bagus, hablum minannas juga bagus. Nah, hablum minallah ini yang saya ingin sekali, saya tekankan sekali, ibadah yang paling diringankan oleh Allah itu adalah salat. Tidak perlu kita pikir puasa, tidak perlu kita pikir haji, karena itu ada nomor-nomor berikutnya. Yang pertama dihisab adalah salat, dan salat ini sangat ringan. Seandainya kalau dia bilang, Allah mengatakan amal pertama yang masuk surga adalah orang-orang yang sudah haji, kita tidak dapat. Maka ini satu hal yang perlu disikapi, bahwa makna daripada di mana kita mati, di mana kita tidak tahu, kita mempersiapkan saja. Kapan pun kita mendapatkan amal itu merupakan bekal satu rahmat dari Allah. Ya, karena kita masuk surga neraka itu rahmat dari Allah. Makanya saya sarankan sesuai dengan anjuran Rasulullah, beramallah kamu, jangan menghitung-hitung amal, tapi beramallah kamu dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya.
1: Ya itu. Mungkin Umi bisa menambahkan terlebih dahulu, silakan.
0: Terima kasih Adik Fira, pendengar dimanapun berada. Di dalam hadis ya, riwayat Tirmizi, bismillahirrahmanirrahim, aksiru zikru hazmil lagzat, yang artinya perbanyaklah mengingat dan penghancur kenikmatan, yaitu kematian ya. Jadi kematian ini penghancur kenikmatan. Kalau kita sudah siapkan bekal, kita sudah siapkan hablum minallah dengan baik, hablum minannas dengan baik ya, berarti kita amal-amal kita itu akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya.
2: Iya. Jadi ya, tidak ada satu amal pun yang tertinggal. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada satu yang tertinggal. Sehingga yang membuat ini ustazah, yang Salim membuat satu pertanyaan buat saya itu begini. Kadang-kadang kita terbawa dengan kenikmatan dunia. Kadang-kadang kita terbawa yang sampai waktu itu berjalan. Allah berfirman wal asri, ya. Innal insana lafi khusr, manusia itu rugi. Kenapa dia enggak bilang jin rugi, atau dia enggak bilang malaikat rugi, atau makhluk-makhluk lain rugi? Tapi dia mengatakan manusia, karena manusia ini tertipu dengan dua hal, yaitu satu waktu, yang kedua kesehatan. Kalau dia sudah sehat, sudah dia tidak mikir, oh saya sehat. Padahal sehatnya itu hanya penipuan untuk dirinya sendiri.
0: Jadi sebenarnya,
2: selama dia sehat dia harus beramal yang baik.
0: Jadi sebenarnya itu ada viral dan pendengar dimanapun berada. Kita alhamdulillah ini ada ibu-ibu dari Imam Bonjol. Orang agak terlambat sebenarnya, mesti tadi sebelum sebelum maghrib. Iya, terpapa, tapi lain kali supaya ngono bisa bersalawat pembuka toh. Tadi itu salawat pembuka yang penutup. Jadi makna tadi ingat mati bukan berarti ketom pesimis, bukan, tetapi memang kematian itu harus ada. Jadi tapi untuk kita lebih bermakna kehidupan kita, yang pertama tidak rakus akan dunia, tidak mau urus dunia saja, akhirat kita kasih tinggal. Ah itu tuh dosa besar, dan itu nanti kita mau bawa amal apa, ya ustazah, ya. Yang kedua, cepat saling memaafkan orang lain. Kadang kita bilang kita mau kasih maaf tuh sulit, ya. Tetapi dia sudah bikin saya rupa-rupa misalnya, ya. Tapi memang kita maafkan itu berarti Allah akan memaafkan kita. Kalau dia tidak maaf, nanti dia dengan Allah. Yang ketiga, cepat taubat. Taubat di sini yaitu taubat dan nasuha. Tiga ciri taubat dan nasuha. Yang pertama, kita berjanji kepada Allah, ya ustazah, ya, bahwa kita tidak akan melaksanakan dosa-dosa lagi. Yang kedua, kita lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kalau dulu masih ada keterampung salat bolong-bolong, belum tambah sunat, ya. Nah, ini sekarang kita lengkapi, karena yang sunat-sunat itu nanti akan menutupi kekurangan-kekurangan yang wajib. Yang ketiga, ciri yang ketiga, ya, kita bergaul dengan orang yang mengajak untuk kebaikan, orang yang mengajak ke masjid,
2: berkumpul dengan orang saleh,
0: orang mengajak untuk pilih majelis taklim, kan? Sehingga kita tidak berpikir untuk berbuat dosa. Nah, ini hal-hal yang kita jaga sehingga hidup kita bermakna. Terus kan ada juga di sini hadis Bukhari dan Muslim, ya, yang mengatur mayat ada tiga, yang mengantar mayat, keluarga, harta dan amalnya, itu yang pertama, ya. Kedua, yang kembali cuma satu, yaitu yang tinggal bersamanya itu amal saja. Amal. Jadi kalau kita tipu amal terada, berarti dikubur, ketong akan disiksa, ditanya, kita tidak bisa jawab. Tapi kalau kita selalu membaca Al-Qur'an, selalu bersedekah, ya, ada yang telepon, ya? Ya, silakan.
1: Sudah ada yang masuk.
0: Makasih, ya.
1: Oke, ini terputus Umi untuk mungkin pendengar yang menelpon, ya, silakan untuk menghubungi line telepon Pro 1 di 3125521 atau bisa juga melalui WhatsApp di 0821-2037-5180. Silakan dilanjutkan, Umi.
0: Jadi di surat Al-Waqiah ayat 88 sampai 91. Fa amma in kana minal muqarrabina wa amma in kana minal mukazzibina dhalin, yang artinya minadhalin, maka adapun jika dia termasuk golongan yang, ya, golongan yang didekatkan, adapun jika dia termasuk golongan yang mendustakan dan sesat. Jadi kalau dia didekatkan tetapi dia tidak melaksanakan perintah Allah dengan baik, padahal Allah itu sayang. Allah bilang ud'uni astajib lakum, berdoalah, aku akan terima, ya. Berdoa dan beramal saleh, ya. Bergaul, tadi Ustazah Asmiyah bilang, bergaul dengan orang-orang yang saleh sehingga kita tidak berpikir untuk berbuat dosa, ya. Jadi mari kita menjaga terus tiga hal yang bila kita meninggal selalu amal itu berjalan terus dan untuk kita, walaupun kita meninggal tetap dapat anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Yang kedua, sedekah jariah, kita berikan masjid apa semen misalnya, orang bangun masjid, kita memberikan karpet di masjid, orang pakai wakaf Al-Quran, ya. itu berarti berjadi amal jariah yang pahalanya akan mengalir terus walaupun kita sudah meninggal. Saya kasih di masjid ini, semua orang pakai itu, dan itu amalnya akan, pahalanya akan mengalir terus. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita memberikan ilmu hari ini. Kalau lain sambung, Fira pulang, Fira bilang, Pak Fira pun mama, kak papa. Tadi Ibu Ustazah Asmiah dan Ibu Masni bilang ada tiga hal itu yang membawa kita waktu meninggal. Harta atau keluarga, tapi yang tinggal cuma satu amal. Terus mama le bilang pertamannya, guys. Berarti jadi amal jariah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat.
2: Belum ada yang bertanya ya.
1: Ini ada yang bertanya? Ada. Satu yang masuk. Ustazah boleh di WhatsApp ya, dari Bapak Baharudin di Salero begitu. Pertanyaannya, ini apa tanda-tanda orang yang akan meninggal tunggu saat, dan apakah manusia bisa tahu begitu? Yang kedua, benarkah orang baca Al-Qur'an dia paling mulia tapi tidak tahu arah?
2: Oke,
1: yang pertama dulu.
0: Saya. Yang tadi pertama gimana?
1: Tanda-tanda orang yang akan meninggal.
0: Orang
1: gitu.
0: Yang
1: apakah
0: akan meninggal.
1: Manusia itu bisa tahu gitu?
0: Iya. Orang yang meninggal sebenarnya kita kan tidak tahu, itu rahasia Allah. Tapi dengan ilmu-ilmu sama alim ulama itu mereka tahu. Pertama apa? Ya, saya ingin sampaikan ya, karena yang saya tahu dari saya pun alim-alim ulama, orang tua-tua, Ustaz Habib-Habib ya. Pertama, kalau kita lihat hidungnya kayak sudah miring,
2: sudah mancung,
0: hidungnya sudah mancung baru itu, terus mukanya sudah cahaya kayak keluar cahaya ya,
2: itu ciri fisik ya,
0: ciri fisik. Terus kalau segi imannya berarti mungkin kita bisa lihat dia merasa bahwa waktunya sudah cepat, sehingga kadang dia sudah lebih cinta kepada keluarga, lebih sayang kepada keluarga. Kadang bisa juga dia minta makan ini, makan itu, yang tidak pernah dia mau makan misalnya. Minta ini, minta ini. Itu karena mau tanda akhir-akhir kehidupannya. Ya, tapi kita lihat dengan mata kaca, tapi kita yakin semua maut itu semua Allah. Allah yang tahu, takdir Allah. Kita tidak gini. Kadang kita sudah bilang, "Iyo, sudah lihat dia pun ini hidung juga sumirin cakaya." Tapi Allah masih kasih umur panjang. Karena apa? Mungkin karena sedekahnya, karena silaturahminya, ya. Jadi sebenarnya orang yang sakit sampai banyak, sampai dia meninggal dengan dalam keadaan bawa sakit, itu dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita harus yakin bahwa kuasa Allah itu besar, cinta kasih Allah itu besar kepada umatnya, ya. Tinggal kita jaga ibadah kita, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Okay. Saya ketong
2: ada satu pertanyaan belum terkait.
1: Ada dua pertanyaan. Ustazah, benarkah orang yang baca Al-Qur'an itu dia yang paling mulia, tapi ada yang tidak tahu arah?
2: Alhamdulillah. Ya, kita menarik sekali ya. Kebetulan semua rumah itu pasti ada Al-Qur'an. Semua rumah, saya yakin ya. Cuma memaknai Al-Qur'an itu sebagai ibadah penolong itu belum semuanya. Nah, ini saya ingin sampaikan bahwa ibadah yang paling cepat menolong kita itu pertama tuh Al-Qur'an. Sehingga kita di situ di salah satu hadis bahwa satu ketika kita di sebelah kita dikubur atau di alam barzah nanti, atau di pada saat kita ditanyakan oleh Allah, kita menghadapi salah satu momen mizan atau siratul mustaqim, atau kita pada saat berada sendirian, itu di sebelah kanan kita surah Al-Baqarah dan sebelah kiri kita Ali Imran. Kedua surah itu mengatakan la tahaf la wala tahzan, jangan takut dan jangan khawatir, aku ada di sampingmu. Nah, ini Al-Qur'an mengatakan demikian. Sehingga dari ayat ke ayat, dari huruf ke huruf, kalau kita tahu kitab suci ada 4. Kita mulai dari Zabur ya, Taurat, Injil ya. Kemudian ada Al-Qur'an. Al-Qur'an ini pelengkap, penyempurna dari semua kitab suci. Dan ibadah salah satu kitab suci yang satu-satunya kitab suci yang kita baca mendapat pahala itu Al-Qur'an. Katakanlah dalam Al-Qur'an dikatakan barang siapa yang membaca Al-Qur'an satu huruf mendapat 10 ya. Nah, kemudian bacalah Al-Qur'an ya, sesungguhnya dia di yaumil kiramah adalah syifaun, dia sebagai penolong di ashabi. Dia sebagai penolong, karena penolong ini dalam tanda petik bahwa semua makhluk manusia, khusus manusia, ketika dia berada di luar dunia ini, sudah selesai dia menikmati dunia, dia pindah ke alam barzah dan pindah ke alam akhirat, yang pertama dia inginkan adalah penolong. Penolong pada saat itu tidak ada orang tua menolong, tidak ada orang tua, tidak ada anak keluarga, tapi yang menolong kita adalah amal. Dan amal yang pertama kali menolong

0: Ketika dia baca alif lam mim terus dalika alkitab dalika itu dalika tiga kali itu sudah 3 kali 30 berarti sudah 90, tapi jangan sengaja kasih salah artinya dalam pengertian Allah sampai begitu memberikan rahmat yang besar terhadap membaca Al-Quran sehingga kita jadikan Al-Quran itu sebagai kebutuhan, bukan satu ibadah yang kita harus baca, bukan, kebutuhan supaya nanti pada hari akhir nanti penolong kita. Penolong gimana Bu? Pertama, dia akan menolong kita ketika kita ditanyakan Allah, ketika kita hisab pertama ditanyakan di muka dan nakir, yang kedua di mizan, yang ketiga kemudian dia di siratal mustaqim, kemudian di saat kita masuk surga aja diceritakan Rasulullah Allah, ketika masuk surga itu malaikat bertanya, kamu bisa baca Al-Quran? Bisa. Seperti yang kamu baca di dunia sekarang, baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus dia baca Alif Lam Mim dengan tajwid yang sebenarnya ya. Kemudian dalikan kita bola roy bafi udalil mutakin Allah di najuk minuna bilogai biwayuki munasalata mamimarazaknaum yufiqun naik. Itu dia naik itu orang yang membaca naik tangga, naik derajatnya terus sampai di Firdaus. Berangkat bilang berhenti tempatmu di sini. Kita semua pasti ingin Firdaus. Kalau buku Al-Quran ini ditinggalkan, Mbak, rugi. Ya. Karena sudah disampaikan bocorannya ketika kamu di mana tadi dia menjadi penolong. Kemudian ketika kamu masuk surga pun, kamu di surga yang paling bawah bisa mencapai surga di atas khusus orang-orang yang membaca Al-Quran. Dari ya, ini Ibu Imam Bonjol ini pintar-pintar nih.
1: Sudah tambah sedikit Al-Quran.
0: Silakan.
1: Saya mau tambah sedikit. Memaknai kehidupan di akhir ini, saya ingin bilang ada 5 hal ya. Pergunakan waktu hidup sebelum datang waktu meninggal. 1. Pergunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Ketung kalau sakit kan sudah tak bisa beribadah, sudah terganggu ya ketemu ibadah. Saya. Tapi kalau ketung masih sehat masih bisa salat biasa.
0: Tertipu dengan kesehatan. Ya.
1: Kesehatan. Pergunakan waktu muda sebelum datang waktu tua. Ketong muda ketong masih bisa ibadah, masih bisa silaturahmi, masih bisa pibet sedekah ya.
0: Setua baru ya,
1: tua, tua justru bisa mau bikin apa?
0: Sempurna.
1: Ya, kadang kaki susah kalau tua. Itu tanda-tanda Allah kasih kode itu bahwa rambut seputih, kaki semulai sakit, itu tuh tanda-tanda bahwa kematian sebenarnya sudah dekat. Kita harus sebenarnya orang yang bilang ulang tahun itu di ketoran bilang tambah 1 umur 1 tahun, tapi di mata Allah kita pun umur berkurang 1 tahun ya. Jadi jaga terus, pergunakan waktu luang sebelum datang waktu
0: sempit.
1: Waktu luang kita bisa masih bekerja, masih bisa urusan dunia, urusan akhirat, tapi kalau waktu sempit sudah bisa bikin apa-apa ya. Jadi hal-hal itu yang menjaga kita terus waktu hidup sebelum waktu meninggal. Kalau hidup kita masih bisa melaksanakan hablu minallah dengan baik dan hablu minannas dengan baik. Kalau sudah meninggal kan sudah putus kita pun amal-amal. Kecuali kita pun amal yang kita sudah laksanakan tiap hari dan itu menjadi bekal di akhirat kelak ya. Jadi pendengar dimanapun berada, Adik Fira dan kita semua yang ada di sini ya. Kematian itu indah kalau kita selalu ingat ya. Jangan ketun takut, karena memang semua itu kan tanda-tanda kematian tuh Allah su tentukan. Tapi ada satu cerita ustazah ya, asnya. Dia ini orang ini nih di zaman Nabi Musa alaihissalam, malaikat maut bilang, "Ya Musa, si fulan ini besok dia sudah meninggal, ya." Meninggal. Tunggu besok dia termeninggal. Terus Nabi Musa alaihissalam tanya kepada malaikat, "Ya malaikat Israel, kan ini bilang kata sucabut dia punya dia meninggal. Kenapa belum meninggal sampai sekarang?" "Allah perintahkan saya tambahkan umurnya setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya." "Kenapa?" "Karena dia selalu bersilaturahmi. Karena dia selalu bersedekah, ya. Sehingga Allah memanjangkan umurnya." Jadi itu walaupun sudah tertulis di Lauhil Mahfudz, ya. Sudah tertulis yang mesti itu takdir Allah. Allah bisa rubah takdir. Yang bisa merubah takdir hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah merubah karena apa yang kita laksanakan sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai dengan Allah bilang bersedekah. Allah tambah rezeki, tambah umur juga panjang berkah.
0: Ini ada yang mau bertanya nih kayaknya. Mereka ada sudah persiapan. Silakan Bu yang mau tanya.

0: Silahkan.
1: Dari Imam Bonjol.
2: Kalau tarik ada dong salawat dunia sampai selesai dong tersalaw.
1: Ada dong.
2: Mau bertanya dong silahkan.
1: Silahkan Bu.
0: Silahkan pakai mic-nya Ibu.
1: Ya, langsung
0: sudah dinyalakan ya.
1: Dekat mic-nya gak apa-apa.
2: Apa ini? Tanya apa sudah yang mau tanya silakan, menyangkut kematian, menyangkut
1: enggak apa-apa di luar itu pun enggak apa-apa.
3: Yang apanya siapa saya apa ya?
1: Sedekat mic sudah ada dengan mic. Apa Ibu? Silakan, kasih pindah mic ke sana. Silakan. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada saya tambah ya, nanti ada pertanyaan lagi. Tadi Ustazah Masti sudah bawa hadis yang sangat menarik. Apabila mati seseorang maka tiga-tiga hal itu. Saya bahkan idza mata bana ibnu adam in qata amaluhu illa min thalathin shadaqatun jariyah al ilmu yang tafa'u bihi aw waladu salihu yad'ulah. Saya menggaris bawahi yang terakhir aw waladu salihu yad'ulah. Kita itu sebagai orang tua sudahkah kita mempersiapkan anak kita menjadi anak yang soleh? Soleh ini dalam pengertian bukan soleh dia ibadah, dia salat, itu dia beramal dengan apa amalan untuk nafsi dia, tapi soleh ini dalam pengertian ketika orang tuanya tidak ada, dia masih sempat mengangkat tangannya, berdoa, rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira atau apapun yang ya Allah ampunilah orang tua saya, atau dia bersedekah atas nama orang tua, atau dia membaca Al-Qur'an atas nama orang tua. Ini kalau tidak dididik anak ini dari awal, kita mau harapkan apa dari anak itu ketika kita sudah meninggal? Nah, oleh sebab itu, mari kita bekali anak-anak kita. Jangan sampai kita hanya memikirkan keduniaan. Maaf ya, maaf banget. Ada orang tua yang mikir begini, anak saya tiga, harus rumahnya tiga, satu orang satu. Oke, karena saya bisa punya anak kasih tiga-tiga, kasih lima, bisa. Umpama dia punya prinsip begitu. Yang kedua, saya punya anak tiga, harus punya mobil satu orang satu. Udah oke. Kemudian saya punya anak tiga, harus punya tabungan di bank sekian. Dia lupa bahwa ketika ibu itu atau bapak itu meninggal, si anak ini sibuk dengan pemberian orang tuanya sampai tidak sempat mendoakan. Ya, saya kalau katakan ada yang begini ibu maaf, sudah pokoknya saya supi kubur. Itu ada pernyataan yang kurang pas. Kubur itu pertama kita datang, memang orang yang dikubur itu bahagia. Catatannya orang yang kita datangi di kuburan itu, yang dikubur itu bahagia, dia ada datangi dengan doa. Tapi ada catatan lain yang harus kita ingat, bahwa kita pergi ke kubur itu tujuannya untuk kita mengingat mati seperti yang kita lihat itu. Sehingga membawa satu itibar, satu asumsi bagi kita diri kita bahwa nanti saya itu pulang ini berubah, meningkatkan amal ibadah saya yang tadinya mungkin sholat bolong-bolong. Saya lihat kalau umpama kita itu punya prinsip ingin kembali kepada Allah, pasti bisa. Tidak ada tidak bisa. Allah berfirman, kalau seandainya saya sudah cinta kepada hambaku, maka aku akan memudahkan dia untuk beramal soleh. Allah kasih mudah, tapi kalau Allah sudah tidak suka, sudah akan menjanjikan dia tempat neraka, Allah memberikan kesulitan dia untuk pergi beramal saleh. Dia mau pergi pengajian, pamalas, lala. Dia mau laksanakan ibadah, mau sedekah, berpikir doi dulu ini uang yang mana yang kasih keluar, yang merah, yang biru, yang hijau, yang putih, bingung. Tapi kalau Allah sudah memberikan dia, Allah sudah cinta kepada dia, maka Allah memudahkan semua tanpa memikirkan apa-apa. Dia sholat malam pun ringan, baca Al-Quran pun ringan, datang di majelis taklim pun ringan. Bahkan tadi sebut berkumpul dengan orang saleh pun lima. Karena apa? Bergaul dengan orang itu menjadi penolong besok ternyata. Kita ketika bergaul dengan orang-orang saleh, di sana mereka sudah masuk surga, Allah mengatakan, kamu sudah capek di dunia, sudah banyak ibadah. Apa yang kamu minta? Apa dia minta? Ya Allah, saya punya sahabat, sama-sama di Imam Bonjol, kalau pengajian bareng-bareng, ini kok enggak ada orangnya? Silahkan cari. Berarti kita berkumpul ini tujuannya komunitas orang-orang yang saleh. Bukan komunitas untuk pertujuan-tujuan duniawi, tapi akhirat pun akan kita dapatkan demikian.
2: Iya. Jadi dong, kita dengar mereka bersalawat dulu sedikit karena tadi belum sempat, jangan sampai selesai tidak sempat salawat. Mari pendengar kita dengar majelis taklim Imam Bonjol ya, yang bersalawat untuk di malam Jumat yang penuh rahmat dan berkah. Silakan.

0: عليك الصلاة عليك السلام.
1: Ya, terima kasih, alhamdulillah. Suara emas dari Imam Bonjol. Ini jamaah saya juga ini, Ustaz Masni. Tadi ketemu rasanya bahagia banget. Silakan.
2: Ya,
1: saya
2: tambahkan sedikit. Jadi ciri-ciri tadi kita pendengar dimanapun berada, kita sudah sama-sama mendengar salawat tadi. Kalau kita dengar salawat ya ada Fira dan kita semua, hati kita tenang, sejuk. Dan saya yakin dan memang Allah janji, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah bilang, aku dan malaikat bersalawat kepada kekasihku baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, kenapa tidak bilang wahai manusia, tetapi wahai orang yang beriman, bersalawatlah engkau kepada kekasihku baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fira, kalau salawat dari Allah dan malaikat bukan sama kata orang ucapkan, bukan, tetapi keberkahan dan rahmat Allah maupun malaikat tercurah untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita salawat kan kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita harus ucapkan kan? Dan jangan skakar. Saya mau ingin sampaikan untuk kita semua juga, untuk diri saya dan kita semua. Kalau dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jawab sallallahu ala Muhammad.
1: Iya, itu sallallahu
2: alaihi wasallam. Iya, itu wajib.
1: Wajib. Dan itu wajib. Ada hadisnya.
2: Supaya maksudnya kita nanti Rasulullah menjadi saksi bahwa kita mencintai Rasul, menyayangi Rasul. Ada cerita satu, Rasulullah sebelum masuk surga, Rasulullah tunggu kita ya,
1: di empat tunggu tempat kita. Dia tunggu di tempat-tempat,
2: tunggu kita umat karena cintanya kepada kita, karena sayangnya kepada kita. Walaupun misalnya nanti kita ada dosa, Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah maafkan umatku. Allah, begitu besar cintanya baginda Rasul. Jadi jangan bilang jangan tomba salawat itu apa biasa dong bilang apa
1: bid'ah
2: tahlil bid'ah, padahal itu puji Allah, sayang Allah, cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu diwajibkan. Tapi jangan kita membuat perbedaan. Masing-masing nanti Allah yang menilai, toh Allah yang menilai. Silakan orang mau bilang itu apa itu bid'ah apa, mari kita serahkan kepada Allah. Nanti Allah yang atur, jangan sampai kita jadi pertikaian, perselisihan yang merusak hubungan silaturahmi kita, hubungan uhuwah Islamiyah kita.
1: Ya, jadi saya menarik tadi Ustazah Masni bilang kalau mendengar nama Nabi Muhammad ya, itu ada hadisnya ibu-ibu. Jadi Rasulullah tidak akan melirik. Melirik itu apa ya? Melihat gini. Tidak akan melirik umatnya ya, yang apabila namaku disebut mereka diam. Ini sering ini. Sering kalau orang bilang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah itu MC saja yang bilang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diam. Padahal ketika dia mengatakan Muhammad, dia bilang sallallahu alaihi wasallam, kita juga sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kita menyambut dengan Allahumma shalli wa sallim alaihi. Rasulullah bilang paling pelit umatku, yang paling pelit adalah apabila namaku disebut mereka diam. Nah, ini hadis.
2: Dan mesti dong sebut lagi dengan jadi keluarga kita, Rasulullah kita, juga sedih Ustazah.
1: Jadi wa ala ali.
2: Itu wa ala
1: ali itu artinya sahabat. Keluarga. Kemudian wa ashabi ada sahabat. Jadi yang kedua, Rasulullah pernah menangis menangis di depan istrinya. Istrinya Aisyah. Aisyah bertanya, ya Rasulullah kenapa kau menangis begitu serius menangisnya, sedih. Dia bilang, saya sedih. Bahkan itu diriwayatkan satu riwayat di depan para sahabat. Kenapa Rasulullah menangis? Saya sedih karena saya itu bukan sedih negatif, tapi sedihnya positif. Kenapa? Karena umatku tidak pernah bertemu dengan aku. Kita-kita ini kan tidak pernah bertemu dengan aku, tapi dia itu mendengar namaku atau dia selalu bersalawat kepadaku, itu yang aku sedih. Tidak pernah ketemu tapi dia salawat terus salawat, seperti kalau ibu Ustazah Masni itu kalau siaran tidak pernah nggak ada salawat, mesti ada salawat. Artinya ini menandakan bahwa kita tuh cinta kepada Rasulullah. Allahumma bukan cuma aku cinta tapi wujudkan dalam perbuatan salawat. Dan ibu salawat itu tanpa wudhu nggak apa-apa kok, tapi kita harus dalam merutinitaskan salawat itu. Demikian
2: jadi Allah Subhanahu Wa Taala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
1: Allahumma shalli wa sallim alaihi,
2: bilang ada yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah sahabat-sahabat ini yang saya yang selalu dengan kamu, yang dengan engkau ya Rasulullah, kami merupakan saudaramu.
1: Nah ya, itu lanjutan dari saya bawa tadi.
2: Rasulullah sallallahu bilang, kalian selalu sama-sama denganku, sama-sama denganku keadaan duduk bersama, makan bersama. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Tetapi umatku yang tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah bersamaku, tetapi mereka selalu bersalawatku, bersalawat kepadaku, itulah saudara-saudaraku. Ya, jadi Rasulullah sangat mencintai kita.
1: Cuma kita kadang-kadang kita kadang-kadang tadi yang Rasulullah Muhammad diam.
2: Di akhir kehidupan kita, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bilang, ummati, ummati, ummati. Ya. An-nisa, an-nisa, an-nisa. Jadi kenapa ummati? Rasulullah sangat mencintai kita. Apakah itu kita bilang salawat itu bid'ah? Apakah kita tidak mau bersalawat kepada Rasul karena kecintaan Rasul? Sebenarnya Rasulullah tidak rugi, ya ustazah. Rasulullah tidak rugi. Kita mau bersalawat kalau, tapi insya Allah jadi jaminan.
1: Allah sama malaikat aja bersalawat.
2: Jadi nanti insya Allah Rasulullah menjamin kehidupan kita bisa bersama Rasulullah di surga yang paling tinggi Jannatul Firdaus. Jadi itu. Jadi pendengar dimanapun berada, Adi Fira juga, kita semua kalau amanah sekerja duduk-duduk
1: salawat.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala.
1: Apalagi besok hari Jumat.
2: Iya.
1: Hari Jumat itu khusus. Iya, malam Jumat, hari Jumat. Ini kan sudah tahu.
2: Tadi saya baca itu salawat
1: yang pendek aja enggak apa-apa
2: salawat Allah angkat derajat tadi. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah. Ya basit al-yadaini bil atiyah. Ya sahibal mawahib bisaniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya zal ula fi hajil asiyah. Itu salawat. Ini, kalau kita baca Allah angkat derajat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa
1: ta'ala. Cuma kalau yang belum bisa baca seperti itu, cukup
2: baca
1: salawat saja sallallahu alaihi.
2: Tapi belajar ustazah
1: sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Muhammad. Jangan sampai alasannya tidak bisa terus tidak baca. Ini pendengar. Atau Ibu udah pintar nih, pendengar nih saya tujuan ke pendengar.
2: Salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad itu salawat Jibril. Itu Jibril
1: pun salawat. Sudah kesimpulan ya?
2: Masih belum ya?
3: Ini sudah mau habis. Mungkin closing statement.
1: Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan malam ini, kita mempersiapkan kematian itu dengan amal soleh. Keimanan kita sudah terjamin, semua sudah melaksanakan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak cukup sampai di situ. Makanya saya katakan al-imanu taqrirun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalu bil arkan. Bil arkan ini artinya kita mendirikan salat. Salatnya jangan sampai tertinggal. Kemudian kita sunah-sunah tambah, kemudian kita jaga lisan kita ibu-ibu. Lisan kita yang paling banyak kita membuat amal kita habis semua gara-gara lisan. Kemudian kita memperbanyak amal-amal soleh yang lain sehingga ketika kematian datang, tadi Ustazah Masni bilang itu keindahan, bukan ketakutan. Karena kita sudah mempersiapkan dari awal. Itu
2: kalau ketensu persiapkan tuh kita tidak takut dengan kematian. Nah, saya pun closing statement itu saya ingin ciri-ciri, ya ciri-ciri hidup yang bermakna. Jadi sebelum kita menuju nanti kematian, ciri-ciri ada telepon,
3: apa-apa sudah habis ya.
2: Yang pertama punya tujuan hidup, hidup hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketora makan, minum, ketora mau kemana pun, ketora ingat hanya Allah. Seperti di Al-Quran kan disebut surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma halaknal jinna wal insa illa liya'budu. Ya, tadi sudah dibawakan toh. Dan tidaklah aku menciptakan engkau di muka bumi hanya untuk beribadah kepadaku. Sebenarnya Allah tidak rugi. Kita mau ibadah keterbalik, ketua yang berdosa, ketua yang masuk neraka. Tapi Allah sangat mencintai kita, ya. Jadi supaya hidup kita bermakna itu yang kedua, salat tepat waktu. Dan salat yang berkualitas. Kita belajar mengenai salat. Jadi salat yang karena as-salatu imanuddin. Salat itu tiang agama. Salat itu tanah anil fasai wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sehingga kita tidak hidup sia-sia, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas wa anfa'un nas. Orang yang baik, orang yang bermanfaat. Senyum saja sudah ibadah. Angkat kerikil atau paku supaya jangan orang kena, itu sudah ibadah dapat pahala. Ya. Terus yang keempat, ya. Yang keempat, jaga lisan dan akhlak. Jaga mulut ini. Mulut ini berbisa. Bisa membuat kita jadi tidak baik. Jadi baik ini karena mulut. Dan akhlak kita. Jaga akhlak yang baik. Yang kelima, sabar, syukur, jalan bareng. Jadi kita usahakan silaturahmi, jalan bareng itu maksudnya jaga silaturahmi sama-sama. Mari ketumpi masjid sama-sama, pi majelis taklim sama-sama. Nah, itu hidup yang berkualitas. Yeah. Jaga silaturahmi dan tolong menolong. Yang keenam, terakhir selalu ingat mati, siapkan bekal. Ya, itu ciri-ciri hidup supaya bermakna, sehingga waktu ketua meninggal ketua sudah tahu pasti ketua amal ada insya Allah bekal di akhirat. Mudah-mudahan orang selamat dunia wal akhirat. Orang masih bisa istighfar, sudah kaya
1: satu kali istighfar tutup
2: iya istighfar ya
3: langsung tutup
2: ya. Istighfar ya sama-sama.

0: Alhamdulillah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa suami-suami kita, dosa anak cucu kita, dosa muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, dan kita dikumpulkan bersama kekasih Allah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara di program Mimbar Agama Islam pada malam hari ini ya. Terima kasih kepada Umi Masni dan juga Ustazah Asmia yang sudah memberikan ilmunya dan pelajaran kita untuk kita semua ya pendengar. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa memperbaiki amal ibadah, memperbanyak kebaikan, serta mempersiapkan bekal terbaik menuju kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Pendengar, saya Safira pamit undur diri dalam program Mimbar Agama Islam, dan selanjutnya kita akan ikuti warta berita bersama dengan Pro 3.
2: Sekedar pencapaian teknologi, ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
4: Bahlil Lahadalia.
5: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
7: Dikit Pak, terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang $12.000 Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuansing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
9: Ini juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuansing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai $12.000 dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
8: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
7: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa, tuntas berdoa saya.
8: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuansing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuansing Fahdiansah, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardinoman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
4: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasa Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
4: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
10: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
11: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500M. Kemudian 300M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah, karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
10: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
12: Jual beli CPO. Selain CPO?
13: Sama Pam Kernel.
12: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
13: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa penjualnya PT Tebo Indo.
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
15: 2018, kalau data dari Tebo Indah adanya transaksi jual beli baik itu CPO maupun PK menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
13: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
15: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018.
13: Iya.
15: Kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
13: Iya.
15: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
13: Iya.
14: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
15: Baik, ini aja.
7: Itu
15: saudara lihat tidak invoice-nya?
7: Oh, pasti lihat.
15: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
7: Waduh, lupa saya.
15: Lupa. Kalau faktur pajak?
7: Lupa juga namanya. Tidak siapa yang tanda tangan.
15: Faktur pajak itu siapa?
7: Iya, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
15: Yang itu. Bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
7: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
15: Tidak pernah ketemu?
7: Tidak pernah ketemu.
15: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
7: Siapa?
15: Pak Handoko Limaho?
7: Nggak pernah.
15: Kalau Liu Raymond?
7: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
15: Tidak pernah ketemu.
7: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
15: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumen ya?
7: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
14: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
16: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipidkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
17: Pak Chef, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun ya, baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
16: Sebelumnya di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakor Tas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan, total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
18: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.000, mohon maaf 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
19: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
20: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
21: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran Ditjen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
20: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Belum. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
21: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
22: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengelolaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya, untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
21: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
23: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 UMKM produk lokal kita.
24: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
23: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
24: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
0: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
24: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar Amerika Serikat, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 134 juta dolar Amerika Serikat. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
1: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblo Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukman Tarang, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
0: Itu urusan saya. Ingin keluarga utuh, judi online jangan disentuh.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tangkap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik. Obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi untuk Anda dari daerah di mana cabang olahraga atletik pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda ke-12 Provinsi Maluku Utara 2026 resmi ditutup di Kabupaten Pulau Morotai pada hari Kamis 9 Juli 2026. Penutupan ditandai dengan upacara pengalungan medali kepada para juara yang menjadi simbol lahirnya atlet-atlet muda potensial untuk memperkuat prestasi olahraga Maluku Utara di tingkat nasional. Berdasarkan hasil akhir pertandingan, Kota Tidore Kepulauan tampil sebagai juara umum cabang atletik dengan raihan 6 medali emas, 2 perak dan 5 perunggu atau total 13 medali. Posisi kedua ditempati Kota Ternate dengan 4 emas, 1 perak dan 2 perunggu, sedangkan Kabupaten Halmahera Utara berada di peringkat ketiga setelah mengoleksi 2 emas, 4 perak dan 1 perunggu. Ketua Panitia Popda 12 Maluku Utara Sukur Lila mengatakan seluruh rangkaian pertandingan atletik berlangsung aman, tertib dan menjunjung tinggi nilai sportivitas berkat dukungan berbagai pihak. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, panitia pelaksana, perangkat pertandingan, tenaga medis, aparat keamanan, relawan hingga seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan pelaksanaan cabang atletik. Menurut Sukur, prestasi yang diraih para atlet pelajar menjadi modal penting dalam pembinaan olahraga daerah. Ia berharap para peraih medali tidak cepat berpuas diri, tetapi menjadikan keberhasilan tersebut sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan agar mampu mengharumkan nama Maluku Utara pada ajang nasional maupun internasional. Sementara itu, pendengar, atlet yang belum berhasil ya meraih podium ini diminta untuk tetap menjaga semangat dalam berlatih tentunya, karena kekalahan merupakan bagian dari proses pembinaan menuju prestasi yang lebih tinggi. Ia juga menegaskan pembinaan atlet harus terus berlanjut setelah Popda berakhir melalui sinergi pemerintah daerah, sekolah, organisasi olahraga, pelatih, dan juga orang tua. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan atlet berkarakter dan berprestasi yang mampu bersaing di level lebih tinggi. Selain itu, pendengar, Sukur juga mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan perhatian terhadap olahraga usia dini melalui kompetisi berjenjang, penyediaan sarana dan juga prasarana yang memadai, serta peningkatan kualitas pelatih. Ya, demikian ya pendengar untuk informasi seputar Popda 12 Maluku Utara di mana Tidore memimpin perolehan medali. Untuk adik-adik yang meraih medali ya, kita ucapkan semangat, selamat. Dan tentunya ini bukan untuk berpuas diri ya, untuk selalu semangat, untuk selalu memberikan yang terbaik nanti, bahkan di tingkat nasional maupun juga internasional ya, untuk mengharumkan nama Maluku Utara. Dan yang belum meraih medali tentunya juga tetap semangat, karena masih banyak lagi ya pertandingan-pertandingan di depan sana ya. Semoga dengan latihan-latihan terus tentunya bisa nantinya bisa meraih medali yang diharapkan. Ya, itu dia pendengar informasinya. Untuk informasi lainnya akan kami hadirkan nanti, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel tenggelamnya kapal Van der Wijs karya Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amarullah merupakan novel yang diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini bercerita tentang kisah cinta antara Jainuddin, seorang pemuda dengan cita-cita yang tinggi. Dengan Hayati, seorang gadis cantik, keduanya berasal dari Minangkabau. Namun, kisah mereka dipenuhi dengan intrik. Haji Abdul Malik Karim Amarullah mengisahkan tentang kehidupan Jainuddin yang kurang beruntung karena menjadi anak yatim piatu sejak kecil. Haji Abdul Malik Karim Amarullah mengisahkan tentang kehidupan Jainuddin yang kurang beruntung karena menjadi anak yatim piatu sejak kecil dan diasuh oleh Mak Base. Ketika beranjak dewasa, Jainuddin memutuskan pergi ke kampung asal ayahnya di Batipuh, Minangkabau. Sayangnya, saat Jainuddin sampai di sana, ia tidak disambut dengan baik oleh sang nenek. Tidak diterimanya Jainuddin bukan tanpa alasan. Meskipun mendiang ayahnya berasal dari Minangkabau, tapi mendiang ibu berasal dari Tanah Bugis. Sementara struktur kekerabatan Minangkabau berasal dari garis keturunan ibu. Akibatnya, Jainuddin pun terasing di negeri ayahnya sendiri. Kesedihan Jainuddin akhirnya terobati dengan hadirnya Hayati, seorang wanita cantik Minangkabau. Cinta mereka terpatri lewat surat-surat yang mereka kirim satu sama lain. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama, karena lamaran Jainuddin ditolak mentah-mentah oleh keluarga Hayati, bahkan ia pun diusir dari Batipuh. Pria dengan nama Pena Hamka ini pun melanjutkan kisah tenggelamnya kapal Van der Wijs, di mana Hayati dijodohkan dengan lelaki lain bernama Aziz. Mendengar kabar buruk itu, Jainuddin merasa putus asa dan akhirnya pindah ke Surabaya. Dan di sana ia menulis berbagai karangan dan menjadi penulis yang sukses. Ternyata setelah menikah, Aziz dan Hayati juga pindah ke Surabaya. Di kota itu, rumah tangga mereka hancur berantakan hingga sampai ke perceraian. Hayati dengan segenap jiwa berusaha kembali kepada Jainuddin. Namun karena sakit hati di masa lalunya, Jainuddin menolak Hayati. Karena kecewa, Hayati kembali ke kampung halamannya di Minangkabau dengan menumpangi kapal Van der Wijs, tapi naas kapal tersebut malah tenggelam. Hayati sempat diselamatkan. Namun naas, ia menghembuskan nafas terakhirnya ketika berada di rumah sakit. Kematian Hayati membuat Jainuddin begitu terpukul. Ia pun menjadi sakit-sakitan dan akhirnya menutup usia setahun setelah kematian sang mantan kekasih. Jasad Jainuddin dimakamkan di dekat pusara Hayati.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, Kita Indonesia Sesungguhnya.

Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026 di mana Prancis akan menghadapi Maroko pada babak perempat final Piala Dunia 2026 esok hari ya, Jumat 10 Juni. Dan laga akan berlangsung di Stadion Boston dengan tiket menuju semifinal menjadi taruhan. Timnas Prancis mendengar melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 dengan catatan sempurna. Les Blues mengoleksi 9 poin dari grup I ya, setelah mengalahkan Norwegia, Senegal, dan Irak. Pada fase gugur, ini Prancis tampil meyakinkan saat menang 3-0 atas Swedia di babak 32 besar, kemudian mereka menundukkan Paraguay 1-0 pada 16 besar. Kylian Mbappe diprediksi masih menjadi andalan Prancis dengan modal 7 gol dari 5 pertandingan. Ketajamannya sekaligus membuka peluang meraih sepatu emas Piala Dunia untuk kedua kalinya. Sementara itu, mendengar perjalanan Maroko diawali dengan lolos sebagai peringkat kedua grup C dengan koleksi 7 poin. Singa telah mengalahkan Skotlandia dan Haiti dan bermain imbang melawan Brasil. Perjalanan Maroko berlanjut setelah menang adu penalti 3-2 atas Belanda pada babak ke-32 besar. Dan setelahnya mereka mampu membungkam Kanada 3-0 untuk memastikan tiket ke perempat final. Secara head-to-head, pendengar, pertemuan terakhir antara Maroko dan Prancis terjadi yakni Singapura untuk pertama kalinya lolos ke semifinal Piala Dunia. Laga tersebut berlangsung pada Desember 2022 dan Maroko harus menelan kekalahan 0-2. Kali ini Maroko mungkin akan datang untuk membalas tanpa memberi celah mudah untuk Prancis yang saat ini masih diunggulkan. Untuk itu pertemuan keduanya kemungkinan akan menjadi laga yang sengit. Secara keseluruhan, kedua tim telah bertemu 6 kali. Dalangan Prancis memenangkan 4 pertandingan sementara 2 pertandingan lainnya berakhir imbang. Dari segi pemain, pendengar, Prancis kemungkinan kehilangan Aurelien Tchouameni ya, yang masih diragukan tampil akibat cedera otot, sedangkan Maroko dipastikan tanpa Ismaël Saibari karena cedera hamstring dan Rahimi diprediksi menggantikannya. Tiga pemain Prancis, Michael Olise, Bradley Barzola, dan Manu Kone ini menerima kartu kuning pada laga sebelumnya. Mereka perlu waspada mendapatkan skorsing jika menerima lagi kartu kuning saat melawan Maroko. Itu dia pendengar informasi seputar Piala Dunia 2026 ya, yang saat ini dinanti-nanti tentunya esok hari, Prancis melawan Maroko. Siapakah pendengar jagoan Anda di antara dua ini ya? Tentunya kita saksikan besok dan bisa didengarkan juga ya di RRI Pro 1 Ternate. Untuk itu pendengar, untuk bagaimana kesuaranya Anda besok bisa mendengarkan melalui Pro 1 RRI Ternate. Untuk informasi lainnya pendengar dapat Anda akses tentunya di portal kami di rri.co.id.

0: jadikan aku yang kedua dari Astrid ya pendengar. Intinya kalau di kehidupan nyata mau gak nih jadikan yang kedua? Kayaknya gak mau ya. Oke, hanya lagu aja gitu. Baik mendengar, ini Astrid menemani kita di pukul 22 lebih 29 menit ya waktu Indonesia Timur. Kini saatnya kami akan hadirkan drama radio dengan judul Retak Yang Sulit Utuh dari RRI Pontianak. Selamat mendengarkan.
1: Din, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja.
2: Aduh, Mai, lagi capek nih, Mai.
1: Olahraga aja enggak, kok ya capek, Din. Farhan lagi.
2: Aku gak tahu ya, harus percaya lagi atau enggak nih sama dia.
1: Bukannya soal yang kemarin dia udah minta maaf ya?
2: Itu dia, Mai. Yang kemarin tuh bukan yang pertama ternyata, Mai. Aku udah berapa kali maafin dia. Ih, gitu lagi.
3: Eh, kalian lagi ngomongin Farhan ya?
2: Ya menurut kamu, siapa lagi?
3: Udahlah, sebenarnya dia tuh lagi berusaha berubah.
2: Aduh Aldi, kalimat itu tuh udah basi tau gak sih?
1: Memangnya yang terakhir ini dia kenapa lagi sih?
2: Dia tuh janji bantu aku bikin presentasi. Ditunggu-tunggu sampai malam nih, gak datang juga, gak ada kabar lagi. Gak taunya, dia nongkrong. Ih, nyebelin banget kan?
3: Dia bilang sih, dia lagi ada masalah, Din.
2: Alah, itu terus alasannya. Itu selalu gitu, Al.
4: Din, kemana aja sih? Tadi aku cari.
2: Kamu cari aku? Ada apaan?
4: Din, maafkan aku ya. Aku mau jelaskan semuanya.
2: Penjelasan apa lagi sih, Han? Bosan akah aku?
4: Aku tahu aku salah.
2: Salah yang mana? Yang kemarin? Minggu lalu? Bulan lalu? Atau tahun lalu?
4: Din, Dina.
3: Han, mungkin ini saatnya kamu jujur sama Dina.
4: Aku sadar, aku memang sering buat kecewa. Tapi, aku benar-benar mau berubah, Al.
2: Alah, udahlah, aku udah gak percaya lagi sama kamu, Han.
1: Han, kadang orang tuh gak sadar kalau yang rusak bukan cuma janji.
4: Maksud kamu apa sih, Mai? Udahlah, jangan jadi kompor.
1: Aku gak maksud jadi kompor, Han. Aku cuma mau ngasih tahu. Kepercayaan itu kayak kaca. Kalau retak masih bisa diperbaiki. Tapi kalau pecah, apalagi udah berkali-kali, apalagi yang mau diperbaiki.
4: Udahlah, Mai. Aku paham. Asal kamu tahu, aku tidak pernah kok niat nyakiti siapa-siapa.
2: Iya, tapi kan kamu tuh nyakitin tau gak sih kalau kayak gitu.
4: Aku pikir kalian teman yang selalu mau maafkan aku.
2: Itulah masalahnya, Han. Kamu tuh terlalu yakin untuk bisa dapat maafin dari kami.
3: Udah, Han. Kepercayaan itu bukan hak, tapi hadiah dari orang lain yang kita jaga kepercayaannya.
4: Jadi apa? Sekarang udah gak mau percaya lagi sama aku? Oke.
2: Kamu tuh ya.
4: Apa?
2: Kalau kata kamu mau berubah, ya buktiin omongan kamu tuh.
4: Aku akan berusaha membuat kalian percaya lagi. Aku janji.
1: Han, orang bisa memaafkan dalam 1 menit. Tapi kepercayaan kadang butuh waktu lama untuk kembali.
4: Makasih ya, Mai. Sekarang aku ngerti. Selama ini aku cuma sibuk meminta kesempatan baru tanpa benar-benar menghargai kesempatan yang sudah kalian berikan.
3: Syukurlah. Tapi kesadaran itu langkah pertama, Han. Langkah berikutnya adalah tindakan.
4: Oke. Aku tidak akan minta kalian langsung percaya.
2: Baguslah kalau kamu udah mulai sadar. Semoga kali ini beneran sadar ya.
4: Aku akan membuktikannya pelan-pelan.
2: Aku bisa maafin kamu, Han. Tapi untuk percaya lagi, Biarkan waktu yang menjawab ya.
3: Kamu harus benar-benar berubah, Han. Aku yakin pasti bisa.
4: Oke, aku akan memulainya lagi dari nol. Makasih ya teman-teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Timur ya, dan saatnya kami hadirkan program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Untuk Anda yang bergabung bersama kami pendengar, silakan ya untuk menghubungi line telepon Pro 1 di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0821203751. Baiklah pendengar, sudah ada yang bergabung ya di line telepon, kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Ko Ama. Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik-baik saja, sebaiknya sekira.
0: Alhamdulillah, baik juga. Semoga sehat-sehat terus ya, Ko Ama ya.
1: Iya.
0: Mau lagu apa ini, Ko Ama, malam hari ini?
1: John Cera,
0: dengan apa?
1: Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata. Siap, salam-salamnya untuk siapa? Ko Ama, silahkan.
1: Sekira dan operator, harapan sehat.
0: Amin.
1: Kita mengundara di Hantara. Kita hajarin dan memainkan hati. Kemudian pagi ini sesuap. Karena yang di Kabona, Yasin dan Mamorca dengan Radia. Oke, Bung Sahed di Sekutu Udara Harapan Sehat. Abang Otis di Kampung Kisa. Abang Otis di Sautin Udara. Ambi di Baca. Ambi Arfari di Batang Sana. Ambi Nai di Sengsong Sambo. Muna Kisa, Menggair. Ibu Natalia. Ibu Farida. Ibu Wasna. Sampai di bidang di mana di apa Sariabo, harapan sehat. Tetangga sini Bung Jin keluarga di pimpinan di Jalan Besmetal Sidoni Utara. Sampai Kuali di Puncak Jaya Wijaya sana. Oke, Safira, selamat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ko Ama sudah bergabung. Di WhatsApp sudah ada Bunda Natalia yang bergabung. Selamat malam.
2: Malam, Buang Rindu, Mbak Safira ya.
0: Iya betul, gimana kabarnya Bunda hari ini?
2: Puji Tuhan, baik-baik sayang Mbak Safira, gimana juga kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik juga.
2: Dingin, cuacanya cerah.
0: Don, dingin di sana enggak hujan kan ya, Bun ya?
2: Apa? Di sana ini lagi panas, Mbak.
0: Oh, panas ya, sama nih. Beberapa hari terakhir panas terus ya.
2: Iya, beberapa hari ini panas, gerah.
0: Cerah ya. Siap. Ini mau request apa ini, Bun, malam hari ini?
2: Kamu suka lagunya Nur Afdi Octavia aja, Cincin Kenangan.
0: Cincin Kenangan, oke siap. Salam-salamnya silahkan Bunda untuk siapa?
2: Oke, yang pertama ya buat Mama Indah, selamat malam. Salam sehat ya Mama Indah, Ibu Haja Ida, Jodika di Taliabu. Bernama Sarya, Pak Din, ada Ipin juga, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Iko Ama. Ada Haji Capar, Pak Buce, Pak Atus ya, Kang Ahmad Iuran juga, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Yayan, Pak Andi Jam juga, Pak Laras. Ada juga Bung Abdul, ada Bang Lai Putra Tengah ya, ada juga Bang Luhut. Nah, pokoknya dirangkul aja ya, Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Buat Mbak Safiranya tetap semangat ya, bahagia selalu.
0: Terima kasih, amin.
2: Doa terbaik juga buat Mbak Fira dan keluarga.
0: Amin, amin, amin.
2: Makasih ya, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bunda Natalia. Ya, sehat-sehat juga untuk Bunda dan keluarga. Lagunya Nur Afni Octavia ya, tadi pendengar Cincin Kenangan. Baiklah, ini di line telepon juga sudah masuk ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, dari Pak Yasim nyapa nih malam hari ini ya. Gimana kabarnya Pak Yasim?
3: Ya, alhamdulillah sehat-sehat
0: saja. Alhamdulillah ya. Ini mau apa? Request apa ini Pak Yasim malam hari ini?
3: Ada tawarin ke lagu apa itu dia? Karena Ko Ama suami jom sirang terus jadi jom terdapat jom sirang sudah.
0: Gabung sudah ya, Pak Yasim.
3: Ya, biar sudah.
0: Oh, siap.
3: Salam-salamnya buat Mbak Tira dan teman-teman yang bertugas malam ini.
0: Terima kasih.
3: Mudah-mudahan sehat-sehat supaya tugasnya selesai dengan aman, kembali pun dalam keadaan selamat dan keluarga.
0: Amin.
3: Terus yang lewat tadi koam, salamnya salam balik juga. Terus yang ibu siapa tadi yang lewatnya?
0: Bunda Natalia.
3: Walaupun tidak salam Natalia. Salam balik juga semua-semua yang ada di Manado itu. Daerah, Masika, semua-semua. Terus Pak Junaidi, Pak Haji Jafar, mari gabung dulu. Jam begini jangan terlalu tidur lagi. Mari gabung, kasih rame sedikit dulu begitu.
0: Iya.
3: Terakhir sana, terus Pak Haji Alil, Mama Indah. Jangan dulu bergoreng, malam-malam begini jangan bergoreng. Pagi-pagi bergoreng, antar ke bawah sampai di Pro 1 lagi.
0: Mantap tuh.
3: Jangan di situ semua, bawa ke bawah sudah. Para peratus dia bawa ke bawah ke Mama Indah. Baru telepon, atau datang ke makan sama-sama. Terus sana Om Atus. Pari, selamat terdengar suara ini. Mafia, jangan sekali-sekali terus hilang, jangan. Terus hilang lama itu gabung ke setiap malam atau setiap hari begitu. Jangan menghilang, Pak Yayang sudah hilang lagi. Ya, okay, semua-semua sudah yang selama hilang-hilang itu mari gabung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk yang belum gabung nih, yang sudah lama tidak bergabung, bisa bergabung ya pendengar. Nanti kita hadir hingga nanti pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur ya. Baik, sudah ada dua lagu ya ini ya pendengar ya. Dua lagu yang sudah masuk begitu kita akan hadirkan terlebih dahulu. Nanti kalau masih ada waktunya, pasti ada sih ya. Nanti kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Enggak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak enggak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: Nur Afni Oktavia ya, tadi di request oleh Bunda Natalia. Kita sudah putarkan ya pendengar lagu-lagu yang masuk di malam hari ini, dan masih ada waktu untuk Anda, silahkan bergabung. Oke, di WhatsApp ada Ibu Farida ya di Palu. Kita sapa dulu, halo selamat malam.
1: Halo, malam kembali.
0: Gimana kabarnya Ibu Farida malam hari ini?
1: Kabarnya baik, sehat, Mbak. Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Ternate,
0: alhamdulillah ini cuacanya cerah terus. Beberapa hari ini cerah benderang.
1: Masih sih.
0: Ini Safira.
1: Oh, Mbak Safira. Mm-mm. Oh iya, baru. Sudah pernah gabung ya sama Mbak Safira?
0: Kayaknya udah pernah deh, iya. Lupa ya mungkin ya, gak apa-apa. Ini mau request apa Ibu Farida?
1: Lagunya tahun berapa?
0: Ini bebas aja mau.
1: Oh, pilih lagu dari Sana Sanom.
0: Sana Sanom, oke. Judulnya apa ini?
1: Menunggu sampai akhir hidup.
0: Oke. Menunggu sampai akhir hidup ya. Oke, siap.
1: Yang lewat-lewat.
0: Silakan.
1: Dari tadi siapa ya yang
0: ada Ko Ama, ada Pak Yasim, ada Bunda Natalia.
1: Oh, Pak Yasim, ada Ko Ama, Ko Ai, Ko Buce, Pak Tahir, Bang Ipin, Bang siapa lagi ya? Ada Abang Atus, ada Pak Andi di Batam, Pak Andi di Bacan, Pak Andi di Jambi, ada Ibu Ustazah Ida, ada Mama Indah, ada Ayu di Mas Tauhid, Cidure Jakarta, ada Pak Widi di Tokyo, ada Kartika di Singaraja, ada Purnama Sari, ada Mbak Sari, ada Mbak Rani, ada Dika di Taliabu ya. Terus ada Pak Haji Jafar ya, Bang Leman di Lampung, ada Pak Nasron, Bintang Pratama, ada Pak Junaidi, ada Bunda El, Pak Binijo, ada siapa lagi ya, ada Kang Ahmad Irwan ya, ada Pak Abdul Rahim yang ada di Kaltim, semua-semuanya ya, dari A sampai Z ya. Abang Atus, salam sehat untuk semua-semuanya. Salam kompak selalu.
0: Oke.
1: Ada lagunya?
0: Ada Bu. Mas Safira? Iya ada. Oh, siap. Okay. Ditunggu ya
1: sama
0: lagunya.
1: Sama siapa di studio? Mas Safira sama siapa?
0: Ada teknik studio, ini ada Bung Adrian juga.
1: Oh iya, salam buat beliau.
0: Iya.
1: Hati-hati di jalan.
0: Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Farida sudah bergabung bersama kami. Di lantepon sudah ada yang bergabung. Halo selamat malam, Ruang Rindu. Halo selamat malam.
2: Halo selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
2: Bung Benijo di Manado.
0: Iya, Bung Benijo, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah ya. Mau request apa ini malam hari ini?
2: Lagu manja boleh?
0: Boleh, silahkan.
2: Dari ini jawab siapa? Whitney Houston, I Have Nothing. I Have Nothing, Whitney Houston.
0: Oke, okay, I Have Nothing ya.
2: Ya, yes, siap. Yes.
0: Oke, okay, siap. Salam-salamnya buat siapa ini? Bung Benicio, silahkan.
2: Yang tugas Mbak siapa?
0: Ini dengan Safira.
2: Oh, Mbak Safira ya. Semangat lalu ya, salam sehat.
0: Terima kasih.
2: Salam keluarga tentunya, insya Allah. Amin. dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya, Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Kita langsung, amin ya Rab Alamin ya. Kita langsung menyapa ada Ibu Farida di Kota Palu tentunya, terus ada Pak Andi juga di Batam, Pak Widima di Tokyo. Ada Ayu juga di Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung, Cikuria Jakarta, ada Rani di Ternate, terus ada Bang Ucan di Bau-Bau, ada Bung Ju juga di sana, terus ada satu lagi, ada Purnama Sari juga ya. Dan itu Purnama Sari di Tapa, Sulawesi Barat. Buat Mbak Sapira, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Beni Joy yang sudah bergabung ya. Ini dari Manado kembali ada Ibu Esther Lita yang juga bergabung di WhatsApp. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, Ibu Esther Lita, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Kabarnya diriku.
0: Gimana tuh? Alhamdulillah ya. Siap, mau apa ini Ibu Esther Lita requestnya malam hari ini?
3: Saya kira tanya mau ngobrol.
0: Mau ngobrol aja ya, ngobrol apa tuh Ibu Esther Lita? Aduh.
3: Ngobrol tentang kehidupan.
0: Alah. Berat kayaknya ini.
3: Tapi lewat ada aja, lewat lagi.
0: Nah, itu ceritanya di itu aja ya, lewat lagunya aja gitu ya.
3: Dituangkan.
0: Kira-kira apa tuh lagunya?
3: Siapa tuh yang Fanny Fabiola?
0: Fanny Fabiola ya, apa judulnya ini?
3: Judulnya Jangan Kau Datang Lagi.
0: Waduh, tuh kan berat kan ya, Jangan Kau Datang Lagi. Ini kayaknya kalau cuma lagu tapi itu ya, menceritakan.
3: menceritakan.
0: Siap. Salam-salamnya silahkan.
3: Tapi lagunya memang judulnya agak aneh, tapi tersirat.
0: Tersirat untuk siapa nggak tahu, yang Ibu Selita yang tahu lah ya ini happeningnya.
3: Yang tahu. Kesusahan katanya.
0: Aduh. Oke. Terima kasih.
3: Bahagia, salam sukses, selalu semangat, diberkati sama keluarga kita.
0: Amin.
3: Oke, lanjut menyapa. Terus ada yang di Manado, ada Ibu Ratna, terus ada Ibu Ani, juga ada Adik Tina. Lanjut ada Ibu Ani di Palu. Terus ada Bang Pak Ari juga, apa kabar? Bang Abdul, terus Bang Eman, terus ada juga Bang Putra Tuna, dan ada Bang Lei Cikuria, dan ada Bu Nalasari, salam kenal ya. Terus ada Ko Ama juga. Semuanya
0: ya.
3: Salam persahabatan.
0: Oke, siap.
3: Yang belum disebut satu persatu. Bukan karena sengaja, tapi memang muntah.
0: Iya, pokoknya buat semuanya aja ya, pendengar ya, tanpa disebut satu persatu gitu ya.
3: Tanpa disebut satu persatu.
0: Siap.
3: Semua jadi rangkul.
0: Oke.
3: Safira yang baik hati. Semangat, selamat melanjutkan tugas. Makasih dan selamat malam.
0: Iya, selamat malam kembali untuk Ibu Esther Lita ya. Semoga juga sehat-sehat selalu. Oke, sudah ada beberapa lagu ya pendengar. Ini di WhatsApp juga ada. Ini ada Bunda Ila ya. Ini katanya Bunda Ila mau lagunya Panci, judulnya apa aja yang penting tidak bikin mata mengantuk. Oke. Spesial lagu buat semuanya fans aja. Semoga sehat-sehat semua. Amin. Dan juga salam buat Ibu Farida katanya. Oke. Ini apa ya yang tidak mengantuk ini? Nanti Vira pilihkan ya Bunda Ila ya, semoga pilihnya tidak salah ya. Oke. Baiklah pendengar, kita langsung saja ya hadirkan lagu-lagu yang sudah masuk begitu. Kita nanti akan kembali jika waktunya masih ada. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Halo saya.
1: Halo. Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an. Tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello

Pendengar, waktu menunjukkan pukul 23.50 waktu Indonesia Timur ya. Dan ini saatnya kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dalam acara Ruang Rindu ya. Pendengar, tadi ada Ko Ama, ada Pak Yasim, ada Bunda Natalia, Ibu Farida, Bung Benejo, Ibu Serlita, dan juga Ibu Ila, Bunda Ila ya, yang bergabung bersama kami di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan di malam hari ini ya pendengar, menghibur Anda semuanya dan menjadi pengantar istirahat untuk Anda malam hari ini. Untuk yang belum bisa bergabung bersama kami pendengar malam hari ini, Anda bisa bergabung esok hari ya di waktu yang sama, ataupun juga bisa bergabung di program 100% Indonesia ya pukul 16 waktu Indonesia Timur. Baiklah pendengar, karena waktunya sudah habis ya, kita tidak menerima telepon kembali. Kami akan hadirkan satu lagu penutup di malam hari ini ya, lagu dari Drive dengan Bersama Bintang. Selamat malam pendengar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dengar terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Edisi 9 Juli 2026. Mewakili pimpinan Angkasa Wana Kasawati RRI Ternate, kami yang bertugas, saya Safira Safitri bersama dengan teknik studio Bung Adrian dan juga teman-teman yang bertugas di pemancar kayu merah, mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Mengawali Warta Berita Pagi ini berikut kami sampaikan berita utama. Kinerja ekspor Provinsi Maluku Utara terus menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2026. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsur Rizal menegaskan DPR RI terus mengawal penyelesaian status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, khususnya bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus paruh waktu. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS. Pemanca Relay Mortai di 93,6 FM, Mabah Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah warta berita pagi selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, kinerja ekspor Provinsi Maluku Utara terus menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2026. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku Utara mencatat nilai ekspor daerah pada periode Januari hingga Mei 2026 meningkat 17,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berikut laporan Davi Baba.
1: Kinerja ekspor Provinsi Maluku Utara terus menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2026. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat nilai ekspor daerah pada periode Januari hingga Mei 2026 mencapai sekitar 6,88 miliar US dollar, meningkat 17,3% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Maluku Utara Harim Ar-Rosid mengatakan, peningkatan tersebut mencerminkan masih kuatnya permintaan pasar internasional terhadap komoditas unggulan Maluku Utara, terutama dari sektor pertambangan dan industri pengolahan logam. Secara kumulatif, nilai ekspor Maluku Utara selama Januari sampai Mei 2026 mengalami pertumbuhan yang cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan aktivitas perdagangan luar negeri daerah masih berada pada jalur yang positif. Pada Mei 2026 saja, nilai ekspor Maluku Utara mencapai 1,65 miliar US dollar atau meningkat 10,7% dibandingkan Mei 2025. Capaian tersebut turut memperkuat tren pertumbuhan ekspor daerah dalam beberapa bulan terakhir.
2: Komoditas unggulan penyumbang nilai ekspor Provinsi Maluku Utara periode Januari hingga Mei 2026 adalah besi dan baja atau HS72 sebesar 52,61%. Serta nikel yaitu HS75 sebesar 36,68%. Nilai ekspor besi dan baja yaitu HS72 pada periode Januari hingga Mei 2026 sebesar 3,6 miliar US dollar, menurun 4,66% dibandingkan periode Januari hingga Mei 2026 yang sebesar 3,7 miliar US dollar. Nilai ekspor nikel HS75 pada periode Januari hingga Mei 2026 sebesar 2,5 miliar US dollar, meningkat 41,79% dibandingkan periode Januari hingga Mei 2025 yang sebesar 1,7 miliar US dollar.
1: Harim juga menjelaskan bahwa Tiongkok masih menjadi tujuan utama ekspor Maluku Utara. Selama Januari hingga Mei 2026, nilai ekspor ke negara tersebut mencapai 6,39 miliar US dollar atau mendominasi hampir seluruh aktivitas ekspor daerah.
2: Negara dan kawasan tujuan utama ekspor Provinsi Maluku Utara, bisa kami sampaikan bahwa pada periode Januari hingga Mei 2026, Tiongkok masih menjadi tujuan utama ekspor Maluku Utara dengan share 92,88%, kemudian Turki sebesar

0: 2,31%, Korea Selatan sebesar 2,12%, serta negara lainnya dengan share sebesar 2,69%. Pada periode Januari hingga Mei 2026, ekspor ke Tiongkok mencapai 6,3 miliar US dollar, utamanya berupa besi dan baja HS72, nikel HS75, serta bahan kimia anorganik HS28.
1: Selain melalui pelabuhan di Maluku Utara, sebagian barang ekspor juga dikirim melalui pelabuhan di provinsi lain yang nilainya mencapai 396 juta US dollar atau sekitar 5,4% dari total ekspor. Sebagian besar diantaranya diberangkatkan melalui pelabuhan di DKI Jakarta dengan nilai sekitar 387 juta US dollar. Davi Baba melaporkan.
2: Kita berpindah ke informasi lain. Saudara, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsur Rizal menegaskan DPR RI terus mengawal penyelesaian status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3, khususnya bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang masih berstatus paruh waktu. Menurutnya, pemerintah perlu segera memberikan kepastian agar tidak ketidakjelasan status September 2026. Hal tersebut disampaikan Cucun usai pertemuan pimpinan DPR RI dengan Forum Aliansi Guru dan Karyawan Bidang Pendidikan Nasional yang turut dihadiri perwakilan pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Menurut Cucun, DPR memfasilitasi pertemuan tersebut untuk mempertemukan aspirasi para guru dan tenaga kependidikan dengan pemerintah, sekaligus mendorong percepatan penyelesaian berbagai persoalan yang masih dihadapi. Selain persoalan P3K, Cucun mengatakan DPR juga mengawal proses pemetaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang tengah dilakukan pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut penting agar kebijakan penuhan tenaga pendidik pada tahun 2027 benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan. Cucu menambahkan DPR akan terus mengawal proses tersebut agar hasil pemetaan kebutuhan guru, tenaga kependidikan hingga guru agama dapat menjadi dasar penyusunan anggaran pemerintah tahun 2027. Saudara, pemerintah Kota Ternate memastikan tidak akan mengambil kebijakan merumahkan maupun memberhentikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Berikut laporan Sofian Tugubo.
3: Bahwa apakah pemerintah Kota Ternate akan merumahkan P3K-nya? Nah, dapat saya tegaskan bahwa itu tidak akan kami lakukan.
4: Meski menghadapi tantangan kondisi keuangan daerah, pemerintah Kota Ternate memastikan tidak akan mengambil kebijakan merumahkan maupun memberhentikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pasalnya, P3K dinilai memiliki peran penting dalam mendukung kinerja organisasi perangkat daerah atau OPD. Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsol mengatakan kondisi fiskal yang dihadapi sejumlah daerah berdampak pada postur anggaran pendapatan dan belanja daerah termasuk di Kota Ternate. Namun demikian, Pemkot tetap memprioritaskan pemenuhan belanja pegawai terutama TTP dan gaji P3K.
3: Untuk Kota Ternate sendiri, sebagaimana yang kami cermati atau kami lihat dalam postur APBD, memang kondisi-kondisi ini juga sebenarnya kami pun mengalami hal yang sama. Ya, tetapi bagaimana kami mengatur belanja yang ada dalam APBD ini, itu paling tidak kami akan tetap memprioritaskan bahwa apakah pemerintah Kota Ternate akan merumahkan P3K-nya. Nah, dapat saya tegaskan bahwa itu tidak akan kami lakukan.
4: Menurutnya, Pemkot Ternate akan tetap mempertahankan seluruh P3K dengan melakukan penyesuaian alokasi anggaran, sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah serta menggali potensi sumber pendapatan baru.
3: P3K itu sangat penting dan mereka itu punya kontribusi yang sangat positif dan memang berdampak juga bagi OPD dengan nanti kami mengatur bagaimana mengalokasikan anggaran dengan tetap mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan asli daerah dan bagaimana menggerakkan potensi-potensi baru sebagai bagian dari mendorong untuk menambah pendapatan asli daerah.
4: Ia juga mengungkapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan surat kepada pemerintah daerah terkait dukungan pembiayaan belanja pegawai bagi daerah yang mengalami keterbatasan kemampuan fisikal. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, 160 penyidik dan penyidik pembantu Polda dan Polres jajaran di Maluku Utara mengikuti sertifikasi untuk menambah kemampuan dalam penanganan perkara dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Berikut laporan Irwan Jalan.
5: Seluruh penyidik termasuk yang di jajaran Polres supaya mereka lebih profesional.
6: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman meminta seluruh penyidik Direktorat Reserse Kriminal baik jajaran Polda hingga Polres di 10 kabupaten kota untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut disampaikan langsung Irjen Pol Arief Budiman usai membuka kegiatan asesmen dan sertifikasi penyidik serta penyidik pembantu Reskrim yang berlangsung di Ballroom Sahid Bela Internasional Ternate Rabu pagi. Kapolda menyatakan 160 peserta yang mengikuti sertifikasi tersebut merupakan penyidik perwakilan mulai dari Polda maupun jajaran Polres yang telah melalui proses seleksi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kapolda berharap sertifikasi yang dilaksanakan tersebut mampu meningkatkan profesionalisme penyidik dalam menangani setiap perkara, sehingga mampu meminimalisir kesalahan prosedur terutama pada penanganan kasus dugaan korupsi.
5: Penyidik termasuk yang di jajaran Polres supaya mereka lebih profesional, karena kan ini melalui seleksi. Alhamdulillah 160 yang memenuhi syarat dan hari ini disertifikasi oleh tim dari Baris Krim. Ya, harapannya dengan sertifikasi ini mereka lebih profesional, jadi tidak ada lagi kesalahan-kesalahan prosedur dalam penyidikan yang sampai terjadi di pra-peradilan oleh pelaku maupun itu, sehingga harapannya mereka lebih profesional dalam penyidikan. Itu tetap kita galakkan terus untuk korupsi itu. Ya, makanya penyidik-penyidik ini tidak harus betul-betul paham betul tugas-tugas dan perannya apa, sehingga tidak terjadi kesalahan prosedur dalam penyidikan tadi.
7: Apalagi di kasus-kasus ini kan paling rentan untuk dilakukan pra.
5: Betul, ya, karena celah-celah penyidikan itu kita hindari, celah-celah kesalahan itu.
6: Kapolda Irjen Pol Arief Budiman juga berharap dengan sertifikasi yang dilakukan tersebut, para peserta mampu mengimplementasikan dalam tugas dan tanggung jawab, sehingga proses penyelidikan hingga penyidikan sebuah perkara yang ditangani dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Saudara, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar higienis Ternate masih mengalami fluktuasi harga. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Hikmah.
8: Hari ini belanja harganya naik, tapi kalau besok saya belanja itu udah beda lagi, harganya turun gitu loh.
9: Harga sejumlah komoditas di pasar higienis Bahari berkesan Ternate masih mengalami fluktuasi. Pantauan RRI Kamis pagi, terjadinya fluktuasi sejumlah kebutuhan pokok ini dipengaruhi oleh rantai distribusi yang panjang sehingga pasokan sering terlambat. Wahoderiasi, salah satu pedagang di pasar tersebut, mengatakan harga beberapa komoditas memang telah mengalami penurunan dibanding beberapa pekan lalu. Cabai keriting yang sebelumnya dijual sekitar Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram kini turun menjadi Rp38.000 per kilogram. Adapun tomat dijual sekitar Rp18.000 per kilogram, sedangkan harga lemon masih bertahan di angka Rp10.000 per kilogram.
10: Kalau rica keribo pengambilan Rp38.000 satu kilo, kan biasanya 70-80 sudah turun.
11: Kalau
10: rica itu yang kecil? Rica mana? Pengambilan 60. Satu rica bisa 10.000, itu hari kan sampai 200. Hanya ini yang tidak turun-turun. Kalau lemon pengambilan 10.000.
9: Menurut Wode, harga sejumlah komoditas khususnya bawang merah masih dipengaruhi oleh panjangnya rantai distribusi. Pasokan yang masuk di Maluku Utara harus ditentangkan dari Bima, Nusa Tenggara Barat, dan beberapa daerah lainnya. Selain itu, dikirim melalui Makassar, kemudian ke Manado. Menghadapi kondisi tersebut, Suli, salah satu konsumen, mengatakan ia memilih lebih selektif saat berbelanja, yang tidak terpaku pada satu lapak, melainkan membandingkan harga di beberapa pedagang sebelum memutuskan membeli kebutuhan rumah tangga.
12: Warung tuh kayak harganya beda-beda, Kak. Jadi saya datangin ke tempat yang emang harganya agak sedikit murah lah daripada yang kayak biasanya gitu.
9: Sebagai konsumen, Sulis menekankan pentingnya kebijaksanaan masyarakat dalam mengelola keuangan rumah tangga. Kunci utama untuk bertahan saat ini adalah selalu menyesuaikan pengeluaran belanja dengan tingkat pendapatan yang dimiliki, agar roda ekonomi dapat tetap berputar dengan baik. Reporter Hikmah melaporkan.
2: saudara, laporan reporter Hikmah tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Roni bersama Teknik Muntasi Dani Prayoga, Des Editor Davi Baba menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

yaitu hujan dengan intensitas ringan. Oke, bagaimana kondisi cuaca di Maluku Utara untuk hari ini? Yuk, di tanggal 10 hari ini dari BMKG Stasiun Geofisika Ternate juga melaporkan bahwa pada pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah di Maluku Utara. Ini sepertinya hampir semua nih ya, cerah berawan. Bagaimana dengan siang dan sore? Sepertinya sama juga nih. Untuk Maluku Utara cerah berawan dengan di seluruh wilayah di Maluku Utara juga ya. Itu siang dan sore masih sama sampai ya, pagi dan siang juga sore. Dengan suhu udara 29 sampai dengan 33 derajat Celcius, sedangkan kelembaban udaranya 60 sampai dengan 85%. Angin bertiup, yaitu dari timur ke barat, kecepatan 10 sampai dengan 45 km per jam. Peringatan dini cuaca perlu disampaikan juga untuk Anda, yaitu potensi angin kencang di seluruh wilayah di Maluku Utara. Gelombang untuk Anda juga perlu kami informasikan, Anda yang mungkin ingin menyeberang melalui jalur laut, yaitu 0,5 sampai dengan 2,0 meter. Peringatan dini gelombang yaitu potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Nah, ini yang perlu diwaspadai untuk Anda ya. Kenapa? Karena beberapa hari memang cuaca memang baik sih, tapi terbawa anginnya agak kencang begitu ya. Jadi kami perlu mengingatkan Anda untuk kesiapsiagaan, perlu waspada, apalagi Anda yang memang melalui jalur laut nih ya. Tapi kita berharap hari ini Anda tujuan-tujuan tertentu mengikuti arah angin, tapi jangan sampai lah kalau kita mengikuti arah angin kita tembusnya kemana begitu ya. Jadi mudah-mudahan semuanya baik sih ya perjalanan Anda, baik darat, laut, dan udara, semuanya lancar, kita berharap begitu. Oke, nanti kita update cuaca sudah, nanti informasi lain melalui portal rri.co.id. Bersama kami di Ternate Pagi, tetap stay tune di sini.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

88.4 FM Bro 1, era internasional dengan informasi dan inspirasi. Ini dari Raim Laode dengan menari-nari ya, untuk Anda di pagi ini dengan segala kesiapan yang Anda lakukan. Ini kesiapannya mungkin ada sebagian yang harus berangkat ke tujuan untuk menyelesaikan berbagai kegiatan di hari ini, di hari Jumat. Walaupun waktunya singkat, tapi kita berharap semuanya bisa diselesaikan dengan baik ya. Hari ini akan kebanyakan masih ada yang penerapan kerja dari rumah begitu ya. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa kerja dari rumah dengan baik apa yang harus diselesaikan. Dan yang lagi mau pergi kerja, buat Anda yang di instansi-instansi pemerintah, swasta lah ya, kebanyakan di swasta itu hari ini banyak yang kerja, apalagi yang di pusat-pusat perbelanjaan. Kita berharap hari ini semuanya yang Anda dapatkan baiklah, laris manis ya. Anda yang di pusat-pusat perbelanjaan dengan segala dagangan yang harus Anda siapkan pagi ini untuk dijual begitu ya. Baik, berbagai informasi bersama portal rri.co.id saya akan bagi untuk Anda. Selamat pagi sekali lagi yang baru saja gabung bersama kami. Anda bersama Ternate Pagi, saya Roni, dibantu teknis studio ada Bung Dani dan rekan-rekan yang selagi bertugas di pemancar kayu merah. Paginya sangat luar biasa sih, walaupun mentarinya agak sedikit tersipu malu-malu di sana ya. Mungkin malu kenapa? Malunya karena apa ya? Masih ditutupi awan, bukan malunya karena yang lain gitu ya. Oke, dan pendengar dari portal rri.co.id ada beberapa informasi daerah, seperti salah satunya yaitu Polda Maluku Utara yang mengedukasi mengenai literasi digital, mencegah penyebaran hoax di masyarakat. Begitu juga satu informasi nasional terkait dengan Indonesia yang meraih 6 medali pada Taulu World Cup 2026. Yang daerah lagi yaitu Pemprov Maluku Utara yang menyusun bagaimana dokumen kajian risiko bencana di tahun 2026 sampai dengan 2029. Salah satunya juga pendengar yaitu Gubernur Sherly Juanda menegaskan bagaimana penyusunan kajian risiko bencana berbasis data lapangan atau tolak copy paste. Apa sih sebenarnya informasi yang ini ya? Coba kita lihat. Gubernur Maluku Utara ini Sherly Juanda sepertinya menegaskan dokumen mengenai kajian risiko bencana KRB Provinsi Maluku Utara 2026-2029 tidak hanya boleh menjadi pelengkap administrasinya saja begitu ya. Dokumen tersebut harus menjadi acuan utama dalam menyusun bagaimana kebijakan pembangunan dan penanggulangan bencana daerah. Jadi penegasan disampaikan Gubernur Maluku Utara juga staf ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Setda Maluku Utara Fahrudin Tokuboya yang saat membuka workshop dan sosialisasi penyusunan dokumen KRB Provinsi Maluku Utara tahun 2006-2009 yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Maluku Utara di Kota Ternate. Nah, di sini Gubernur mengingatkan bahwa secara geografis kalau dilihat Maluku Utara berada di kawasan Ring of Fire. Oke, tahu. Nah, tahu semua kan? Iya, dan diapi jalur gempa aktif dan dikelilingi gunung api. Selain itu, daerah juga menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim seperti banjir bandang, terus juga tanah longsor hingga gelombang pasang ya. Karena itu Gubernur menekankan 5 arahan utama yang menyusun dokumen KRB ini, yaitu pertama, menyusun dokumen harus didukung data yang akurat dan berbasis kondisi di lapangan. Terus juga ada kajian risiko bencana wajib diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan mulai dari RPJMD, RKPD hingga RT/RW baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Nah, ada lagi begitu penanggulangan bencana harus juga dilakukan melalui kolaborasi seluruh pihak ya. Ini mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, TNI, Polri hingga ke masyarakat begitu. Dan salah satunya yaitu dukungan KRB harus diimplementasikan yaitu melalui simulasi dan latihan kebencanaan secara rutin minimal setiap 3 bulan di sekolah, perkantoran, hotel, desa hingga kecamatan ya. Dan yang terakhir yaitu masyarakat harus dilibatkan secara langsung loh dalam proses
penyusunan dokumen jadi pengalaman warga di wilayah rawan bencana ini dinilai menjadi sumber informasi yang penting untuk bagaimana menghasilkan kajian yang lebih komprehensif lagi. Itu dia ya. Jadi di kesempatan itu juga dilakukan pendatangan perjanjian kerja sama-sama antara BPBD Provinsi Maluku Utara dan Muara Group. Ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung bagaimana upaya pengurangan bencana di daerah kita Maluku Utara. Pendengar, Polda Maluku Utara ini melalui Bidhumas kembali menggelar kegiatan Temu Netizen sebagai upaya meningkatkan literasi digital masyarakat. Nah, kali ini kegiatan berlangsung di kantor Lurah Tabona, Kota Ternate, itu pada Kamis kemarin ya, dengan mengusung tema yaitu literasi digital, bijak dan cerdas dalam bersosial media. Di dalam sambutannya ya, dikatakan langsung oleh Pandua Subak Redmin Bidhumas Polda Maluku Utara Ibtu Zulfiki Koja bahwa kehadiran Duta Humas Polda Maluku Utara merupakan bagian dari langkah preventif kepolisian untuk meningkatkan bagaimana kesadaran masyarakat khususnya generasi muda agar mampu yaitu menggunakan media sosial secara bijak, cerdas, dan juga bertanggung jawab. Begitu ya. Oke, jadi masyarakat juga dihimbau untuk selalu melakukan yang namanya verifikasi informasi sebelum membagikan kepada orang lain. Karena kenapa? Karena penyebaran hoax secara sengaja dapat menimbulkan keresahan dan memiliki konsekuensi hukum lah ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu ya. Oke, informasi melalui portal rri.co.id yang kami bagi untuk Anda. Silakan Anda bisa kutip kembali informasi tersebut. Nah, satu informasi juga pendengar dari portal rri.co.id, saya melangkah dulu informasi nasional nih ya, terkait dengan Timnas Husu Indonesia yang berhasil meraih 6 medali pada 4 tahun Taulo World Cup 2026 yang berlangsung di Haikou, Tiongkok. Hasil tersebut mengantarkan Indonesia menempati peringkat keempat klasemen akhir dengan koleksi 1 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Tuan rumah Tiongkok menjadi juara umum setelah mengumpulkan 8 medali emas sepanjang kejuaraan.

0: Korannya koran. Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Nah, kalau terkait dengan loper koran, saya lihat dulu sebentar ya di harian Malut Pos edisi hari Jumat di hari ini. Seperti di halaman pertama itu, saya singkat saja nih ya. Di halaman pertama ada mengenai bunker TAPD ya, bakal alot. Nah, sepertinya juga yaitu soal P3K Tidore, pemimpin DPR yang meminta Kemendagri langsung turun tangan begitu ya. Begitu juga ada indeks informasi hukum pemerintah provinsi ya,

0: naik level. Itu di halaman depan. Terus juga di halaman lain dari media cetak Malut Pos, seperti di halaman ekonomi terkait dengan penumpang kapal Pelni yang sepertinya naik sekitar 18%. Ada juga di halaman hukum dan kriminal, yaitu dua instansi di Ternate yang ikut disasar. Kira-kira apa saja ya, nanti sedikit saya beli gambarannya untuk Anda. Nah, sepertinya juga di halaman berikutnya di Majang Polis, di media cetak Malut Pos, yaitu kontribusi PBG ini baru sekitar 115 juta rupiah ya. Oke, informasi-informasi tersebut di portal rri.co.id. Nanti lebih jelasnya sebentar nanti bersama Anda. Oke, nah pendengar, nanti saya akan kembali. Masih ada satu lagu lagi loh untuk Anda ya. Saya coba dulu satu lagu dari Colin Scott pagi ini. Menikmati waktu pagi. Anda yang lagi sarapan pagi, ya udah saya ucapkan selamat pagi sebelum melakukan berbagai aktivitas. Yuk sarapan dulu, sarapan untuk memberi semangat Anda di pagi ini. Ada Colin Scott dengan Someday I'm Strong.
1: Some mornings I can face the window, let the light fall on my skin.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

disampaikan lintas informasi pukul 8 pagi ini. Dua informasi melalui portal ri.go.id. Kita ke informasi nasional. Menteri Kebudayaan Kemenbud menggelar sayembara program produksi film narasi kepahlawanan Indonesia tahun 2026. Program ini mendorong lahirnya karya-karya sinema yang mengangkat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada periode 1945 sampai dengan 1950. Menteri Kebudayaan Fadli Son mengatakan program ini bertujuan mengedukasi masyarakat terutama generasi muda tentang sejarah dan kepahlawanan bangsa. Tidak hanya figur sentral, tapi tokoh lain yang berjuang secara fisik dan diplomasi. Ia juga menjelaskan program ini berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan kembali narasi kepahlawanan Indonesia melalui medium yang dekat dengan masyarakat. Melalui film, sejarah diharapkan tidak hanya dipahami sebagai rangkaian peristiwa masa lalu, tapi juga refleksi kebangsaan. Satu informasi daerah, Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman kembali menginstruksikan kepada seluruh Kapolres sejajaran di Maluku Utara untuk menindak tegas segala kejahatan yang mengganggu aktivitas masyarakat termasuk judi sabung ayam. Instruksi Kapolda ini ditegaskan setelah Kepolisian Resor Halmahera Tengah melalui Pol Subsektor Leda Tengah berhasil melakukan penggebrekan lokasi judi sabung ayam pada 6 Juli lalu. Kapolda menyatakan tindakan tegas yang dilakukan di Halmahera Tengah harus diikuti di seluruh jajaran di 9 kabupaten dan kota sehingga masalah judi yang menjadi atensi presiden dapat benar-benar diberantas. Sebelumnya, Polres Ternate melalui Satuan Reserse Kriminal juga berhasil melakukan penggebrekan judi sabung ayam di Kota Ternate. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah barang bukti hingga para pelaku berhasil diamankan dan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian lintas informasi pukul 8 pagi ini.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Iya, jadi istilahnya jangan jam karet begitu ya. Kalau waktunya sudah ditempat ya disetujui, waktunya harus sesuai yang direncanakan. Ya harus juga, misalnya Anda punya waktu jam kerja sekian, harus tiba juga jam sekian, begitu maksudnya jam sekian ya. Jangan sampai disebut, aduh jam karet lagi.
5: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate Pagi ini, di Ternate Pagi ya, di hari Jumat 10 Juli 2026. Oke, kita intip lagi berita-berita pagi ini bersama Programa 1. Nah, ini terkait dengan aksi P3K ya di Tidore Kepulauan. Coba kita lihat, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Niazi Karsayuda ini menyoroti terkait dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan P3K paruh waktu di kantor wali kota Tidore Kepulauan pada beberapa hari kemarin ya. Nah, persoalannya dihadapi pemerintah daerah dalam memenuhi pembagian gaji P3K perlu disikapi melalui ya namanya relaksasi kebijakan, terutama bagi daerah yang memiliki kemampuan fiskalnya terbatas begitu. Kebijakan tersebut dinilai katanya penting untuk memberikan bagaimana kepastian terhadap para nasi P3K, bukan sekedar bentuk empati begitu ya. Nah, disampaikan juga bahwa persoalan pembiayaan gaji P3K yang telah dibahas Komisi 2 DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri dan seluruh kepala daerah dalam rapat dengar pendapat atau RDP sekitar 1 tahun lalu. Dalam pembahasan tersebut muncul skema agar biaya pembiayaan gaji P3K dan P3K paruh waktu dapat ditopang melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Jadi selama ini kan APBD begitu ya, khususnya bagi daerah yang mengalami keterbatasan fiskal. Iya, harusnya begitu ya. Jadi skema tersebut bertujuan memberikan kepastian pembiayaan gaji P3K di daerah, namun kebijakan tidak diperlakukan secara menyeluruh gitu. Tadi sempat juga saya intip di media cetak Malut Pos halaman depan juga masih terkait dengan soal P3K Tidore yang pimpinan DPR meminta Kemendagri turun tangan langsung ya. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal juga meminta seluruh pemerintah daerah tidak merumahkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K terkait kasus P3K di Tidore Kepulauan Maluku Utara ya. Oke, jadi yang dikatakan juga pendengar bahwa terkait dengan P3K dan P3 paruh waktu, khususnya bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan juga yang masih berstatus paruh waktu, ini pemerintah perlu segera memberikan kepastian agar tidak terjadi ketidakjelasan status setelah nanti di September 2026. Jadi dikatakan bahwa DPR memfasilitasi ya pertemuan tersebut untuk mempertemukan bagaimana aspirasi para guru dan tenaga kependidikan dengan pemerintah sekaligus mendorong percepatan penyelesaian berbagai persoalan yang nanti masih dihadapi begitu. Ya juga mengatakan DPR juga mengawal proses pemetaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang tengah dilakukan pemerintah. Jadi ini DPR akan terus mengawal proses tersebut agar hasil pemetaan kebutuhan guru tenaga pendidikan hingga guru agama dapat menjadi dasar penyusunan anggaran pemerintah tahun 2027. Nah, terkait dengan P3K dan P3 paruh waktu, ini sebagian pendapat mereka dipangkas karena keterbatasan anggaran. Memang kita tahu sudah beberapa sudah lama sih ya terkait dengan pemangkasan anggaran ini ya.
4: Jadi DPR memfasilitasi pertemuan nanti antara guru dan tenaga pendidikannya, mudah-mudahan bisa berjalan sesuai yang diharapkan begitu ya. Jadi tidak ada yang nanya status KP apa ya, P3K dan P3K paruh waktu masih berjalan, tidak ada yang dirumahkan begitu ya. Oke. Informasi lain lagi yang saya bagi untuk pagi ini bersama program Mas 1 terkait dengan penanganan perkara dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Maluku Utara tahun anggaran 2024 yang senilai 12 miliar rupiah terus bergulir. Tim penyidik bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku Utara ya tinggal menunggu hasil audit perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK RI sebelum menetapkan tersangka. Setelah hasil audit terima, penyidik akan menggelar perkara sebagai dasar penetapan pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan dana hibah tersebut. Hal ini disampaikan langsung Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Maluku Utara Mateus Matulesi. Jadi dalam proses penyelidikan, tim telah menemukan sedikitnya ada 14 tim item belanja yang diduga bermasalah karena tidak didukung dokumen pertanggungjawaban yang sah. Temuan ini mengindikasikan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah. Jadi sejumlah pos belanja yang menjadi perhatian penyidik diantaranya pengaduan suku cadang, kendaraan dinas, sewa gedung sekretariat, konsumsi, staf, jasa, servis, kendaraan, hingga biaya perjalanan unsur Forkopinda ya. Anggaran perlengkapan cabang olahraga, BBM, kontingen, terus juga pemeriksaan kesehatan atlet, rapat rutin, publikasi media, serta konsumsi berbagai kegiatan internal juga diduga tidak memiliki kelengkapan administrasi yang memadai. Waduh, ini penyidikan akan terus dikembangkan ya. Sejumlah pihak juga akan kembali diperiksa untuk mengungkapkan bagaimana secara menyeluruh dugaan penyimpangan dana hibah KONI. Oke, informasi pagi ini yang saya bagi untuk Anda ya. Coba kita lihat juga satu informasi nasional pendengar, masih dari portal rri.co.id. Ini terkait dengan Komnas HAM yang menerima ribuan pengaduan dugaan pelanggaran HAM sepanjang tahun kemarin 2025 ya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menerima sekitaran 3.003 pengaduan dugaan pelanggaran HAM sepanjang tahun 2025. Hak atas kesejahteraan menjadi isu yang paling banyak diadukan, disusul hak memperoleh keadilan dan hak atas rasa aman. Ketua Komnas HAM, Anies Hidayah, ia mengatakan dinamika hak asasi manusia di Indonesia semakin kompleks loh ya, seiring perubahan pembangunan, ekonomi, digitalisasi. Menurutnya isu HAM kini mencakup kesejahteraan, lingkungan, keadilan, serta perlindungan kelompok rentan selain hak sipil dan juga politik. Jadi Komnas HAM mencatat konflik agraria ini masih menjadi isu HAM paling dominan loh sepanjang tahun. Berbagai pengaduan menunjukkan sengketa tanah, sumber daya alam dan ruang hidup. Ini sepertinya juga masih menjadi sumber ketegangan antara masyarakat, korporasi dan juga negara begitu ya. Kalau dibilang pendengar, perlindungan kelompok rentan ini sepertinya masih memerlukan perhatian karena berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan yang masih terus terjadi. Perempuan, anak dan penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pekerja migran juga masih menghadapi hambatan layanan publik serta keadilan. Itu dia ya informasi selengkapnya. Silakan Anda bisa kutip kembali di portal rri.co.id. Baik, saya akan kembali. Masih banyak informasi yang saya berikan, salah satu dari Piala Dunia 2026. Nanti kita lihat setelah tadi Prancis yang berhadapan dengan Maroko dengan kemenangan 2-0 atas Prancis, dan nanti kita lihat prediksi juga besok akan ada Spanyol berhadapan dengan Belgia. Tetap bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Ari ada Ben juga kita bawa dengan yang terbaik bagimu ya. Jangan lupakan ayah. Nah, ini untuk lagu seorang anak yang dipersembahkan oleh ayahnya tercinta. Nah, orang tua bukan cuma ayah, sama ibu juga lah ya sekalian. Baik. Masih di Pro 1 RRI Ternate. Kita mesti punya banyak informasi-informasi menjelang di pukul 9 sebelum nanti kita bergabung ke Pro 3. Ada Warta Sentral. Saya coba lihat lagi informasi selanjutnya pagi ini. Ya, ini salah satunya terkait dengan realisasi penerimaan retribusi persetujuan bangunan gedung BPG di Kota Ternate hingga semester pertama tahun 2026. Ini mencapai sekitaran 315 juta rupiah. Meski ini masih jauh dari target tahunan sebesar 2 miliar rupiah, pemerintah menilai bahwa capaian tersebut masih berada pada jalur yang sesuai ya, tidak on the tracks. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Rusman M. Nur Taib yang mengatakan realisasi PBG tercatat hingga semester pertama berada pada angka 315 juta rupiah. Nilai up to date sudah mencapai sekitaran seperti itu ya. Dan terus juga yaitu pemerintah retribusi PBG ini akan terus bertambah pada semester kedua seiring meningkatnya sejumlah permohonan yang diproses sebagai perbandingan. Jadi realisasi penerimaan retribusi PBG sepanjang tahun 2025 berhasil ditutup pada kisaran yaitu 800 juta rupiah begitu ya. Jadi selain itu terdapat pula sejumlah permohonan yang tidak dilanjutkan oleh pemohon hingga seluruh tahapan yang namanya pengurusan selesai maka belum dapat menghasilkan penerimaan retribusi. Oke, selain itu juga pendengar dari Kota Ternate sendiri, pemerintah Kota Ternate resmi yaitu menandatangani naskah kesepakatan bersama dengan Modif Production penandatanganan kerjasama terkait pemanfaatan aset daerah yang ini berlangsung di ruang rapat lantai 3 kantor Wali Kota Ternate pada Kamis kemarin ya. Jadi kesepakatan ini diharapkan mampu mengoptimalkan bagaimana pengelolaan fasilitas milik pemerintah dan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD di tengah keterbatasan fiskal. Seperti dikatakan Kepala Bagian bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Ternate Hairul S. Arif bahwa pemerintah Kota Ternate menyambut baik atas kerjasama tersebut sebagai upaya yaitu memaksimalkan potensi aset daerah melalui investasi dan kolaborasi dengan pihak swasta. Oke, informasi juga terkait pendengar dengan SPMB SMP Negeri 2 yang tuntas sepertinya seluruh pendaftarnya lolos ya. Seluruh calon siswa baru yang mendaftar melalui sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 2 Kota Ternate dinyatakan lulus semuanya. Selamat buat adik-adik ya, adik-adik pelajar yang baru masuk ke SMP nih. Kepala SMP Negeri 2 Kota Ternate Nur Hayati Pandawa juga mengatakan pelaksanaan terkait dengan SPMB ini oke, bahwa di SMP Negeri 2 berlangsung aman dan lancar ya. Meski terdapat sejumlah dinamika pada setiap jalur penerimaan. Pada jalur domisili, seluruh calon siswa berhasil terakomodasi sebanyak 151 siswa diterima melalui sistem pendaftaran daring. Selain itu, sekolah juga mencatat 2 hingga 3 calon siswa yang tidak mendapat penyelesaian proses pendaftaran mandiri secara online hingga penutupan sistem pada 6 sampai dengan 10 Juli. Mereka tetap diprioritaskan karena berdomisili di wilayah zonasi sekolah. Jadi pada jalur mutasi sekolah menyediakan sekitar kuota 18 kursi hasil pra pendaftaran yang difasilitasi Dinas Pendidikan ini masih melakukan penataan. Oke, pada 23 sampai dengan 26 Juni mencatat ada 14 siswa telah terdaftar dalam sistemnya. Sementara itu jalur prestasi menjadi jalur dengan jumlah peminat terbanyak. Dari kuota 88 kursi tercatat 90 calon siswa mendaftar. Jadi bagi peserta yang tidak lolos karena hasil perengkingan
Sekolah akan menagihkan mereka ke jalur domisili apabila memenuhi syarat zonasi ya. Jadi secara keseluruhan SMP Negeri 2 berhasil memenuhi target daya tampung sesuai ketentuan Dapodik yakni 32 siswa. Itu dia informasi-informasi yang saya berikan untuk Anda pendengar pagi ini. Nanti kita lihat juga ada informasi terkait hukum dan kriminal. Ada dua instansi di Ternate yang ikut disasar. Coba kita lihat ya, tim penyidik tindak pidana korupsi di Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Ternate yang sudah memeriksa belasan saksi dalam kasus dugaan pungutan liar atau pungli pemanfaatan liar lahan milik Pemkot Ternate yang berlokasi di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah. Jadi lahan tersebut sepertinya diduga disewakan oleh oknum ke sejumlah pedagang dan keuntungan tidak disetor ke kas daerah sejak beberapa tahun terakhir. Jadi pedagang yang menyewa lahan itu sudah dimintai klarifikasi, termasuk juga oknumnya yang diduga menyewa dan menerima pembayaran dari para pedagang. Nah, menyoroti proses hukum kasus ini, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Ansor Maluku Utara Sulkifli Buai Lusi yang mengangkat bicara bahwa menilai langkah penyidik tipikor Satreskrim Polres Ternate akan menyelidiki dugaan pungli di atas lahan milik pemerintah Kota Ternate sebagaimana berlokasi di Kelurahan Kota Baru patut diapresiasi.

ke Halmahera Timur, ke Maba nih ya. Selamat pagi semuanya yang lagi dengar juga kita di sana melalui stasiun Relay di 88,5 FM. Nah, dari Halmahera Timur, pendengar, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan belum mengambil keputusan untuk merumahkan tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah. Nah, di tengah proses penataan tenaga non-ASN, pemerintah memilih mencari berbagai alternatif agar para honorer tetap dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya ya. Seperti dikatakan Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, hingga kini belum ada keputusan final terkait nasib tenaga honorer. Pemerintah masih mengaji sejumlah skema yang dinilai dapat menjadi solusi tanpa mengorbankan keberlangsungan pekerjaan mereka ya. Salah satu langkah yang dilakukan menurut Bupati adalah menginstruksikan Dinas Pendidikan dan mendata seluruh tenaga honorer di setiap sekolah di Halmahera Timur di sana. Ia juga menegaskan kebijakan mengenai tenaga honorer tidak bisa diputuskan secara tergesa-gesa ya, karena menyangkut kehidupan banyak orang dan harus memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta juga kebutuhan pelayanan publik. Karena itu pemerintah masih membuka ruang komunikasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi yang terbaik. Sejumlah formula telah disiapkan masih dan dibahas sebelum ditetapkan menjadi kebijakan resminya ya. Itu dia yang terbaik yang diberikan dari pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yang dikatakan langsung oleh Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub ya. Baik, saya break dulu sejenak ya. Kita dengarkan lagu-lagu juga untuk Anda pendengar sambil mengiringi Anda dengan segala aktivitas kegiatan yang harus diselesaikan ya, sudah menjelang di pukul 9.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Baik, menjelang di pukul 9 sebentar sebelum nanti kita bergabung di program 3 untuk Warta Sentral ya. Lagu-lagu untuk Anda di pagi ini masih kami hadirkan menemani waktu pagi Anda di hari Jumat. Oke, ada beberapa informasi masih saya akan bagi untuk Anda. Salah satunya dari Piala Dunia 2026 ya. Setelah juga sudah Anda saksikan pagi tadi di babak perempat final ada Maroko berhadapan dengan Prancis. Tapi jangan dulu lah, kita ke informasi lain. Saya ke bagian ekonomi dulu ya. Ini timnya Prancis sudah ada di depan saya. Selamat pagi buat Maisara. Waduh, Maisara senang sekali karena pagi ini timnya bisa menang masuk ke semifinal. Baik, kita ke bagian ekonomi pendengar. Ini kalau kita lihat harga handphone genggam di kota Ternate ya, sepertinya penyesuaian harga terjadi seiring menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Nah, salah satu karyawan gerai penjualan handphone di Ternate yang bernama Sandra, ia mengatakan sebagian besar handphone yang dipasarkan di Indonesia, terutama merek yang premium, ini masih bergantung pada komponen maupun pasokan dari luar negeri. Jadi kondisi tersebut membuat harga jual naik saat rupiah juga melemah saat ini ya. Kenaikan paling terasa terjadi pada produk premium seperti iPhone ya, pasti kita tahu semua lah ya. Sudah, kita tinggalkan dulu ke harga iPhone, handphone. Coba saya melirik lagi, masih di bagian ekonomi pagi ini ya. Ini terkait dengan masyarakat yang minat masyarakat menggunakan transportasi laut melalui layanan PT Pelayanan Nasional Indonesia Pelni Cabang Ternate yang juga meningkat. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, jumlah penumpang yang berangkat melalui Pelabuhan Ahmad Yani Ternate ini mencapai sekitar 49.982 orang, naik sekitar 18% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan data Pelni Ternate, pada Januari 2025 sampai dengan Mei, jumlah penumpang kapal penumpang sebanyak 42.312 orang, sementara pada periode yang sama tahun ini meningkat menjadi 49.982 orang atau bertambah sekitaran 7.670 penumpang. Kepala Pelni Ternate M. Lutfi Sarsutan yang mengatakan bahwa tren kenaikan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi laut masih sangat tinggi hingga saat ini ya. Berbagai upaya peningkatan pelayanan yang dilakukan Pelni termasuk program stimulus berupa potongan harga tiket turut mendorong pertumbuhan jumlah penumpang yang ada di Maluku Utara, khususnya di kota Ternate. Baik, sebentar saya akan balik dengan sisa waktu beberapa menit lagi, 9-10 menit lah tersisa ya, sebelum nanti kita bahas terkait dengan bagaimana perkembangan dari Piala Dunia di tahun ini 2026 yang sudah masuk di 8 besar.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agogol, jangan lewatkan besok peringkat ya, timnas Spanyol akan menghadapi timnas Belgia pada babak perempat final Piala Dunia 2026 di Los Angeles Stadion, Los Angeles. Nanti dini hari besok, tim yang lolos dari partai ini akan berhadapan dengan pemenang laga tim Perancis berlawan timnas Maroko di semifinal Piala Dunia 2026. Pertemuan tersebut menjadi pertemuan ketiga Spanyol dan Belgia di putaran final Piala Dunia. Spanyol datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah bermain konsisten sepanjang Piala Dunia tahun ini. Armada Luis de la Flores ini keluar sebagai juara grup H Piala Dunia 2026 sebelum menyingkirkan timnas Austria dan timnas Portugal pada babak gugur. Nah, keberhasilan melaju ke delapan besar membuat Spanyol mencatatkan penampilan ke-6 di perempat final Piala Dunia setelah 4 kali gagal menembus semifinal. La Rosa berhasil menyingkirkan timnas Paraguay sebelum akhirnya menjadi juara dunia pada edisi 2010 waktu itu. Satu di antara kekuatan utama Spanyol di Piala Dunia 2026 adalah pertahanan yang sangat solid. La Rosa menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan dalam telah mencatat 6 clean sheets beruntun. Catatan positif juga dimiliki Luis de la Rosa di babak gugur. Sejak menangani Spanyol, ya selalu membawa La Rosa lolos dari 6 pertandingan babak knockout di turnamen besar. Rekor pertemuan juga diberpihak kepada Spanyol. La Rosa memenangi 9 dari 11 pertemuan terakhir melawan Belgia sejak kalah pada Euro 1980. Meski duel terakhir kedua tim sudah berlangsung hampir satu dekade lalu. Di sisi lain, Belgia datang dengan modal yang juga tidak kalah impresif di tim berjuluk Setan Merah. Itu lolos sebagai juara grup G sebelum menyingkirkan timnas Senegal dengan kemenangan dramatis 3-2 pada babak gugur. Kepercayaan Belgia, Yurtes menjadi penentu kemenangan atas Senegal melalui gol yang tercipta pada penghujung pertandingan. Hasil itu mengantar Setan Merah bertemu timnas Amerika Serikat di 16 besar. Keputusan pelatih Belgia, Rudi Garcia, mencadangkan Kevin De Bruyne, Jeremy Doku dan Romelu Lukaku saat menghadapi Amerika Serikat saat mengundang perhatian. Namun strategi tersebut membuat kemenangan telak 4-1 sekaligus memastikan Setan Merah melaju ke perempat final. Setelah juga Anda sudah saksikan pagi tadi ya, timnas Prancis berhasil mengalahkan Maroko 2-0. Hasil ini membawa pasukan Didier Deschamps hasil lolos ke semifinal Piala Dunia 2026. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Kylian Mbappe punya peluang mencetak gol dari titik putih, tapi tendangan penalti bisa ditangkap kiper Yacine Bounou. Jadi selanjutnya Mbappe membalas kegagalan di babak kedua dengan mencetak gol pertama. Prancis pada menit ke-60. Ousmane Dembele mengandalkan keunggulan The Blues. 6 menit kemudian skor 2-0 jadi akhir dari pertandingan dan dinyatakan bahwa Perancis akan berhasil lolos ke semifinal Piala Dunia 2026. Demikian sedikit ulasan terkait dengan 8 besar Piala Dunia 2026. Jadi jangan lewatkan, besok nanti ada Spanyol yang akan berhadapan dengan Belgia ya. Programa 1 juga akan menyiarkan langsung untuk pertandingan tersebut. Kami jelang pukul 9 untuk kita bergabung ke Pro 3, Warta Center akan bersama Anda. Tapi jangan kemana-mana, setelah itu nanti Anda jangan lewatkan ada Halo RRI. Dan Anda kaum muslim dan muslimat, nanti kita bersama sebentar, ada panggilan Jumat juga akan bersama Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
2: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal,